Selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi ruang untuk berbagi informasi, inspirasi, dan energi positif bagi masyarakat Indonesia. Maju terus RRI, sekali di udara, tetap di udara.

item nomor 2 ya. Mungkin kalau misalnya di jam tujuan ini mau mengarah ke daerah pemuda mungkin, atau mungkin ke arah Pandanaran dan segala macam, ini kayaknya emang harus cari jalur alternatif, karena ini di jam 7 ini itu dilakuin yang namanya pawai taruf MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ya. Dan nanti malam ya, sore ke malam nanti, lebih tepatnya di jam 4 ya sampai selesai, itu nanti di konsentrasinya adalah di Simpang 5, di mana ini akan ada pengalihan arus karena untuk pembukaan MTQ Nasional ke-31. Jadi memang dengan diadakannya MTQ Nasional ke-31 kali ini ya, ini ada sejumlah pengalihan arus yang dilakukan ya di sejumlah titik di Kota Semarang, termasuk juga ya itu tadi yang aku bilang ya, di kalau di pagi ini itu di daerah Balai Kota, situ ya Pemuda, terus juga Pandanaran. Nah nanti kalau yang nanti sore itu lebih di kawasan Simpang 5. Nah, pihak kepolisian ini mengimbau masyarakat untuk pakai jalur alternatif selama rangkaian Musabaqo Tilawatil Quran Nasional dia berlangsung di Kota Semarang. Dan ini kalau menurut Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi, jadi kalau ngeliatin peningkatan mobilitasnya ini sudah mulai terlihat ya, karena memang sudah mulai pada berdatangan ya. Sudah mulai datang ini kafilah dari berbagai provinsi di Indonesia, bahkan kalau harusnya di hari ini udah pada nyampe semua. Dan pemantauan kondisi lalu lintas ini dilakukan lewat CCTV di command center, kemudian jadi Google Maps, dari juga patroli anggota di lapangan. Dan ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang dipersiapkan di kawasan yang menjadi lokasi kegiatan MTQ Nasional ya. Contohnya kayak Jumat malam tadi ya, itu ada di daerah Gubernuran, itu dibikin kontraflow kalau misalnya sampai padat. Terus juga kalau di pagi ini dari jam 7 sampai jam 10, itu tadi aku bilang ya di Balai Kota, kemudian juga ke arah Pemuda dan lain sebagainya ya. Kemudian juga kalau nanti malam itu dari jam 4 itu dilakukan di kawasan Simpang 5, termasuk dari Air Mancur, RRI dan juga Jalan Pandanaran 1 dan 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin mau malam mingguan ya, nanti coba cari jalur yang lebih enak ya, jalur yang lebih pas supaya nggak terjebak sama yang namanya kemacetan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Jangan lupa vote buat lagu favorit kamu di Sate Lilit pagi ini. Langsung ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, di WhatsApp 081-565-10953, di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital ya. Cek lagunya, listnya ada di Instagramnya RRI Semarang. Instagramnya Pro2 Semarang @pro2smg. Let's go ya, let's go. Tanya lagi soalnya ya. Dan kemarin dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dan juga Hari Radio Nasional, ini kemarin di RRI Semarang, di Auditorium RRI Semarang, ini ada yang namanya RRI Awards 2026. Jadi ini diberikan penghargaan untuk 6 tokoh yang punya kontribusi, yang punya pencapaian yang luar biasa, terutama untuk kota Semarang dan juga untuk Jawa Tengah ya. Lebih luas lagi buat Jawa Tengah ya, karena kita kan di Jawa Tengah nih ya. Ada 6 tokoh yang diberikan penghargaan, diantaranya adalah anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah Dr. Haji Abdul Qoliq MSI, yang beliau ini meraih penghargaan tokoh peduli masyarakat desa. Kemudian juga ada Dr. Haji Anang Budi Utomo SPD SMN SMPD, beliau ini adalah anggota DPRD Kota Semarang yang mendapatkan penghargaan sebagai tokoh peduli pendidikan. Kemudian juga ada Kanjeng Raden Aryo Ribut Carita Negara yang mendapatkan tokoh peduli budaya. Kemudian ada juga ini, yaitu Rektor Universitas Semarang Dr. Sumari STMT, tokoh peduli masyarakat pesisir. Ada juga Hajah Triningsih Avandi, tokoh wanita inspiratif. Dan juga untuk satu perusahaan, yaitu PT Mega Global Food Industry, ini sebagai mitra berdedikasi tinggi. Jadi ini penghargaan diberikan kemarin. Dan ini kalau menurut Kepala LPP RRI Semarang Bambang Duyana, jadi diberikan setelah RRI Semarang ini melakukan pemetaan terhadap sejumlah tokoh yang punya dedikasi, yang punya kontribusi untuk masyarakat Jawa Tengah, dan akhirnya mengerucut ke 6 nama yang kemarin ini diberikan penghargaan di Auditorium RRI Semarang. Dan beliau berharap ya, supaya ini tokoh-tokoh yang sudah mendapatkan penghargaan, yang sudah menerima penghargaan, ini bisa semakin memperluas kontribusinya, bisa semakin berdedikasi, dan juga bisa semakin berkontribusi memberikan inspirasi untuk masyarakat yang ada di Jawa Tengah.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru bulan ini.

0: Meskipun sekarang media digital makin canggih, radio terbukti tetap punya tempat spesial yang gak terreplace sampai sekarang. Hari Radio jadi bukti radio tetap bertahan dari dulu sampai sekarang. Menurut kamu, apa sih daya tarik utama radio yang bikin media lain gak bisa menggantikannya?
1: Kalau menurutku sih ya, dari sentuhan lokal sama real time-nya sih, Kak. Soalnya kalau radio kan tahu banget ya apa yang lagi rame di kota kita sekarang. Kalau pagi biasanya info cuaca, terus lalu lintas sore hari, sampai jokos internal daerah tuh yang media algoritma luar gak bisa tiru itu.
2: Menurutku rasa ditemaninya sih, kalau dengerin playlist kan cuma lagu doang tuh. Tapi kalau radio ada suara penyiarnya yang ngobrol secara live. Serasa punya teman ngobrol nyata yang bikin suasana gak garing dah pokoknya. Sensasi surprise-nya sih, kan kita tuh gak tahu lagu apa yang bakal diputar selanjutnya. Nah pas tiba-tiba lagu favorit kita keputar tuh, feel-nya beda banget dibanding kita sengaja muter sendiri di HP sendiri gitu.
0: Kamu pernah gak sih request lagu di Pro 2? Terus, momen paling berkesan atau paling kocak pas nungguin lagu kamu diputer itu gimana?
1: Kalau aku jujur belum pernah sih. Soalnya lagu di radio tuh biasanya udah pas banget sama mood aku. Jadi tanpa request-request lagu tuh yang diputer, ya udah aku dengerin karena udah enak semua.
2: Pernah dong, pas lagi kejebak macet, aku request lagu lewat fitur live chat, nungguinnya lama banget. Pas lagunya akhirnya keputer, malah udah sampai rumah dan udah turun dari mobil. Jadi, tetap gak jadi deh dengerinnya.
1: Kalau aku jujur belum pernah sih. Soalnya lagu di radio tuh biasanya udah pas banget sama mood aku. Jadi tanpa request-request lagu tuh yang diputer, ya udah aku dengerin karena udah enak semua.
0: Seberapa sering sih radio jadi penyelamat kamu dari kebosanan pas lagi terjebak macet atau perjalanan jauh?
2: Wah, penyelamat nomor satu sih. Soalnya kalau nyetir kan gak mungkin ya scroll HP buat nih lagu. Tinggal nyalain radio, langsung bisa dengerin musik atau obrolan penyiarnya tanpa bikin hilang fokus deh. Sering banget sih, apalagi pas perjalanan luar kota yang sinyalnya tuh susah. Pas aplikasi streamingnya mati, radio mobil selalu bisa diandelin buat nemenin jalanan sepi.
1: Sering banget sih, Kak. Soalnya tanpa radio tuh macet di jalan kerasa dua kali lebih pusing, lebih capek. Apalagi kalau malas ngomong tapi butuh distraksi gitu. Jadi kalau pas dengerin obrolan seru penyiar, perjalanan yang tadinya bosen tuh nggak kerasa aja gitu.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi, kepoi, kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Masih bareng sama Miss Kepo, bukan sembarang Kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang sering banget bikin kita overthinking sebelum ambil keputusan. Apa sih? Namanya adalah anticipatory regret. Anticipatory regret ini adalah kondisi ketika kamu mengambil atau justru menghindari sebuah keputusan karena takut menyesal di masa depan. Padahal kejadian itu sendiri belum tentu terjadi. Yes, kamu gak salah. Kita bisa ngebayangin penyesalan bahkan sebelum sesuatu itu terjadi. Contohnya nih, kamu pengen ambil peluang kerja baru, tapi malah kepikiran gimana kalau nanti gak cocok ya. Akhirnya kamu gak jadi ambil kesempatan itu. Atau sebaliknya, kamu beli sesuatu yang sebenarnya gak terlalu butuh karena takut nanti nyesel kalau gak beli. Nah, sekarang ya, keunikannya anticipatory regret ini, kita seolah-olah hidup di masa depan yang belum tentu terjadi. Nah, perasaan takut nyesel ini bisa lebih kuat loh daripada logika, bisa bikin kita ragu, bahkan nih kehilangan peluang. Gak mau ya. Gak semua kemungkinan buruk itu bakal terjadi. Kadang penyesalan terbesar justru datang dari hal yang gak kita coba. Tapi inget ya, bukan berarti kamu harus nekat tanpa pertimbangan. Yang penting tetap realistis. Cuma jangan sampai dikendalikan rasa takut, karena seringkali yang kita takutkan itu cuma skenario di kepala kita sendiri. Jadi kamu tim takut nyesel duluan atau tim jalanin aja dulu nih? Sampai ketemu lagi ya di istilah kerja berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya. Bye-bye.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes. Udah jam 8, waktunya buat aku nans 3 lagu dengan vote terbanyak pagi ini. Tentunya di Sate Lilit, dan thank you banget yang udah ngevote. But jangan khawatir ya, karena bisa request lagu favorit kamu di Brodoid List ya, di jam-jam lainnya juga. Pokoknya kalau misalnya belum ada di listnya atau belum kepilih, tenang aja ya. Alright, langsung aja 3 lagu dengan vote terbanyak di jam 8 ini akan aku puterin abis ini banget. Kita mulai dari posisi ketiga dulu doang ya. Di posisi ketiga yang paling banyak di vote ada NPD dengan Sempurnanya Aku.

Dari Tulus dengan Teh Hijau, jadi yang paling banyak di-vote sama teman Pro 2 di pagi ini. Let's go berarti ya, ada Tulus, Teh Hijau, ada Nona with Hong, ada MPD, Sempurnanya Aku. Semuanya aku kasih buat kamu di jam 8 ini tentunya di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Setiap pagi hanya di Produan.
1: Pak RT, kok masih dengerin radio sih? Sekarang kan udah ada medsos, Pak.
2: Medsos boleh rame, tapi radio punya kehangatan tersendiri.
1: Oh, gitu ya, Pak?
2: Iya, Ndo. Dan sekarang, radio itu juga ada di aplikasi HP, loh. Jadi, kamu bisa dengerin sambil kerja.
1: Bener juga sih ya, Pak. Saya juga pas lagi emosi karena macet-macetan di jalan, dengerin radio jadi adem banget.
2: Tuh kan.
1: Berarti dari zaman Bapak sampai zaman saya, radio tetap menyatukan kita ya, Pak.
2: Tuh kan. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi ini mastiin masyarakat bisa menyaksikan langsung pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di lapangan Simpang 5 nanti malam berarti ya. Karena ini tanggal 12 September nanti malam berarti. Dan kalau menurut beliau, agenda nasional itu harus jadi milik bersama dan gak boleh terkesan eksklusif. Ya, jadi waktu kemarin beliau ini meninjau kesiapan lokasi pembukaan di kawasan Simpang 5. Nah, beliau bilang kalau misalnya emang masyarakat harus dikasih ruang untuk bisa menikmati kemeriahan acara tanpa mengurangi prosesi resmi dari para kafilah. Nah, nantinya untuk mendukung antusiasme warga yang pengen nonton, yang pengen ngelihat, ini panitia ini diminta menyiapkan area memadai, termasuk juga fasilitas pendukung untuk masyarakat yang nggak bisa masuk ke lokasi utama. Misalnya nih, ada sejumlah videotron yang dimanfaatin nantinya supaya rangkaian pembukaan ini bisa tetap disaksikan dengan nyaman. Bahkan Pak Agung bilangnya, kalau perlu di Polda videotronnya nyalain sekalian. Katanya jadi biar sekalian orang-orang yang mungkin nggak bisa masuk ke venue utamanya, karena jelas akan sangat rame pakai banget ya. Karena bukan cuma kafilahnya saja yang akan mengikuti MTQ yang akan datang, tapi juga ada masyarakat yang nantinya juga bisa datang. Nah, ini kan makanya akan lumayan nih istilahnya. Jadi akan disiapkan berbagai videotron nantinya untuk bisa nantinya masyarakat bisa nonton gitu. Selain akses untuk masyarakat, ya gubernur juga meminta pelayanan terbaik dikasih untuk seluruh kafilah dari berbagai daerah. Karena nantinya untuk peserta yang akan mengikuti MTQ, kenyamanan dan keamanannya harus dijaga ya dari sejak datang selama berlomba sampai nantinya kembali ke daerah masing-masing. Dan beliau juga ngasih perhatian untuk kepala daerah yang nantinya akan hadir di malam taaruf ya. Kemarin hadir di malam taaruf, sorry. Dan juga nantinya di pembukaan MTQ Nasional. Harapannya nanti selalu koordinasi dan supaya kegiatan ini bisa berlangsung dengan tertib dan lancar ya. Jadi kalau tadi sempat bilang kalau nanti sore sampai ke arah malam ya. Nanti kalau misalnya mau ke arah Simpang 5 ya mungkin kalau misalnya emang mau pergi-pergi, emang agak muter-muter dikit karena ya jalannya ditutup. Tapi buat yang pengen datang, nah itu tadi udah disediain ada beberapa videotron. Kemudian juga yang pengen datang juga bisa banget untuk bisa nonton pembukaan MTQ Nasional ke-31.

0: Nah, untuk juara minggu ini teman berdua, lagu ini merupakan bagian dari album Ruby yang bawain cerita tentang dilema situationship, perasaan abu-abu yang serba membingungkan yang dirangkum sama Jenny dengan lagunya Less Than a Lover.
1: This week's number one.

dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Di kota Solo yang ramah dan damai, ada satu aroma manis yang seakan menahan setiap langkah orang yang melintas. Wangi santan panas dan tepung beras yang bertemu dalam wajan tanah liat. Dari sebuah sudut di Jalan Noto Suman, legenda kuliner itu hadir dan bertahan lebih dari 10 dekade. Serabi Noto Suman. Lembutnya serabi bukan hanya soal rasa, tetapi juga cerita panjang yang menyatukan ingatan keluarga dan kehangatan Jawa. Serabi dibuat dari campuran tepung beras, santan kental, dan sedikit gula. Tak ada telur, tak ada bahan tambahan, kesederhanaannya pun justru menjadi rahasia yang membuat teksturnya lembut seperti kapas. Adonan dituangkan dalam wajan tanah liat kecil tanpa minyak lalu ditutup. Panas yang merata dari bara arang membuat pinggirannya kering tipis, sedangkan bagian tengahnya tetap lembut dan sedikit basah. Ciri khas serabi yang tak boleh hilang. Ketika tutup wajan dibuka, aroma harum santan langsung memenuhi udara. Serabi vanila berwarna putih menggoda, sementara varian coklat dengan olesan meses lumer nampak lebih gelap dan wangi. Saat dicicipi, bagian tengahnya lembut, manisnya tidak berlebihan dan pinggirannya memberikan gigitan tipis yang renyah. Setiap suap membawa sensasi hangat seperti sapaan khas orang Solo, pelan, halus, dan bersahaja. Di balik kepopulerannya, serabi juga menyimpan makna sederhana, kesabaran. Para pembuat serabi tradisional harus menjaga panas arang, mengatur waktu memasak, hingga memastikan setiap adonan mengembang sempurna. Tak bisa terburu-buru, kalau tergesa, serabi bisa gosong atau bantat. Di dapur-dapur Noto Suman, ketelatenan ini diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi bagian dari identitas kuliner Solo. Meski banyak makanan modern bermunculan, serabi tetap menjadi ikon yang dicari para wisatawan. Setiap akhir pekan, antrian mengular panjang. Para pembeli rela menunggu hanya untuk menikmati serabi yang baru diangkat dari wajan. Bahkan beberapa di antaranya membawa pulang serabi dalam bungkusan daun pisang agar aromanya tetap alami dan terasa hangat saat dibuka nanti. Serabi Noto Suman tidak hanya menjadi kuliner, tetapi juga harta budaya yang mempertemukan orang-orang dari berbagai kota di sebuah sudut kecil Solo. Sepotong serabi adalah potret kecil akan kesederhanaan yang membahagiakan. Lembutnya mengingatkan kita pada pelukan rumah. Manisnya membawa ingatan masa kecil yang tak ingin cepat hilang. Di tengah dinamika zaman, serabi terus mengajarkan bahwa hal-hal yang dibuat dengan sabar dan hati selalu mampu bertahan. Itulah mengapa dari setiap adonan yang dituang, ada cinta yang ikut mengalir bersama aroma santan yang menghangatkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widyarso Utomo, Bupati Jepara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI terus menjadi ruang informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta menjadi media pemersatu bangsa. Mari terus ikuti beragam informasi, edukasi, dan informasi melalui siaran RRI dan platform digital RRI. Semoga RRI semakin jaya, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus hadir menyuarakan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

juga punya impact yang luas, terutama untuk sektor-sektor lainnya, misalnya kayak UMKM gitu ya, kemudian juga pariwisata, ya termasuk juga okupansi hotel, yang ternyata ini kalau dari datanya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Jawa Tengah, nah, dengan adanya MTQ nasional ini ternyata mendongkrak okupansi hotel yang ada di wilayah Jawa Tengah ya. Ini kalau menurut penjabat ketua Badan Pimpinan Daerah PHRI Jateng Albert Wijaya, jadi ada snowball effect-nya nggak cuma dari keterisian kamar hotel tapi juga di bisnis travel, corporate gathering dan juga UMKM. Nah, okupansi hotel ini mencapai 80% dan diperkirakan ini akan meningkat ke 90% ke puncak acaranya. Dan tentunya juga karena kan udah mulai pada datang juga ya nih, kafilah-kafilahnya udah mulai berdatangan ke Semarang untuk ya siap untuk berkompetisi. Nah, makanya harapannya dia bisa bertambah gitu. Karena bukan cuma mereka, tapi pasti mungkin ada keluarga yang datang ya, atau mungkin juga dari daerah-daerahnya juga ikutan datang. Nah, ini tentunya meningkatkan okupansi hotel yang ada di Semarang ini mencapai sekitar 90%. Nah, makanya dari pihak mereka ini juga memberikan arahan ya untuk anggotanya mereka supaya bisa memberikan pelayanan terbaik ya. Dijaga kebersihannya, kenyamanannya, fasilitas pendukungnya, dan tentunya hotel-hotel yang menjadi tempat peristirahatan dari para kafilah ini juga memasang spanduk sambutan baik secara elektronik ataupun konvensional. Harapannya adalah mereka ini bisa merasakan kenyamanan, bisa merasakan keramahan selama menginap di Semarang. Pun juga untuk food quality-nya yang halal ya, layak untuk dihidangkan dan juga disantap, ini juga dibutuhkan oleh para kafilah yang ada nantinya untuk bertanding di MTQ nasional ya. Jadi emang ini efeknya macam-macam, bukan cuma UMKM, pariwisata dan sebagainya, tapi juga di sektor-sektor lainnya, ekonomi yang lainnya pun juga ikutan bergerak karena adanya MTQ nasional ke-31.

langsungnya Musabaqah Tilawatil Quran Nasional atau MTQ Nasional ke-31 di Semarang. Tentunya juga bisa dibilang harapannya adalah ini punya efek macam-macam ya. Bukan cuma secara penyelenggaranya sukses, tapi

0: Sekarang kan banyak banget baju instan yang tinggal beli di toko online. Nah, menurut ibu sendiri, apa sih keunggulan jahit custom dibandingin beli baju jadi kayak di online shop gitu?
1: Kalau menurut saya, keunggulan jahit custom dibanding baju jadi itu sangat banyak ya. Satu, jahit custom itu bisa di request sesuai keinginan customer. Ukuran juga bisa di request dari pro, dari ukuran, dari motif, itu semua bisa di request. Dan juga kualitas jahitan gitu. Kalau kualitas jahitan jadi itu biasanya dia kurang bagus. Kalau custom itu kan dari segi cuttingnya, dari segi jahitannya itu benar-benar diperhatikan detail sekali. Jadi sangat bagus sih kalau untuk custom itu, sangat-sangat banyak keunggulannya. Memang dari segi harga murah di jadi di toko gitu ya. Tapi kalau untuk kualitas bagus di custom.
2: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

Jam 9 di Sepada, selamat pagi teman Pro 2 di weekend. Weekend, waktu yang pas banget buat nyantai-nyantai ya. Kalau kata aku sih cari makanan enak ya, cari minuman-minuman yang segar biar refresh gitu ya. Senin sampai Jumat udah pusing, udah butek ya, wes ngeluh, wes pecah dan saya langsung tuh ya cari penyegaran tuh di weekend ini ya. Tapi kalau ngomongin soal makanan, minuman, kuliner ya, ternyata ada sejumlah kota di dunia yang ini kalau menurut data dari UNESCO Creative Cities Network, ini adalah kota-kota di dunia yang punya ekosistem gastronomi, atau lebih gampangnya bahasa bayinya tuh ekosistem kulinernya atau makanannya, ini berkembang banget dan tradisinya juga tetap bertahan gitu loh terus-menerus ya. Dan mereka punya karakter-karakter yang cukup menarik gitu ya, punya menu-menu ataupun juga kuliner-kuliner yang sebenarnya cukup unik gitu ya. Ya, aku bahas satu-satu deh. Yang pertama nih ada di Cina, ada namanya Chengdu. Nah, Chengdu ini kalau menurut UNESCO bisa dibilang adalah pusat kuliner Sichuan, salah satu referensi kalau kita ngomongin soal masakan Cina atau Chinese food, dan ini juga menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat yang ada di sana ya. Perpaduan rasa manis, asam, pahit, pedas, dan asin. Wow, lima-limanya ada semua tuh di kulinernya mereka ya. Dan ini juga kelihatan dari budaya makannya mereka yang terlihat dari berbagai kegiatan gastronomi sepanjang tahun. Contohnya aja Chengdu International Food and Tourism Festival yang digelar oleh pemerintah dan juga organisasi non-pemerintah, itu diadain di sana. Kemudian mereka juga punya museum makanan, punya pusat budaya teh, yang ini juga semakin ngedukung perkembangan budaya kuliner yang ada di Chengdu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

geser tadi di China, sekarang kita ke Korea Selatan. Ini ada namanya Jeonju. Ini satu kota yang dikenal sebagai Tea City karena punya tradisi yang panjang, utamanya atau especially untuk produksi dan juga pengolahan makanan. Nah, ini kalau kata UNESCO nih ya, tradisi kulinernya tuh macam-macam karena ada support dari berbagai produksi dan juga pengolahan makanan. Misal kayak beras dari Honam Plain, terus juga ada ikan dan hasil penghasilan dari Laut Kuning. Ada juga sayuran segar dan tanaman liar dari pegunungan. Nah, ini yang bikin Jeonju itu jadi salah satu rujukan makanan tradisional di Korea. Karena emang kulinernya Korea Selatan tuh bisa dibilang cukup unik gitu ya. Makanan-makanan kan unik tuh, makanya salah satu roots-nya atau salah satu yang bisa dibilang cukup kental tradisinya itu ya di Jeonju itu tadi ya. Tradisi gastronomi mereka juga berkembang lewat pendidikan dan juga berbagai kegiatan kuliner. Mereka punya Creative Culinary Institute of Korea dan juga Bibimbap Globalization Foundation. Wih, gila. Foundation ada loh ya. Dan juga ngegelar Jeonju Bibimbap Festival dan International Fermented Food Expo. Karena emang mereka juga dikenal dengan salah satunya adalah Bibimbap. Ini jadi salah satu bagian dari warisan kuliner kotanya mereka. Makanya tidak amat mengherankan kalau jadi salah satu kota yang diakui UNESCO punya tradisi kuliner yang cukup menarik.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kata yang diucapkan, tapi kita denger dulu ya, karena ini ada yang ngirim gitu kan, dari teman Produa. Kita dengerin bareng-bareng.
2: Hour, hour, hour, hour, hour.
3: Jab horse, horse.
2: Hour, hour.
1: Nah, itu gimana tuh?
4: Tuh ada
1: jam, or, jam, jam.
4: Or
5: jam. Okay. Jam, so when it's related to time, so actually this should be pronounced with hour.
1: Hour.
5: Hour.
4: Hour.
1: The H is silent. Not yes. Hour. But
4: oh,
1: hour.
4: Oh, hour. The H itu enggak dibaca.
1: Iya, yep, enggak dibaca.
4: Hour. Hour.
1: Hanya enggak dibaca,
4: hanya enggak dibaca.
1: Ya, H-nya enggak dibaca.
4: Jadinya hour. Berarti hour. Bukan hor gitu, bukan.
1: Bukan. Bukan. Jangan gitu. Hor nanti jadi hor.
4: Beda lagi.
1: Seru banget gitu kan, akhirnya tahu gitu kan. Jadi ada memang beberapa kayak silent consonant gitu, kayak H, W, itu kebanyakan yang gak kebaca. Oh, I see.

Kalau tadi di Asia, sekarang kita geser ke Eropa. Ada Östersund dan kawasan Jämtland Härjedalen. Ini di mana? Namanya susah banget. Swedia. Swedia, aku sebelum hujan. Tampaknya orang banyak tuh yang kayak gitu tuh ya. Nah, ini Östersund ini dapat pengakuan sebagai UNESCO Creative City of Gastronomy di tahun 2010 karena memang mereka ini bisa dibilang upaya mereka dalam dunia gastronomi itu cukup gede banget ya. Mereka ini mengembangkan produksi pangan artisan berskala kecil, ngelibatin petani, koki, pemilik restoran, pelaku usaha. Jadi beneran bisa dibilang 360 gitu. Jadi emang bener-bener segala unsur yang ada di dunia gastronomi itu dilibatin untuk ngolah bahan pangan lokal. Beuh, mantep kan? Dan mereka juga punya kaitan dengan alam, landscape budaya Jämtland dan kerajinan pangan di sana itu juga punya hubungan dengan sejarah budaya dan lingkungan alam. Jadi emang benar-benar support banget dari historinya mereka sampai ke lingkungan alam mereka, didukung juga dengan kondisi apa namanya pertaniannya mereka yang lebih banyak ke pangan organik gitu. Makanya emang ini jadi salah satu yang nge-shape budaya atau culture gastronominya mereka. Ada juga Parma di Italia. Ini ditetapkan sebagai UNESCO Creative City of Gastronomy di tahun 2015. Bisa dibilang jadi pusat gastronominya dari Italian Food Valley. Nah, mereka punya apa namanya kultur kuliner yang bisa dibilang cukup erat dengan sejarah serta perekonomian kota. Dan ini terhubung dengan produksi lokal dan hubungan antara kota dan juga kawasan pedesaan. Mereka juga punya satu, bisa dibilang bukan satu doang, tapi banyak banget agenda yang mempertemukan antara pangan, industri, kewirausahaan, dan juga penelitian. Salah satunya adalah International Food Fair Sibus, yang bisa dibilang ini jadi salah satu yang cukup meningkatkan ya, atau yang jadi prestisnya untuk sektor pangan Italia dan juga internasional.

0: tinggal satu.
1: Apa? Sungguh yang kau katakan itu?
0: Benar, Mas. Besok kita masak apa? Apa kita beli aja di pasar?
1: Hentikan.
0: Tapi aku gak bisa kalau makan gak ada cabenya, Mas.
1: Sudah, cukup istriku. Sampai kapan kita hanya mengandalkan apa yang tersedia di pasar? Lihat halaman kita. Tanahnya ada, potnya ada. Kenapa tidak kita tanami saja?
0: Tapi cuma cabe. Ini cuma sekedar cabe, pangeranku.
1: Lo, jangan kau remehkan itu, pujaan hatiku. Hari ini cabai, besok tomat, lusa kangkung. Sedikit demi sedikit kita hasilkan pangan dari rumah sendiri. Karena ini bukan sekedar tentang cabai. Ini tentang keluarga yang ikut menjaga pangan negeri. Swasembada pangan dimulai dari hal sederhana. Manfaatkan pekarangan, tanam pangan yang bisa kita konsumsi, tanam hari ini, mandiri esok hari.

0: We're back again to Asia. Karena tadi udah ke Eropa dari dua negara yang aku mention. The last one ini adalah di Jepang. Jepang ini punya Suruoka yang jadi kota pertama di Jepang yang dapat pengakuan UNESCO Creative City of Gastronomy. Nah, kalau dari laporan UNESCO, gastronominya mereka ini berkembang lewat pertanian, kehutanan, perikanan, pengolahan pangan, pariwisata, dan juga restoran yang ini udah diwariskan secara turun-temurun ya, antar generasi. Dan mereka juga punya program untuk bisa ngebantu pelaku kuliner ini bisa meningkatkan skill dan juga pengetahuannya mereka. Wah, support pakai banget tuh kalau kayak begitu ya. Udah apa namanya bisnisnya support ya, pengetahuannya ya, keterampilannya juga ya biar makin bagus juga, biar kualitasnya juga makin meningkat. Tradisi makan lokal di sana ini diwariskan atau dijaga lewat berbagai kegiatan, misal kayak kelas memasak, kegiatan kuliner, kemudian juga apa namanya makanan-makanan mereka ya, kayak higa, inagashi, sasamaki, ini lewat penelitian, lokakarya, edukasi, macam-macam sebenarnya yang bisa dibilang ini jadi cara untuk mereka menjaga tradisi yang mereka punya gitu. Aside from that, ini mereka juga punya kerajinan lokal ya, yang memadukan juga dalam penggunaan keramik. Tekstil Suruoka adalah penyajian hidangan yang ada di sana. Nah, makanya emang kalau bisa dibilang ya, tradisi kuliner itu jadi bagian dari karakter sebuah kota, ngenalin experience yang cukup menarik ya, budaya-budaya mereka, culture-nya mereka, sejarahnya mereka, cuma dalam ya sesendok makanan aja tuh langsung beh, tahu tuh kira-kira tradisi dan culture-nya mereka tuh kayak gimana, sekental apa sih, dan kota-kota tadi ya menjadi bagian dari kota-kota yang diakui secara UNESCO punya tradisi gastronomi yang cukup kental.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada.
1: Selama 81 tahun, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia mengudara, menyuarakan informasi terpercaya, setia mengiringi perjalanan Indonesia dari masa ke masa. Saya, Sani Damani, Kepala TVRI Stasiun Jawa Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 LPP Radio Republik Indonesia. Teruslah menyuarakan Indonesia yang berdaulat dan turut mewujudkan Indonesia

yang adil dan makmur. Semoga EPP RRI semakin dicintai oleh masyarakat sebagai media pemersatu bangsa yang turut menjaga semangat kebersamaan serta terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Nubung hari Sabtu nih ya, kalau kata aku mah puas-puasin dulu untuk nge-refresh otaknya. Serius deh ya, biar besok ketemu lagi sama weekdays tuh udah agak segeran, udah agak lebih cerah ya, udah agak lebih happy ya. Mungkin di minggu ini lagi banyak gedubrakannya ya. Lagi banyak yang dikerjain, lagi banyak yang harus dilakuin, banyak yang harus diselesaikan, but it's okay ya. Kalau saran aku sih bayarlah ya kelelahan kamu dengan ya refreshing di hari ini ya. Me time boleh ya, atau quality time bareng sama keluarga, sama pacar, sama gebetan, sama sahabat. Let's go in banget ya. But I'm still with you teman Pro 2, karena abis ini kita move ke Pro 2 hit list ya. Siapin playlist favorit kamu ya. Amin minggu tadi mau ngomong apa ya. Siapin playlist yang pengen kamu dengerin di pagi menuju siang ini. Tapi nanti kamu juga bisa dengerin keseruan dari selesai tahap pertama Bintang Radio Indonesia RRT Semarang 2026 Sekipun Station di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama Teman Pro 2, operasi Satgas Udara berhasil menangani pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seluas 667,50 hektar di Kalimantan Selatan. Operasi tersebut menggunakan helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra mengatakan luasan yang berhasil ditangani tersebut merupakan bagian dari total 1.691,50 hektar lahan yang terdampak karhutla atau sekitar 39,46% lahan, sedangkan 60,54% lainnya masih belum tertangani. Roni mengatakan saat ini terdapat 4 unit helikopter waterbombing yang mendukung operasi udara. Helikopter tersebut dikerahkan untuk memadamkan titik api dengan skala prioritas, terutama di lokasi yang sulit dijangkau oleh tim pemadam di darat. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas adalah kawasan Ring 1 Bandara Internasional Syamsuddin Nur di Banjarbaru yang masih cukup banyak ditemukan titik api. Info Pro 2. Masyarakat Jawa Tengah dipastikan dapat ikut merasakan kemeriahan pembukaan MTQ Nasional ke-31 meski tidak berada di lokasi utama acara. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan sejumlah videotron di berbagai titik untuk menggelar nonton bareng pembukaan nanti malam. Langkah tersebut diambil untuk menjawab tingginya antusiasme warga yang ingin menyaksikan langsung perhelatan akbar umat Islam tingkat nasional tersebut. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun mengatakan lokasi videotron akan segera diumumkan agar masyarakat mengetahui titik-titik nobar yang dapat dikunjungi. Menurutnya banyak warga yang menanyakan peluang untuk mengikuti kemeriahan pembukaan MTQ Nasional. Dengan begitu, warga yang tidak dapat masuk ke area utama tetap bisa mengikuti jalannya acara secara langsung. Info Pro 2. Dari dunia olahraga Teman Pro 2, PSIS Semarang meraih kemenangan 2-1 atas PSPS Pekanbaru dalam laga pembuka kompetisi Championship 2026-2027 di Stadion Jatidiri Semarang Jumat malam. Tuan rumah PSIS Semarang yang berinisiatif membangun serangan sejak awal demi menguasai pertandingan mampu mencuri gol pada menit ke-26 lewat Akbar Arjunsyah. Gol penyimbang PSIS Pekanbaru tercipta pada masa tambahan waktu babak pertama lewat Antonio Gamaroni. Pada menit ke-72, PSIS Semarang justru berhasil menambah keunggulan lewat gol dari Lorenzo Sabda. Hingga pertandingan berakhir, skor 2-1 untuk kemenangan PSIS Semarang tetap bertahan. Pelatih PSIS Widodo Cahaya Putra mengatakan laga perdana tersebut tetap menjadi bahan evaluasi mengingat kompetisi masih cukup panjang.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 RI.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RR Semarang, teman terbaik kamu. Lanjut. Tadi udah aku teman kamu di Spada, dan sekarang Faris Magriza masih lanjut teman kamu di Pro 2 Hitlist di Sabtu pagi menjelang siang ini ya. Dan di jam ini Tom Pro 2 kamu bisa dengerin ya penampilan dari peserta seleksi tahap pertama Bintang Radio RRI Semarang 2026. Kira-kira penampilannya mereka kayak gimana? But ya, yang paling penting juga kamu bisa support, bisa dukung peserta favorit kamu lewat voting di bintangradio.rri.id. Sekali lagi, kamu bisa dukung peserta favorit kamu di bintangradio.rri.id. Langsung aja klik di situ dan bisa vote di sana juga ya. Kalau gitu, ini dia penampilan dari peserta seleksi tahap pertama Bintang Radio RRI Semarang 2026.

Perkenalkan, saya Jovanka, berusia 17 tahun. Saya adalah perwakilan dari RRI Semarang. Saya akan membawakan lagu Aku Bukan Untukmu.

Halo, perkenalkan nama aku Denis Kayoga Pratama, umur aku 22 tahun. Di sini saya sebagai perwakilan RRI Semarang yang akan membawakan lagu Firasat.

Perkenalkan, nama saya Claudia Hilda, umur saya 17 tahun, saya perwakilan dari RRI Semarang, dan sekarang saya mau menyanyikan lagu dari Salma Salsabil yang berjudul Berharap Pada Timur.

Halo, namaku Devtian Isya Mahendra, usiaku 24 tahun. Aku adalah perwakilan dari RRI Semarang dan aku kali ini akan membawakan lagu sesi potret dari Enau.

Halo, perkenalkan nama saya Jen Kecap Velosa. Saya berumur 16 tahun, saya perwakilan dari RRI Semarang. Saya ingin menyanyikan lagu bawa, kok bawa dia kembali? Sedia aku sebelum hujan. Halo, perkenalkan nama saya Jen Kesha Velosa. Saya berumur 16 tahun. Saya perwakilan dari RRI Semarang. Saya ingin membawakan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan.

Halo, perkenalkan nama saya Arindu Astuti, umur saya 19 tahun. Saya perwakilan dari RRI Semarang dan saya akan membawakan lagu Teganya Kau dari Liodra.

Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Olivia Natali. Saya umur 16 tahun ini. Saya mau 16 tahun dan saya akan mewakili RRI Indonesia Semarang. Saya akan membawakan lagu Bila.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Mangihut Simatupang, usia saya 16 tahun, saya perwakilan dari RRI Semarang. Di sini saya akan membawakan lagu Tulus yang berjudul Teh Hijau.

Halo, perkenalkan saya Cahya dari perwakilan RRI Semarang, umur saya 19 tahun. Saya akan membawakan lagu Aku Bukan Untukmu.

Perkenalkan, nama saya Benak Agnia Kotrunada dari perwakilan RRI Semarang. Umur saya 16 tahun. Saya akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tirvina Putri Mawardani. Saya berusia 21 tahun, saya adalah perwakilan RRI Semarang akan membawakan lagu Aku Bukan Untukmu.

Halo, perkenalkan nama saya Aprilianus Chandra. Saya berusia 16 tahun. Di sini saya perwakilan dari RRI Semarang. Saya akan membawakan lagu Sesi Potret.

Hai, perkenalkan, saya Rara Ayu, usia 17 tahun, perwakilan dari RRI Semarang. Hari ini saya akan menyanyikan lagu Rayu dari Marion Jola.

Halo, perkenalkan nama aku Vicky Nelly Soraya. Saya berumur 20 tahun. Saya perwakilan dari RRI Semarang. Di sini saya akan menyanyikan lagu Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yeskel Kristiawan. Saya saat ini berusia 17 tahun dan saya adalah perwakilan dari RRI Semarang. Pada kali ini saya akan menyanyikan lagu Teh Hijau oleh Tulus.

perkenalkan nama aku Naila Amania, usia 20 tahun, aku perwakilan dari RRI Semarang. Di sini saya akan menyanyikan lagu Rayu dari Marion Jola.

Perkenalkan, nama saya Englani Emanuela Tampubolon, berusia 18 tahun, saya perwakilan dari RRI Semarang. Saya akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali oleh Mahalini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang. Atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Magelang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat serta menghadirkan informasi yang cerdas, terpercaya, dan inspiratif. Saya juga mengajak masyarakat untuk mendengarkan dan mengikuti informasi dari RRI melalui siaran radio maupun platform digitalnya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

yang dirinya berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Dan orang yang memiliki sikap sombong merasa dirinya yang lebih sempurna dibandingkan orang lainnya. Dan salah satu sikap buruk yang harus dihindari oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai sikap seperti ini. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman 18.

0: Santri, Sandi,
1: dan Fitri.
2: Awas aja tuh bocah. Besok pulang sekolah aku gembesin motornya.
3: Kenapa sih Fit? Nangis kok sama ngomel-ngomel gitu?
2: Tadi tuh di sekolahan temanku tuh nyembunyiin tas aku tanpa rasa bersalah gitu. Terus besok aku mau balas dendam ke dia. Mau aku gembesin tuh motornya biar tahu rasa. Kalau perlu aku mau sembunyiin kunci motornya dia biar dia nggak bisa pulang.
3: Fit, kejahatan jangan dibalas sama kejahatan, Fit. Sabar, jangan balas dendam gitu ya. Kalau kamu balas dendam, berarti kamu sama jeleknya dong kayak dia.
2: Ya gak mau lah disamain kayak dia.
3: Ya makanya, udah maafin aja dia. Memaafkan itu kan cermin kebesaran jiwa dan kekuatan hati.
4: Betapa pentingnya melatih diri untuk berlapang dada terhadap kesalahan manusia, tidak membalasnya dengan kejelekan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan kebajikan serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Quran Surat Al-A'raf ayat 199.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Lanjut lagi, kita lagi di Sate Siang Teman Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska yang nemenin kamu di siang ini di jam 12 ini. Sampai nanti aku nemenin kamu hari ini sampai jam 6 ya. Jadi aku terusan nih sampai sore ceria nanti. Dan di siang ini aku udah siapin banyak banget info pastinya, dan juga ada playlist yang siap nemenin siang kamu sampai sore nanti. Aku siapin yang paling asik buat nemenin Sabtu kamu nih, nemenin weekend kamu teman Pro 2. Tapi sebelum mulai nih ya santai siangnya, aku mau ingetin kamu nih, ayo download RRI Digital di smartphone kamu. Biar kamu tuh bisa dengerin aku siaran di mana aja, kapan aja, terus juga suaranya jernih, enggak ada kemeresek-kemeresek di HP kamu soalnya teman Pro 2. Terus cari informasinya biar kamu tuh enggak kena hoax. Ini udah pasti terpercaya, carinya di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Arabia. Santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Santai tapi cuan.
3: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
1: Santai tapi cuan di Santai Siang.
4: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Di jam 12 sampai jam 1 seperti biasa santai tapi cuan nemenin kamu ya teman Pro 2. Dan masih bareng aku Jeffrey Araskalah ya di Santai Tapi Cuan. Biasanya di jam-jam segini tuh kita ngobrolin yang santai-santai tapi sambil nyari inspirasi bisnis yang siapa tahu nih bisa jadi peluang cuan kamu teman Pro 2. Nah, kalau lagi lapar teman Pro 2, karena ini di jam-jam makan siang, ini kamu biasanya pilih makanan yang udah pernah kamu coba atau justru berani eksplor nih menu-menu baru? Kalau aku kayaknya aku tipe yang cari yang aman ya. Nah, kebanyakan orang mungkin sama kayak aku, lebih nyaman milih yang udah familiar. Alasan itu gampang aja, karena mereka tuh udah tahu rasanya, udah tahu harganya, dan nggak perlu khawatir bakal kecewa setelah dibeli tuh makanannya. Tapi justru dari kebiasaan itu bakal muncul nih ya pertanyaan yang menarik buat para calon pebisnis kuliner terutama. Gimana kalau kita punya produk makanan atau minuman yang belum banyak orang kenal? Tuh, gimana kalau menurut kamu teman Pro 2? Emang ternyata tantangannya tuh lebih besar sih sebenarnya ya. Karena selain harus bikin produk yang enak, yang menarik, ini kita tuh juga harus ngenalin ke calon pelanggan kita produk kita itu. Mulai dari nentuin menunya, cari resep yang pas, nentuin harganya, milih cara jualannya, sampai membuat promosi yang bikin orang tuh penasaran buat nyobain teman Pro 2 kan. Jadi emang segitu kompleksnya tantangannya teman Pro 2. Nah, di Santai Tapi Cuan siang ini kita bakal ngobrol tentang kenapa sih konsumen itu cenderung milih makanan dan minuman yang udah mereka kenal, sekaligus juga nanti gimana nih cara kita mulai bisnis kuliner dengan produk yang masih asing, mungkin masih belum banyak orang kenal, di telinga pelanggannya itu masih awam banget lah ya. Jadi buat teman Pro 2 yang punya ide makanan atau minuman unik, mungkin jangan, ya jangan berkecil hati. Jangan kemana-mana juga, karena bisa jadi nih ya sesuatu yang belum dikenal banyak orang justru punya peluang buat jadi favorit baru.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: Radio tuh gak pernah gagal ya ngisi ruang sepi dan nemenin berbagai aktivitas kita sehari-hari. Di era streaming dan media sosial sekarang, kapan terakhir kali kamu dengar radio dan momennya lagi ngapain?
1: Nah, kebetulan di rumah ada radio juga, jadi kayak gak terlalu jarang lah ya buat dengerin.
2: Jujur udah lama banget sih, karena kan lagi banyak kegiatan juga. Tapi kadang juga dengerin kalau lagi free gitu.
3: Jujur ya, terakhir tuh dengerin radio itu minggu lalu sih, pas lagi di mobil travel mau mudik ke rumah. Nah, jadi kayak karena aku bosen main HP, terus sinyal juga kadang ilang-ilangan gitu. Jadi akhirnya aku nyimak siaran radio bareng sopirnya sih.
0: Nah, pas lagi dengerin Pro 2, momen atau program apa sih yang paling nempel dan bikin ingat sama ciri khasnya?
3: Kalau aku sih suka banget sama program yang namanya Santai Tapi Cuan, soalnya aku juga suka banget cari-cari tahu UMKM-UMKM gitu.
1: Kalau aku biasanya dengerin Sore Ceria sih, soalnya kebetulan pas jalan pulang juga kan, jadi kayak bisa sekalian buat nge-refresh otak gitu.
2: Karena kebetulan terakhir aku itu dengerin English Corner, jadi aku kayak paling ingetnya ke program itu sih.
0: Kira-kira kamu lebih milih dengerin radio buat temenin santai apa buat temenin pas kamu lagi kerja?
4: Jujur, aku lebih milih buat temenin kerja sih. Soalnya kalau lagi kerja atau ngajain tugas tuh mata kan udah capek lihat layar terus. Kalau dengerin radio, kita tuh tetap bisa fokus tapi telinga kita tuh dapat hiburan dari obrolan penyiarnya yang enak dan lagu-lagunya yang diputerin juga enak juga. Bikin enggak gampang stres dan jenuh pas ngajain sesuatu.
2: Kalau aku jelas buat temenin santai, paling enak tuh pas lagi free, rebahan di kamar, atau lagi duduk-duduk sore sambil dengerin radio. Soalnya vibes-nya dapat banget, kita gak perlu pusing mikirin mau milih lagu apa kayak di aplikasi streaming. Tinggal duduk manis, nikmatin alur siarannya, berasa beneran ada teman ngobrolnya.
5: Aduh jujur, dua-duanya masuk sih. Tapi kalau disuruh milih salah satu untuk nemenin waktu santai atau waktu luang gitu, tapi pas lagi kerja juga sering banget sih nyetel radio, apalagi pas butuh suara-suara apa background gitu biar ruangan gak terlalu hening. Jadi tergantung mood hari itu aja sih.

Taman Pro 2, coba bayangin deh, kamu tuh lagi lapar, terus kamu buka aplikasi pesanan makan, pesan makanan gitu ya. Habis itu scrolling menunya, ada nih satu restoran yang belum pernah kamu coba. Menunya tuh unik banget, tapi di sebelahnya ada makanan yang udah sering kamu pesen tuh. Nah, biasanya jempol kamu ini lebih gampang buat ngarah kemana nih? Nah, banyak orang itu emang cenderung milihnya makanan yang atau minuman yang udah mereka kenal duluan. Alasannya tuh emang ya sederhana banget, karena emang udah rasanya tuh udah aman, udah familiar buat mereka. Nah, ketika udah pernah nyobain dan cocok sama satu menu, kita tuh udah punya gambaran soal rasanya, porsinya seberapa banyak, harganya berapa, bahkan kualitasnya gimana tuh kita udah tahu. Jadi resiko kecewanya tuh lebih kecil nantinya. Nah, beda nih ketika kita tuh lihat menu yang emang benar-benar baru tahu nih. Ada rasa penasarannya, tapi sekaligus juga bakal muncul pertanyaan nih, enak gak ya? Sesuai selera gak ya? Atau kalau ternyata gak cocok, ini sayang sayang banget sih uangnya. Apalagi kalau lagi lapar gitu ya. Biasanya orang gak mau terlalu banyak eksperimen. Mereka cenderung milih sesuatu yang udah terbukti aman di lidahnya. Kebiasaan ini juga nih teman Pro 2 yang semakin diperkuat sama rekomendasi dari teman, terus review pelanggannya, rating di aplikasi, sampai konten makanan di media sosial. Jadi ketika ngelihat banyak orang kasih respon positif, rasa percaya sama satu produk itu ikut naik juga. Tapi nih teman Pro 2, bukan berarti orang ini gak mau, gak suka buat nyoba sesuatu yang baru, gak berani buat explore. Mereka tuh tetap bisa tertarik, terutama kalau produk yang kamu kasih itu berhasil bikin mereka penasaran dan ngerasa cukup yakin ya buat nyobain. Nah, di sini nih tantangan sekaligus peluang jadi pebisnis kuliner. Kalau kamu punya makanan atau minuman yang belum banyak orang kenal, jangan cuman ngandelin pelanggan buat langsung percaya, teman Pro 2. Kamu perlu kenalin dulu tuh ya produknya secara perlahan. Bisa lewat tester, bisa lewat promo khusus pembelian pertama. Habis itu pakai foto atau video yang menarik, sampai review pelanggan yang udah pernah nyobain. Karena sebelum bikin orang ngebeli, kita tuh juga harus bikin mereka tuh berani buat nyobain lebih dulu. Jadi kalau emang punya menu yang unik dan belum banyak orang tahu juga, jangan deh kamu langsung kepikiran, wah susah ya ini jualannya. Justru anggap nih rasa penasaran orang lain, pelanggan kamu, sebagai pintu masuknya. Nah, tugas kita adalah bikin mereka itu cukup yakin buat ngebuka pintu itu tuh, teman Pro 2. Terus buktiin juga kalau menu baru itu yang kita tawarin emang layak buat dicobain. Nah, sekarang teman Pro 2, aku mau tahu nih teman Pro 2, kalau kamu lagi cari makan, kamu tipe yang pilih menu aman karena udah tahu rasanya, atau justru tipe yang suka coba-coba makanan baru?

Saya Heri Purwanto, Ketua Porpi Jawa Tengah, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 RRI Semarang. Semoga maju dan terus memberikan manfaat untuk masyarakat luas.

Kalau kebanyakan orang milih makanan yang udah nggak asing lagi, yang udah familiar, gimana kalau kita justru coba jual sesuatu yang mungkin belum banyak orang kenal? Gimana ya? Ya emang tantangannya lebih gede, tapi kalau produknya punya rasa yang enak, konsep yang menarik, terus cara pemasarannya juga tepat, menu yang awalnya mungkin asing di orang lain justru bisa jadi sesuatu yang bikin orang penasaran nih teman Pro 2. Jadi langkah pertama yang harus kamu lakuin ya tentunya adalah nentuin produknya dulu. Jadi nggak harus langsung cari makanan yang benar-benar aneh, nggak tuh teman Pro 2. Terus atau yang belum pernah ada, nggak juga, nggak harus bikin menu baru tuh nggak. Kamu bisa ngambil makanan atau minuman yang udah dikenal sama orang lain. Habis itu kasih sentuhan yang beda. Misalnya nih kayak es teh. Es teh kan udah banyak. Tinggal kamu kombinasiin sama rasa-rasa buah yang unik. Terus atau ada juga dessert yang pakai bahan-bahan lokal atau sandwich yang isiannya tuh khas Indonesia banget. Biasanya pakai smoked beef, ini pakainya rendang atau pakai ayam sambal bawang gitu ya. Atau cemilan-cemilan khas daerah tertentu yang dikemas secara lebih kekinian. Nah, setelah nemuin idenya, habis itu kamu harus lakuin uji coba. Tes dulu resepnya ke teman atau keluarga kamu, teman Pro 2 ya. Habis itu minta pendapat mereka. Ini apakah rasanya enak, kurangnya apa, lebihnya apa. Jadi kamu bisa benerin lagi tuh resepnya kalau emang ada yang kurang. Habis itu apakah porsinya juga udah pas, berapa harganya yang menurut mereka ini masih masuk akal banget buat dibeli. Nah dari situ tuh kamu bisa benerin produk kamu sebelum benar-benar dijual. Selanjutnya adalah nentuin target pasarnya. Jangan coba ngejual ke semua orang ya teman Pro 2. Cari tahu dulu nih siapa yang kemungkinan paling tertarik sama produk kamu. Kalau targetnya adalah anak muda, misalnya nih ya, kamu bisa milih konsep produk yang praktis, punya tampilan yang estetik, yang bisa menarik pandangannya mereka, terus juga gampang di-share lewat media sosial. Nah, karena produknya ini belum familiar, belum banyak orang tahu, cara ngenalinya juga gak boleh biasa-biasa aja. Jadi kamu tuh bisa kayak kasih tester, bikin promo khusus buat pembelian pertama juga mungkin ya. Terus, atau ngadain paket-paket buat ngenalin supaya calon pelanggan kamu tuh ngerasa lebih berani buat nyobain. Nah, kalau misalnya nih kamu udah ada satu menu yang banyak orang tahu, kamu bisa banget setiap ada orang yang beli, kamu kasih seporsi kecil aja, sesuap apa dua suap, tester kamu yang buat ngenalin produk baru kamu itu, teman Pro 2. Nah, manfaatin juga media sosial, jangan nampilin foto, jangan cuma nampilin foto produknya aja, tapi juga cerita tuh, apa yang bikin menu itu tuh beda. Tunjukin proses pembuatannya, teksturnya kayak apa, cara nikmatinnya gimana, sampai reaksi pelanggan yang udah pernah nyobain. Karena ketika sebuah produk ini masih asing, teman Pro 2, cerita sama pengalaman pelanggan bisa jadi jembatan buat ngebangun rasa percaya. Jadi teman Pro 2 ya, jangan takut ngejual sesuatu yang belum banyak orang kenal, tapi justru di situ tuh ruang buat nyiptain pasar baru. Yang penting jangan cuma buat produk yang unik, pastiin rasanya enak, harganya masuk akal, gampang ditemuin dan terus dikenalin ke calon pelanggan kamu nantinya.

Pernah gak sih kamu merasa ada angka tertentu yang bikin merinding? Nah, kalau di banyak negara, angka 13 sering dianggap sial, tapi beda cerita kalau kamu lagi di Italia. Di sana justru angka 17 yang punya reputasi kurang baik. Nah, kok bisa? Jadi gini, dalam angka Romawi 17 ditulis XVII. Nah, kalau huruf-huruf ini diacak bisa membentuk kata VIXI yang dalam bahasa Latin artinya hidupku telah berakhir. Serem juga ya. Karena makna inilah banyak orang Italia yang menganggap angka 17 sebagai simbol kesialan atau bahkan kematian. Gak heran di beberapa hotel atau pesawat di Italia kamu tidak bisa menemukan nomor 17. Yang ada loncat dari 16 ke 18.

Tambang Pro 2, sebelum lanjut lagi santai siangnya, aku mau ngingetin kamu dulu, kalau kamu tuh suka sebel ketika lagi hektik-hektiknya, ternyata internet kamu lemot. Tenang aja, ada oksigen.id jawabannya, teman Pro 2. Jadi oksigen.id ini adalah internet cepat tanpa FUP dan juga tanpa khawatir kuota kamu bakal habis. Mulai dari 200 ribuan aja per bulannya, kamu bisa dapetin, bisa nikmatin yang namanya internet kuenceng sekenceng-kencengnya. Oksigen.id juga kasih fasilitas instalasi gratis dan juga STB tanpa biaya loh, teman Pro 2. Gimana? Menarik kan? Langsung aja WhatsApp ke 087-750-301-112 atau kamu bisa juga lewat websitenya di www.oksigen.id buat info lebih lanjutnya. Oksigen.id, net for life.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dari Premier League, teman Pro 2, pelatih Chelsea, Xabi Alonso, optimis banget nih, Marco Palestra bakal bisa balik lagi sebelum jeda internasional bulan ini kelar. Maksud aku dimulai ya, jadi sejak musim baru Premier League, dimulai back asal Italia ini belum sama sekali berlaga barengan sama Chelsea, teman Pro 2. Palestra ini didatengin ke Chelsea dari Atalanta di musim panas kemarin, tapi ini ya, cedera paha atau quad yang dialamin sama pemain ini masih harus nunda debut resminya barengan sama The Blues. Tiga laga Chelsea sejak lawan Fulham di Agustus kemarin terlewati tanpa Palestra, dan terbaru ini juga bakal dipastiin masih belum bermain di laga kontra Hull City di hari Sabtu ini tanggal 12 September. Nah, Alonso bilang nih ya kalau Palestra itu udah ada di tahap akhir pemulihannya, jadi dia kasih opsi nih kapan Palestra bisa balik lagi bermain barengan Chelsea. Palestra juga belum sebelumnya ini jadi bintang dalam rangkaian pertandingan pramusim Chelsea di Australia dan Asia, dan dia juga kasih dapat perhatian ya dari Alonso setelah tampil dalam kemenangan Chelsea atas Real Sociedad di Stamford Bridge Agustus kemarin. Nah, Alonso sendiri paham kalau Palestra ini frustasi banget harus menepi setelah menjalani pramusim yang lumayan oke. Tapi ya, walaupun gitu, mantan pelatih Real Madrid ini juga minta kalau Palestra itu tetap gak buru-buru dan tetap sabar dulu jalanin proses pemulihan. Dengan proses pemulihan yang hampir selesai nih ya, Palestra sekarang berpeluang segera merumput bareng sama Chelsea lagi. Tapi kalau belum bisa lawan Bradford, berarti ini Bournemouth jadi pilihan terakhirnya sebelum jeda internasional. Kita doain aja nih Palestra segera pulih ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Afzan Aswan Junet, Wali Kota Pekalongan, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI, Radio Republik Indonesia. Mudah-mudahan tetap eksis, semakin dicintai oleh para pendengarnya, dan program-programnya juga selalu membawa dan tidak melupakan muatan lokal, karena RRI ini kan hampir di seluruh Indonesia. Muatan lokal itu penting di semua kota, kabupaten, dan provinsi, itu untuk diangkat lagi, dan saya yakin RRI masih banyak penggemar setianya. Sukses terus untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

get out of it. Masih dari Premier League 82, Liverpool ini bakal menjamu Fulham di pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Anfield. Jadi ini tanggal 12 September ini, nanti malam ada teman Pro 2 dijadwalin di jam 9 waktu Indonesia Barat. Nah, Liverpool datang dengan pede banget setelah kemarin habis dapat hasil positif di awal musim ya, walaupun nggak positif-positif amat, masih 2 seri 1 menang aja. Sementara Fulham sendiri dapat lagi, ini hitungannya ketemu Liverpool adalah laga berat ya, setelah kemarin menelan 3 kekalahan beruntun, dan ini kemungkinan bisa laga keempatnya kalah beruntun di Liga Inggris. Pelatih Liverpool Anthony Iraola juga nilai sebenarnya Fulham ini tetap jadi lawan yang berbahaya, dan bilang ke timnya perlu memperbaiki awal pertandingan dan ngejaga konsistensi permainannya. Nah, di kubu Fulham sendiri nih teman Pro 2, pelatih Alvaro Arbeloa minta kalau pemainnya biar tetap tenang dan pede terhadap prosesnya ya teman berdua. Dan katanya juga hasil buruk di awal musim ini gak ngegambarin kemampuan tim secara keseluruhan. Jadi Fulham emang belum dapetin poin sama sekali dari 3 pertandingan awal, dan mereka kalah kemarin ini lawan Chelsea, Sunderland, dan juga Crystal Palace. Tapi Arbeloa bilang kalau timnya ini nunjukin etos kerja dan kualitas menyerang yang menjanjikan kok. Kita lihat aja ya. Liverpool sendiri punya keuntungan main di hadapan pendukung sendiri di kandangnya, dan The Reds juga berpeluang manfaatin kondisi Fulham yang lagi gak oke ini ya. Dan laga ini jadi kesempatan buat Liverpool jaga persaingan di papan atas, sementara Fulham ini pengen memburu poin pertama mereka di musim ini. Jadi kita lihat aja Liverpool bakal menang lagi gak ya? Aku sih harapnya kalah ya. Canda Liverpool.

0: satu teman perdua.
1: Kenapa sih teman kedua ini kok hidupnya tuh penuh dengan kerisauan?
0: Daripada kerisauan, masak terus soalnya.
1: Bu Risa, kantin sebelah. Harap-harap cemas ya.
0: Kenapa?
1: Bu Risa, kalau jadi di tembok?
0: Oh iya, benar ya.
1: Tapi tenang aja, namanya rezeki itu ada yang ngatur.
0: Amin.
1: Meskipun di tembok, ya kita muter.
0: Iya, effort dikit ya. Oke, hari ini kita juga agak effort nih untuk menjawab pertanyaan dari satu teman perdua. Siapakah dia?
2: Panggil aku Amanda saja, ada di rumah. Kak, aku sering banget ngerasa insecure sama diri sendiri. Padahal udah berusaha buat jadi versi terbaik. Gimana ya caranya buat bisa lebih percaya diri?
1: Oke, Amanda, di rumah tentang insecure. Gimana caranya biar gak insecure dan lebih percaya diri? Ya, kamu hilangkan insecure. Hilangkan insecure, mari bersyukur.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi sebelum bersyukur, kamu harus bercukur.
0: Oh iya, buang sial.
1: Kita kalau bisa tuh bersyukur dalam keadaan yang bersih.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya.
0: Tapi gundul dong kalau cukur terus.
1: Ya nggak apa-apa, kan licin. Ya kan? Kalau di TV-TV itu ada cewek gundul loh.
0: Iya ada.
1: Tuh tinggal pakai wig itu plak gitu kan.
0: Cuma kalau kena angin terbang nih ya.
1: Ya gimana caranya biar nggak insecure dan lebih bisa...
0: Bisa ya.
1: Lebih bisa apa tadi?
0: Bersyukur.
1: Bersyukur.
0: Percaya diri.
1: Percaya diri. Ya kamu coba buka YouTube-nya Mario Teguh.
0: Udah kayaknya udah aktif deh.
1: Udah Mario aktif Teguh. Ya.
0: Mary Riana sekarang.
1: Oh iya, Mary Riana. Hmm. Itu bener loh, itu ternyata ngefek banget. Aku tuh awalnya gak tahu dan gak kenal misalkan Mary Riana gitu ya. Setelah aku ada event sama dia, kan aku jadi kepo. Jadi ngobrol langsung sama orangnya. Abis itu sering dengerin bener-bener. Dan itu positive vibes banget. Itu bikin kita punya sugesti yang baik untuk diri kita sendiri. Yang tadinya aku tuh gak pedean orangnya, sekarang jadi pede banget.
0: Wow.
1: Yang tadinya aku tuh suka insecure ya, lihat wah temen aku jadi PNS gitu kan. Wah aku insecure gitu. Tapi setelah aku denger Mary Riana, aku jadi pede. Oh gak apa-apa kok, banyak teman-teman yang aku, teman-teman aku PNS yang udah dulu jadi PNS, utangnya banyak gitu. Iya mereka yang ngeluh gitu, aduh aku gini banget jadi PNS gitu. Terus aku jadi bersyukur, oh untung aku bukan PNS gitu. Jadi kita balikin aja kayak, jangan selalu memandang orang tuh lebih dari kita. Tapi kita tuh sometimes harus, oh meskipun aku gini, aku kan, meskipun aku gak di posisi itu, tapi kan, gitu loh, yeah. Gitu-gitu. Itu sugesti buat diri sendiri. Dan kita jadi bisa pede gitu. Mary,
0: jadi
1: siapa tadi namanya?
0: Amanda. Brownies dia.
1: Iya, yeah. Gitu loh.
0: Iya, jadi harus banyak bersyukur, benar sih. Terus kamu juga bisa mengafirmasi segala hal yang positif untuk hidup kamu gitu. Jadi kalau kamu memberikan afirmasi positif untuk hidup kamu, semoga mudah-mudahan keluarnya itu yang positif gitu. Jadi apa yang kamu tarik itu apa yang kamu terima. Yeah. Law of attraction.
1: Wow, ini hasil ngobrol sama narasumber sepadan ya.
0: Jadi semakin banyak ilmunya ya. Gitu ya. Jadi tuh kamu harus berpikir positif dulu untuk menarik hal-hal yang positif. Biar orang yang melihat kamu pun juga kamu tuh orangnya positif. Auranya positif, wajahnya bersinar, berbinar gitu.
1: Iya, dan itu bisa kamu lakukan sekarang dengan kamu treatment. Ya, biar kamu bersinar tadi kan. Kamu mandi yang rajin.
0: Ya, cintai diri kamu sendiri ya kan.
1: Menurut aku sih itu hal yang paling gampang yang bisa kamu lakukan dan itu works banget.
0: Iya.
1: Ya.
0: Terus salah satu tipsnya adalah dress well.
1: Betul.
0: Ya kan? Ketika orang melihat kamu combang-camping dengan melihat kamu dress well, pasti orang akan lebih menghargai kamu ketika kamu dress well. Jadi itu bisa sedikit meningkatkan rasa kepedean kamu dan mengurangi rasa insecure kamu.
1: Tuh.
0: Gitu.
1: Kayak aku tuh sekarang kan dress well banget tuh. Kalau aku lagi makan siang di luar gitu ya. Wah, kiketoe wong sugih gitu. Padahal kan aku enggak tahu gitu. Itu karena dress well tadi loh.
0: Iya kan, jadi gak kelihatan. Orang tuh gak percaya kalau kita tuh gak punya duit.
1: Nah, aku tuh heran, aku harus gimana gitu. Aku tuh ingin dikasih honey kan.
0: Honey, udah nikah, aku dikasih honey.
1: Gitu ya. Oke Amanda,
0: good luck ya. Jadi kamu bisa untuk meningkatkan rasa kepedean kamu, kamu mencintai diri kamu sendiri, dress well, berikan hal-hal yang positif, terus nonton orang-orang yang bisa

0: motivasi kamu ke arah positif.
1: Semangat
0: good luck. Bye.
2: Bye. Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Banyak anak muda kan mungkin mengira Kabrian ya, kekerasan seksual tuh hanya terjadi secara fisik aja ya. Tapi sebenarnya apa aja sih bentuk-bentuknya?
2: Oke, bentuk-bentuknya ya. Menurut aku bentuk-bentuknya itu ketika kita mencoba dive atau mendalami isu kekerasan seksual ya. Jadi bentuk-bentuknya itu tuh menurut aku bisa kekerasan seksual fisik, terus verbal atau non-fisik, terus mungkin mungkin kekerasan berbasis gender online atau KBGO seperti itu, Kak. Mau

0: Indonesia Top 20. Indonesia Top 20. Persaingan 20 lagu Indonesia terbaik di Pro2 FM. Pro2
1: FM. 95,3 FM Perdua RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Perdua. Have a nice weekend. Akhirnya, hari Sabtu siang, ketemu lagi sama Reza. Dan kali ini, aku udah siapin ada 20 lagu Indonesia terbaik versinya Perdua FM di Indonesia Top 20. Seperti minggu lalu, aku pasti akan ngasih lagu-lagu Indonesia yang paling banyak yang request dan paling banyak didengarin pastinya teman Perdua. Langsung aja kita mulai di nomor 20, sudah ada Wijaya 80 bersama dengan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, yang sudah bertahan selama 17 minggu.
0: Nomor 20.

0: Barusan yang kamu dengerin di nomor 19 ada Dia dan juga Indah Kus dengan Malu-Malu, turun dari nomor 16 di minggu yang ke-20. Naik lagi di nomor 18 ada Bernadia dengan lagunya Rabun Jauh yang sudah bertahan selama 18 minggu.
1: Nomor 18.

0: yang barusan kamu dengerin teman berdua ada Diva Barus bersama dengan Hindia dengan Nafas yang sudah bertahan selama 14 minggu dan turun dari nomor 13. Naik lagi di nomor 16-nya ada pendatang baru. Datangnya dari sebuah lagu yang dulu tahun lalu tepatnya ya, sempat dirilis sama dua orang, ada Anggi Setiawaki dan juga Betran Onsu. Nah ini dia, akhirnya pemilik lagu, si penulis lagu dan pencipta lagunya membawain lagu ini gara-gara saat dia konser, dia tuh nyanyi lagu ini dan paling banyak penontonnya pingin kalau lagu ini juga dirilis versinya mahal ini. Yes, ini dia Percuma. Jadi ini adalah sebuah cerita tentang perjuangan sama mati demi mempertahankan hubungan. Tapi akhirnya sadar kalau usaha kamu tuh gak pernah dihargai dan cuma bertepuk sebelah tangan. Ya udah, ini dia ada Mahalini sebagai pendatang baru dengan Percuma.
1: Nomor 16.

0: Barusan yang kamu dengerin adalah gol miliknya Kesha Lefron gak dengan Pelarian yang berada di Indonesia Top 20 selama 13 minggu. Naik lagi ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ini dia sebuah lagu yang berbahasa Indonesia, yang emosional dan memang penuh perenungan dari Pamungkas. Ini dirilis sebagai pembuka untuk album studio ke-6 dari Pamungkas. Lagu ini diciptain dan juga diproduseri sendiri oleh Pamungkas dan pastinya mendapatkan pertanyaan yang mendalam banget. Jadi Pamungkas ngajak kamu untuk berefleksi, sebenarnya sampai kapan kita tuh mau membiarkan luka yang sama terulang hanya atas nama rasa sayang.
1: Nomor 4.

0: Secara cerita, lagu ini mengangkat tema tentang kerinduan akan kepolosan masa kecil, momen ketika kamu lagi bahagia, yang cukup sederhana, main sama teman. Dan ini dia lagu yang diciptain sama personal hi-fi, yaitu Main. Dan pas banget pesannya dibawa sama Neida, Febri, dan juga Ezra. Naik lagi, di nomor 12-nya ada Silon 7 dengan Sederhana, yang turun dari nomor 10.
1: Nomor 12.

0: Kok masih dengerin radio sih? Sekarang kan udah ada medsos, Pak.
1: Medsos boleh rame, tapi radio punya kehangatan tersendiri.
0: Oh, gitu ya, Pak?
1: Iya, Ndo. Dan sekarang, radio itu juga ada di aplikasi HP, loh. Jadi, kamu bisa dengerin sambil kerja.
0: Bener juga sih ya, Pak. Saya juga pas lagi emosi karena macet-macetan di jalan, dengerin radio jadi adem banget.
1: Tuh kan.
0: Berarti dari zaman Bapak sampai zaman saya, radio tetap menyatukan kita ya, Pak.
1: Tuh kan. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia Top 20 yang barusan kamu dengerin di nomor 11, yang ternyata lagu ini ditulis secara kolaboratif. Ada Paul Aro, ada Happy Andromeda, Dimas Bokor, dan juga Giant Prayas Trinanda. Ini dia teman berdua, lewat liriknya yang jujur, lagu ini ngajak kamu untuk memahami bahwa berpisah bukan berarti membenci, tapi tentang merelakan masa depan demi menjaga kenangan manis yang pernah ada. Diproduseri oleh Krisna Trias, ini dia Paul Aro dengan Biar Kita Jadi Kenangan, berada di nomor 11. Naik lagi di nomor 10, ada Salma Salsabil, Hacu, yang turun

0: Fitrian Halif dengan 2001 kali barusan kamu dengerin di nomor 9 turun dari nomor 6. Baik lagi yang juga ikutan turun nih teman berdua dari nomor 5 ada Raim Laode dengan Iqra. Jadi secara cerita Iqra ini ngangkat tema perenungan dalam tentang pentingnya membaca kehidupan, tanda-tanda alam, serta dinamika diri sendiri sebelum menilai orang lain. Kemudian Raim Laode gunain tutur kata yang sederhana tapi syarat makna yang pastinya ngajak kamu untuk kembali rendah hati dan terus belajar dari setiap peristiwa yang kamu alami.
1: Nomor 8.

0: Salah Apa Aku merupakan fokus track dari album perdananya Fajar Nur, yaitu Sementara. Lagu ini ditulis oleh Meta Iskandar, dan teman berdua, lagu ini juga diproduseri oleh Sik dengan Mohamed Kamga sebagai pengarah vokalnya. Tinggalin Fajar Nur dengan Salah Apa Aku di nomor 7, di nomor 6-nya ada Lomba Sihir di Seberang.
1: Nomor 7.

0: morning everyone, bersama dengan Firsa Besari dengan Salah Barusan Kamu Dengerin di nomor 5. Naik lagi ada Roni Parulian dengan Was Akhir Zaman, yang lagu ini masih bertahan di posisi yang sama seperti minggu lalu di nomor 4, teman berdua.
1: Nomor 4.

Lagu ini terasa spesial banget teman berdua karena jadi penanda kembalinya Tulus setelah 4 tahun sejak album Manusia dirilis. Diciptain sendiri oleh Tulus dan diproduksi oleh Yosef Sitompul, lagu ini ngajak kamu untuk rehat sejenak dan belajar berdamai sama diri sendiri di saat hati lagi hampa. Wow, juara selama 6 minggu harus turun ke nomor 3 This is Tulus dengan Teh Hijau. Nomor 2-nya ada Akbar Saleh dan juga Mixer dengan Astaga Bercanda berhasil naik dari nomor 3. Nomor

Nah, teman berdua tinggal satu space lagi kau bakal tahu juara minggu ini di Indonesia Top 20. Tapi kita akan recap dulu ya, nomor 20 sampai nomor 2. 20 ada Wijaya 80 dan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. 19 ada Dia dan Indah Kus, Malu-Malu. 18 Bernadia, Rabun Jauh. 17 Diva Barus dan Hindia, Nafas. 16 Mahalini, Percuma. 15 Kesha Levronka, Pelarian. 14 Pamungkas, Berapa.

0: kali kita akan saling memaafkan. 13 Hi-Fi dengan main, 12 Salon 7 dengan sederhana, 11 Paul Aro biar kita jadi kenangan, 10 Salma Salsabil Hacu, 9 Adrian Halif 2001 kali, 8 Remla Ode Ikro, 7 Fajar Nur Salah Apa Aku, 6 Romba Sihir Di Seberang, 5 Good Morning Everyone GMA Firsa Besari Salah, 4 Roni Parulian Walls Akhir Zaman, 3 Tulus Teh Hijau, nomor 2 Akbar Salai bersama dengan Mingse Astaga Bercanda. Dan ini dia teman berdua untuk juara minggu ini. Lagu ini menyuarakan sikap posesif yang manis tapi tegas dalam sebuah hubungan, sebuah klaim kepemilikan yang bernuansa empowerment. Kalau sosok yang dicintai adalah murni milik gue, tanpa perlu ada drama atau gangguan dari pihak luar. Lagu ini ditulis sendiri oleh Nekila bersama dengan JMC yang juga bertindak sebagai produser. Tentu aja nomor 1 minggu ini Nekila Mamain Gue.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: tambah berdoa untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20, Naikilah My Mind Gue. Terima kasih buat teman perdoa dan dukung dari request lagu Indonesia favorit kamu. Terima kasih juga untuk seluruh label company Indonesia atas materi serta supportnya. Ketemu lagi minggu depan dan selalu dukung musik Indonesia. Bye-bye.
1: Terima kasih udah dengerin Indonesia Top 20. Sampai jumpa minggu depan.
2: Produa FM.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update dulu informasi kamu di Info Pro 2 edisi Sabtu 12 September 2026 bareng aku Jeffrey Araska. Informasi pertama, teman Pro 2, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mendorong pergeseran paradigma di bidang kesehatan nasional. Ia menekankan fokus pada penguatan pencegahan penyakit daripada pengobatan. Taruna menjelaskan ketahanan kesehatan setidaknya mencakup 4 pendekatan, yakni promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Menurutnya, 2 pendekatan pertama perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar. Gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional ke-31 di Kota Semarang mulai memberikan dampak positif terhadap tingkat hunian hotel selama September 2026. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Jawa Tengah mencatat okupansi hotel saat ini berada di kisaran 80% dan diproyeksikan menembus 90% pada puncak pelaksanaan MTQ. Ketua BPD PHRI Jawa Tengah Albert Dwi Jaya mengatakan, tingginya akupansi tersebut tidak hanya dipengaruhi kebutuhan akomodasi para kafilah, tetapi juga tamu dan berbagai pihak yang datang mengikuti rangkaian MTQ. Dan informasi terakhir, teman Pro 2, hadirnya sirkuit Madrid di kalender Formula One tahun ini ternyata memberi tantangan tersendiri bagi para pembalap dan tim. McLaren merupakan salah satu yang masih menghadapi sejumlah kendala utama saat melintas trek anyar tersebut. Oscar Piastri mengatakan, masalah McLaren sejauh ini masih terkait mendapat kecepatan mobil yang diharapkan. Sesi latihan bebas pertama atau FP1 Jumat kemarin, Oscar Piastri hanya bisa selesai di posisi ke-8, sedangkan di FP2 di posisi ke-7. Info Pro 2. Teman Pro 2, abis ini kita lanjut lagi International Top 20 lokal barengan sama Reza, dan juga abis itu dilanjut ke Pro 2 FM Jakarta buat dengerin musik Prener.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

International Top 20. 20 lagu internasional terbaik minggu ini di Prodo FM. Prodo FM 95,3 FM Prodo RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore ini lanjut lagi di jam kedua bareng sama Reza. Waktu ini adalah waktunya mendengarkan 20 lagu internasional terbaik versinya Prodo FM di International Top 20. Tinggal list aja nih, kira-kira lagu internasional mana yang paling banyak kamu denger, paling gak mau banyak request di Prodo FM. Baik, langsung aja kita mulai di nomor 20. Udah ada Anima bersama dengan Lisa dengan Bad Angel yang udah bertahan selama 17 minggu dan turun dari nomor 18.

0: on my rollerblade.
1: Yes, itu dia Nona dengan Rollerblade di nomor 19. Sudah bertahan selama 20 minggu dan sempat juga juara selama 2 minggu. Naik lagi ada Martin Garrix bersama dengan Ed Sheeran dengan Repeat It yang turun dari nomor 15.

17 minggu ini teman berdua ada pendatang baru di International Top Toy ini. Jadi pernah gak sih kamu lagi ada di tengah keramaian tapi mendadak ngerasa minder dan nganggep diri kamu gak cukup keren dibanding orang lain? Nah, perasaan insecure yang manusiawi ini dirangkum oleh Kevin Parker alias Tame Impala dengan lagunya Loser. Masuk dalam album kelimanya yaitu Deadbeat, lagu ini ngajak kamu untuk berani merangkul ketidakmampuan, ketidaksempurnaan, dan menyadari bahwa gak apa-apa kalau sesekali kita merasa gagal atau tertinggal. Langsung aja, this is Tame Impala, Loser di nomor 17.

0: Kesam.
1: Barusan di nomor 16 ada Lisa bersama dengan Anita dan Rema dengan Goals yang turun dari nomor 14. Naik lagi ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Secara cerita lagu ini tuh bawain nuansa pesta musim panas, ya kan? Dan Bruno Mars ngajak yang dengerin untuk melepaskan seluruh beban, nikmati musiknya, dan ngajak pasangan kamu untuk dansa di tarian Cha Cha.
2: Yang

Ria di nomor 14 minggu ini ada Shakira dan bersama dengan Bruno Boy dengan Dai Dai udah bertahan sama 14 minggu. Naik lagi di nomor 13 ada Ariana Grande dengan Petal. Masuk sebagai lagu di album studio ke-8-nya, lagu ini dikerjain Ariana Grande sendiri bersama dengan duo produsernya, ada Max Martin dan juga Ilya. Terinspirasi dari filosofi bunga yang tetap mekar di tengah retakan kerasnya beton, dan Ariana Grande ngajak kamu buat berani merangkul kerapuhan diri dan percaya sama proses pemulihan hati. This is Petal miliknya Ariana Grande.

Drop Dead, lagu milik Olivia Rodrigo di nomor 12, turun dari nomor 9 dan udah bertahan selama 17 minggu. Naik lagi ada New Religion miliknya Bebe Rexha di nomor 11.

0: satu peradua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

2 di International Top 20, teman perudet lanjut lagi bareng sama Reza. Barusan kamu dengerin di nomor 10 ada Ariana Grande dengan Hey That I Made You Love Me yang udah bertahan selama 12 minggu dan turun dari nomor 6. Naik lagi ada Taylor Swift dengan I Knew It I Knew You. Diciptain dan diproduksi oleh Taylor Swift bersama dengan Jack Antonoff, lagu ini ngabarin dinamika hubungan di mana dua orang saling kenal luar dan dalam, mulai dari luka, intuisi hingga pola pikir masing-masing.

Nomor 8 ada Atis dengan Bad yang turun dari nomor 4 nih teman-teman berdua. Sayang ya. Lanjut lagi di nomor 7 The Cat's Eye dengan Animal. Ternyata lagu ini diciptain, ditulis langsung sama Ed Sheeran dan juga Johnny McDev. Diproduseri juga sama Omar Fady dan juga Black Salkin. Nah, Cat's Eye ini ngajak kamu nih di lagu Animal ini untuk ngelepasin semua batasan, dengerin insting alami, dan tampil percaya diri tanpa ragu.

masih rame perkara masuk nominasi, ya kan? Ini dia ada BTS dengan Come Over. Barusan kamu dengerin di nomor 4, naik ya dari nomor 10 minggu lalu. Kemudian ada Michiko yang jadi juara selama 2 minggu turun ke nomor 3, This is DJ Goja, Jason Derulo dan juga Melody.

Lagu ini tuh unik dan lokal banget ya teman berdua. Ngambil inspirasi dari keriuhan jalanan Indonesia, mulai dari klakson angkot sampai fenomena telolet. Ini dia Nona yang ngajak kamu untuk gak gampang pusing di jalanan. Ya udah, tinggal satu space lagi kau bakal juara, kau bakal tahu juara untuk minggu ini di International Top 20. Tapi kita akan recap dulu ya, nomor 20 sampai nomor 2. 20 Anima dan Lisa Bad Angel, 19 Nona dengan Rollerblade, 18 Martin Garrix dan Ed Sheeran dengan Riveted, 17 Tame Impala dengan Loser, 16 Lisa Anita dan Rema Goals, 15 Bruno Mars dengan Cha Cha Cha, 14 Shakira and Bruno Boy Die Die, 13 Ariana Grande Petal, 12 Olivia Rodrigo Drop Dead, 11 Bibi Rexha Your Religion, 10 Ariana Grande Hey That I Met You Love Me, 9 Taylor Swift dengan I Knew It I Knew You, 8 Atis dengan Bad, 7 Cat's Eye Animal, 6 Teddy Swims dengan Break Up in Reverse, 5 Olivia Rodrigo The Cure, 4 BTS Come Over, 3 DJ Goja Jason Derulo and Melody Michiko, nomor 2 Nona with Hong. Nah, untuk juara minggu ini teman berdua, lagu ini

Ini merupakan bagian dari album Ruby yang bawain cerita tentang dilema situationship, perasaan abu-abu yang serba membingungkan yang dirangkum sama Jenny dengan lagunya Less Than a Lover. Number 1.

Itu dia teman berdua juara minggu ini di International Top 20, ada Jenny dengan Less Than A Lover. Thank you banget untuk kamu udah dukung dan request lagu internasional favorit kamu. Terima kasih juga untuk seluruh label company atas materi serta supportnya. Reza pamit dan ketemu lagi minggu depan. See ya, have a nice weekend. Terima kasih sudah dengerin International Top 20. See ya next week. Bruno FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat sore teman Pro 2. Di sore hari ini hari Sabtu 12 September 2026 teman Pro 2. Bareng gue Ocit nemenin kamu di sore ceria weekend sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2 ya. Dan kita bakal seru-seruan bareng di sore hari ini. Dan gue pastinya bakal puterin lagu-lagu yang enak di sore ini buat kamu teman Pro 2. Kabarnya sore ini bakalan ada pengalihan jalan karena ada pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya kegiatan di GBK kayaknya ditahan dulu deh ya. Sampai nanti hari ini udah selesai atau mungkin kamu mau malam mingguan ke arah sana bisa dipindahin dulu gitu ya. Entah mungkin ke Jakarta Selatan atau mungkin ke Jakarta Barat atau mungkin ke Bekasi juga bisa tuh Mam Bro 2 ya. Dan sore hari ini nanti juga gue bakalan ngobrol di Musikpreneur tuh Mam Bro 2 bareng musisi dan juga nanti bareng Nada Bumi pastinya di sore hari ini di sore ceria weekend. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Music Planner. Dan sore hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat semuanya, Music Planner di Indonesia.
0: Wah, ini gimana nih?
2: Rada-rada mendung.
0: Iya.
2: Tadi juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
2: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya.
2: Dan hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK ya. Betul. Jakarta lagi sibuk banget kayaknya ya. Kemarin juga RRI sempat ulang tahun juga.
2: 81. Selamat untuk RRI. Congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
2: Ya, hari ini aku bawa orang ganteng.
0: Waduh.
2: Ya, cantik. Iya, kata dia, gue ganteng bawain dari orok katanya. Okay, aku juga bilang gitu kan.
0: Ya, mau gimana lagi? Enggak mau kalah gitu ya, Mas.
2: Kalah ya kan.
1: Nah, sertifikat kegantengan enggak ada masalah.
0: Biasa
1: aja.
2: Iya, jadi enggak perlu pakai sertifikat, memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.
2: Nah, kebetulan ini juga vokalis, lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya dan bagaimana apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik, karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol apa yang senengnya, apa yang enggak senengnya.
0: Nah,
2: namanya Olan.
1: Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua Music Planner.
2: Selamat sore.
1: Jadi kita akan bahas apa ini, gue enggak tahu.
0: Iya.
1: Kali aja. Agak serius yang paling ganteng.
2: Iya, orang mana, tanggal lahirnya berapa.
0: Tapi Mas Olan kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
1: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya.
2: Sibuk yang pura-pura sibuk.
1: Iya, sibuk-pura sibuk.
0: Sibukin diri sendiri.
1: Tidak banyak prioritasnya.
0: Iya.
2: Jadi mengalir aja.
1: Mengalir. Jadi kalau ada di sana ada cuan.
0: Oke.
1: Sejauh ini masih musik masih prioritas.
0: Oke.
1: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng seperti
0: ini.
1: Khusus buat Music Planner.
0: Nah, Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya. Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin ya.
1: Kalau berapa lama gue nggak tahu pasti.
2: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
0: Udah langsung bikin ini single ya. Owe.
1: Sebenarnya kan saya asli dari Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu. Aku udah buat album tuh dengan band aku dulu. Tapi kalau industri skala nasional itu di 2000.

0: di Malaysia untuk single.
1: Wow.
0: Balik lagi
1: Indonesia.
0: Indonesia jadi soloist juga.
1: Oke.
0: Okay. Sampai di Indonesia soloist, tante jalan lagi, masuk ke band lagi. Hmm. Ya. Ngeband lagi. Saat itu gue sama band itu udah bagi rumah.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kita proyekkan kemarin tuh ada 3 tahun kemudian aku balik lagi soloist hingga sampai hari ini.
1: Wow, kayak panjang ya ceritanya. Panjang.
0: Kita melalui COVID tuh. Zaman
1: okay.
0: COVID kemarin ada 3 tahun kemudian kita tetap berkarya buat proyekkan, tapi kalau khusus untuk masuk ke industri musik terakhir ngeband sama Babe. Sampai sekarang nih okay. Yaudah, kita solois aja lah.
1: Solois ya. Oke.
2: Ribet ya kalau solois ya.
0: Kayaknya enggak ribet.
1: Oh, gitu.
2: Ribetnya di mana ribetnya?
0: Ribetnya saat manggung, playernya yang mana ini?
1: Oh. Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
0: kuliah.
1: Itu berarti ada band musik gitu?
0: Ada dulu. Dulu genre musik yang kan bawa itu lebih ke untuk dibawa-bawa yang lebih kayak Red Hot Chili Pepper.
1: Oke.
0: Kita dulu rock lah, semua rock karena biasanya gua kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gua nggak bisa, harus banyak belajar pop.
1: Oke.
0: Okay. Sama Mas Rio nih kayaknya dia komposer.
1: Oh iya. Berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah. Yeah. Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh bang?
0: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
2: Masih unyu-unyu.
0: Tapi tuh dulu di Pamulang Medan tuh kayak begini tuh kayak. Anggota dewan tuh nyalonin diri tuh gede-gede billboard dulu kan.
1: Oke. Okay. Iya.
0: Apapun itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi saat itu dari 2004 sampai 2007.
1: Oke.
0: Okay. 2004 sampai 2008.
1: Oh, cukup lama ya?
0: Itu.
1: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, bang?
0: Udah banyak lah kalau untuk sekelas Aceh, Nar dan Sumatera.
2: Tapi itu bawa yang ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
0: Oh, enggak ada.
2: Enggak ada.
0: Kita yang paling barbar di situ.
1: Oh.
0: Kalau
1: mau
0: tuh naik mana gitu buka baju.
1: Beda sendiri gitu ya. Oke.
2: Pakai ritual lagi pakai ayam hitam.
1: Waduh.
0: Bawanya Red Hot.
1: Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke, dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi soloist ya akhirnya.
0: Soloist.
1: Nah, itu di Medan juga atau ya,
0: udah di sini?
1: Oh, di Jakarta. Udah akhirnya mutusin buat pindah ke Jakarta. Itu kenapa tuh, Bang? Alasannya?
0: Tetap ada hal yang enggak bisa dijelaskan.
1: Oke.
0: Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
1: Oke.
0: Okay. Gue mau hidup normal deh gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Eh, mau enggak ini? Gue mau enggak jadi ini? Mau enggak nyanyi dan segala macam? Udah. Situ tawaran ada.
1: Oke.
0: Okay. Ujung-ujungnya gue ya udahlah, jalan beriringan.
1: Oh, akhirnya jalan lah di Jakarta gitu. Yeah. Awal mula di Jakarta gimana bang? Ada shocknya nggak dari Medan kan ke Jakarta pasti beda dan awalnya dari band terus jadi soloist gitu kan?
0: Awal sampai di sini band.
1: Oh, sini band dulu.
0: Di sini dari band.
1: Oke.
0: Okay. Band tuh sampai ada 3 tahun kurang lebih ketiga.
1: Oh,
0: tahun.
1: Cukup lama
2: itu
1: ya?
2: Reguleran atau
0: enggak.
2: Event aja?
0: Industri.
1: Oh, industri. Okay.
0: Label.
1: Berarti udah sempet bikin single juga atau album?
0: Ada albumnya.
1: Wow.
0: Judulnya itu Kau Menghilang. Judulnya itu Kau Menghilang Tektona Band.
1: Oke, okay. Tektona Band.
2: Meledak.
0: Ah, itu dia masalahnya. Bro.
1: Tapi gimana? Perjalanan itu ada cerita unik enggak, Bang? Dari Medan ke Jakarta terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
0: Uniknya enggak ada.
1: Uniknya enggak ada.
0: Lebih
1: tapi
0: banyak kepada this is fight gitu.
1: Oh, oke. Okay. Apa tuh?
0: Kita harus culture-nya kan agak beda
1: tuh.
0: Yang dulunya gua di Medan harus ya okay lah orang udah sedikit banyak kenal gitu.
1: Yeah.
0: Sampai sini gua ya udah nol balik gitu kan.
1: Okay.
0: Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
1: Iya. Yeah.
2: Sekarang kan pakai clan ya.
0: Clan.
1: Benar.
0: Terus memang cara kita berkomunikasi gua nih ya secara ini karena ada hal misalnya yang simple pun yang enggak paham. Ya kan? entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi buat lagu itu kayaknya gampang banget nih di studio. Di sini dengan kultur yang baru kok ada aneh. Kita menyesuaikan ngomongnya, menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasakan di sini ada sedikit underestimate dengan orang daerah. Tahu apa sih Lulan? Sejauh mana sih lu? Gua orang Jakarta nih. Kan gitu sih. Itu ada.
2: Ada gitunya ya.
0: Jadi kita berada di level omongan kita tuh enggak didengar.
1: Oke.
0: Kan? Rasanya kita kampungan kampungan banget apa ya? Kan gitu.
2: Akhirnya beradaptasi lah ya,
0: beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau. Fighternya, levelnya gue 80, mereka 30 aja. Ya kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah gue lapar, pulang kemana?
2: Ke Medan gitu. Gak mungkin ya.
0: Artinya daya juangnya beda. Jadi effortnya gak sama dengan yang kita. Kita menggantungkan diri. Asli gitu. This is my life. Our fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja. Malah lo ntar jemput bokin gua.
1: Oke. Seru rock banget teman Bro 2 ini. Ceritanya masih panjang nih. Karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke Solois dan sampai sekarang gitu ya.
0: Benar
1: ya. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan, bisa langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Halo.
1: Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, terus juga ke Jakarta, akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
2: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang tipikalnya mungkin
0: Aduh.
2: Artinya itu udah
0: apa itu bahasa Medan ya?
2: Iya. Jadi gue secenging-cenging banget lah gitu okay. Kan. Ya, mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
1: Iya.
2: Karena dari sini ke sini, aduh gue kemana lagi nih? Mm-hmm. Aduh ini gimana gue? Kemana lagi gue? Pada saat band yang 3 tahun itu, terus gue tuh ada tawaran ke
1: Malaysia. Oke, itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
2: Sudah ada satu lagu.
1: Oh.
2: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya enggak rilis.
0: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
2: Depan tuh sebetulnya tuh enggak apa-apa. Aman. Kemarin sempat mau di sana sama Universal.
0: Oh, oke. Okay.
2: Di sana. Tapi mungkin orang ada yang sesuatu. Membawa ke situ ada sesuatu.
0: Gaji.
2: Terkalahin itu.
1: Oke. Okay.
0: Padahal udah master ya. Sayang.
1: Oh, tinggal rilis berarti kalau gitu. Oke.
2: Jadi pada akhirnya enggak jadi, dialin ke Sony saat itu, Sony Indonesia, tapi enggak jadi, gue balik.
1: Oke.
2: Okay. Gue balik. Gue buat tuh sama teman-teman. Dibantu sama Rama Demasi produsernya, teman-teman mereka keluar satu single di Naga Suara.
1: Oke.
2: Nah, judulnya Temperamental. Itu saat itu cukup satu lagu. Gua mundur, ya kan?
0: Maksudnya arti mundur nggak mau mundur, bernyanyi lagi?
2: Nggak mau, maksudnya keluar.
1: Oke. Okay.
0: Oh, iya.
2: Karena memang gue fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin entah mereka kurang atau saya yang terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan? Ujung-ujungnya udah ngeband lagi.
1: Balik lagi.
2: Ngeband lagi yang agak rock-rock tuh.
1: Tapi ini beda orang.
2: Beda orang lagi.
1: Oke.
2: Okay. Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya yang sinis juga udah.
1: Oke.
2: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah.
1: Oke.
2: Okay. Power apa segala macam.
1: Semuanya udah kayaknya ya.
2: Sampai gue kemana ya? Gue mau kemana ini? Ujung-ujungnya, ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
1: Oke.
0: Okay. Ada nggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
2: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Gue give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen.
1: Gitu kan.
2: Momen itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal, terus tiba-tiba nggak jalan, baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya nih apa nih. Tapi pada akhirnya aku sadar ini sistemnya yang salah.
1: Oke.
2: Ini sistemnya, entah itu dari labelnya, entah itu dari fokus setiap manajemen yang mengurus gitu kan. Ujung-ujungnya gue jalan sendiri, jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari Naga Suara. Gue ada sendiri, independen aja.
1: Oke. Okay.
2: Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
0: Nah, ini penting nih teman-teman musik planner seluruh Indonesia, bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir.
2: Betul.
0: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan. Belum jadi ya. Salah satunya kan banyak kejadian itu di lunya kan.
2: Seperti itu yang gue hadapin. Artinya sistemnya ini semuanya itu complicated rasanya. Ya, kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
0: Iya.
2: Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah ya, katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat tuh. Ini sama, tapi nggak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
0: sama sebelumnya
2: ini.
0: Ya.
2: Sama sebelumnya. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort.
1: Iya.
2: Mungkin perlu banyak pembelajaran rombak sistem kah? Atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku-pelaku industri di luar sana?
0: Ya, penting.
2: Sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen karya gue ini diterkin sebaik mungkin.
1: Iya.
2: Ya. Ini mau kemana gitu kan? Mulai dari marketnya,
0: goalsnya apa?
2: Goalsnya apa? Betul. Ya kalau rilis aja, besok gue bisa rilis lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Gitu kan?
0: Bikin musik pun hari ini juga kelar gitu.
1: Kelar ya. Gitu ya. Tapi Mas Rio sendiri ngeliat ini gimana nih?
0: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara Musik Planner? Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya. Setelah pre-production, hari ini sangat gampang, sound card murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa. Produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release. Nah, kebanyakan terus mau diapain nih lagunya? Mau ditaruh di etalase mana? Oh udah ada etalase, ada Spotify dan lain-lain. Tapi problemnya adalah bisa gak orang nih notice dengan lagu ini? Itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis. Kebayang dong kalau lagu lu, Olan, lagu gua rilis hari gini di antara
2: sekian ribu. Antara seribu ya. Tumpukan jeraminya banyak banget.
0: Banyak.
1: Iya.
0: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita gak jual diri dalam tanda kutip ya, jual diri ini gua Olan penyanyi nih, ganteng kata dia tadi kan.
2: cantik.
0: Iya, betul. Penting. Ya, gua ganteng dan gua musisi, gua harus tahu dan gua bawain lagu materi gua ini. Nah, problemnya adalah orang gak notice Indonesia kan. Terus dia mau curun, dengar dong di Spotify, dikasih linknya pun belum tentu dia
1: klik link. Iya.
0: Gitu.
2: Kalau saya bilang sih, apa namanya, aku bilang tuh semua tergantung di jempol. Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga.
0: Ya, akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku, bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun. Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah, itu yang effort-nya yang harus kita lakukan sebenarnya.
1: Untuk
0: gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed. Terus bisa enggak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten. Ya kan, harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
2: Sebenarnya memang bisa dibilang harus ngebanci lah ya.
0: Iya, banci sosmed.
2: Bahasanya seperti itu lah.
0: Tapi jangan jadi banci juga.
1: Jangan kalau gitu ya.
2: We are straight.
1: Betul.
0: Karena lu tanya gini, kan sekarang solois lu kan. Tapi lu solois juga gak pribadinya? Nanti dijawab di seksi berikutnya.
1: Betul.
2: Pertanyaannya asik nih.
1: Iya. Dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
2: mulai dari 70 bab
1: gak kelar gitu ya, dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah.
2: Yes,
1: betul. Ini gimana nih ceritanya nih, tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama
2: ini
1: atau
2: sebenarnya lagu lama? Dan ini lagunya Bang Rian.
1: Bang
2: Rian tuh salah satu musisi lu di Paris. Punya band. Dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya. Menurut dia, di lubuk hatinya yang paling dalam itu. Karena dia selalu gagal.
0: True story.
2: Dia true story nih. Dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
1: Aduh.
0: Tadi ya.
1: Galau ya.
0: Mudah-mudahan dia denger ya.
2: Tapi beliau ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat. Bahwa ini lagu punya hook sendiri. Jadi dipercayakan sama aku sepenuh hati lah, lu cocok lagu ini.
0: Lu nyanyikan
2: buat cari dengan cara gua. Ayo kita just do it, kan? Gitu. Ini kan ceritanya tentang bagaimana kita tuh sebenarnya kadang pura-pura mencintai, kan?
1: Iya.
2: Kan? Kalau bahasa kita pura-pura mencintai. Padahal sebenarnya nggak cinta-cinta juga.
1: Aduh.
2: Kan? Suka-suka galau.
1: Iya.
2: Ya kan? Ada sedikit ayu di sana. Tapi kadang kita cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh pasti sangat mencintai seseorang, hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia tuh di depan ketemu sama seseorang yang baru, tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelum.
3: Aduh. Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
1: Iya iya iya.
3: Kita
1: iya.
3: Bisa jalan nggak sih?
0: Oke.
3: Ya.
1: Oh, iya. Jalan dong.
3: Enggak dong.
1: Lu enggak dong.
3: Enggak dong.
2: Enggak dong. Lah.
1: Iya nih. Ini udah bagus ceritanya nih.
3: Enggak
1: satu. Satu aja, satu aja, satu aja.
3: Benar. Jadi dia bisa nggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja dengan masa depan yang saat ini kita ketemu lagi, masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
1: Asik. Wah, ternyata ceritanya panjang juga teman-teman Pro 2. Buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu masih mungkinkah ini, bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah. Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau enggak salah ya. Itu komposernya dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya kan selalu sebenarnya. Aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Okay. Berarti semua orang pernah ngalamin gitu ya.
1: Pernah ngalamin. Dan aku rasa lagu ini juga ya aku pernah juga ngalamin.
0: Oh, relate.
2: Relate banyak orang ya.
1: Banyak orang.
0: Iya.
1: Ya udah. Bang Rian, gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Okay.
1: Lu guide dan cara gue bernyanyinya ya udah suaranya begini. Okay, sikat. Jadi
0: ada kesusahan nggak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Karena sebenarnya nggak susah-susah banget nih lagunya tuh agak-agak sedikit-sedikit ini kan.
2: Berapa lama produksi?
1: Nah paling gue nggak tahu musiknya.
2: Nah, waktu lu ngeteknya?
1: Ngetek paling 1 jam.
2: Bukan 1 sip loh?
1: Iya satu jam.
2: 1 jaman.
1: Kurang lah. Banyak ngobrolnya sih. Masih mungkinkah berharap? Nah, lu gitu.
2: Gue dapet banget suara cowok yang kayak gini.
1: Cowok banget ya.
0: Okay. Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum Bang?
2: Ada beberapa, karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi untuk soloist yang karakter kayak dia ada.
0: Belum ada berarti ini?
2: Aku pop bener-bener.
0: Okay.
2: Tapi kayaknya yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak belum pur.
0: Oh, bukan bahasa lagi nih. Bukan bahasa lagi.
1: Bahasa udah terlalu mainstream.
0: Okay.
1: Serak-serak belum pur.
0: Oh iya.
2: Kalau dia udah nyanyi, gue udah yakin deh wanita-wanita di luar sana pasti kecantol. Saya tidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya sih kayaknya.
0: Kayaknya. juga. Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuh.
0: Pop rock ya. Ini ada kesan gak? Atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
0: Okay.
1: Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Oh iya.
2: Maksudnya.
1: Ya.
0: Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat kan, lempeng aja
1: cepat
0: gitu.
1: Terlalu cepat juga.
0: Terlalu cepat juga gitu ya.
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi tuh malam-malam ini jam 10-an kan, yang tadinya kita janji

0: take tuh jam 4 start sore. Jam 5 jam 6. Malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
1: Tapi biasanya kalau ngetek itu enaknya malam sih menurut gua.
0: Oh.
1: Ya, sebagai produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah.
1: Kalau rekaman di sepertiga malam ya.
0: Aduh.
2: Salawatan
0: kan. Salawatan benar-benar. Sampai doa itu ya kayaknya. Sambil doa benar-benar.
1: Terijabah terbuka semua suaranya.
0: Yeah. Oke. Okay. Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik videonya atau masih rencana? Kita
2: dalam proses sih sebenarnya Bang Ren sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang.
0: Oke.
2: Okay. Kalau lu mesin juga dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya di sini cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Oke, okay, berarti masih direncanakan lah.
2: Masih direncanakan.
0: Ya? Oh iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
2: Tergantung ini kayaknya.
0: Okay.
2: Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya? Kalau suara-suara gue ini gimana sih?
1: Iya, gue ubah genre jadi K-pop gitu ya.
0: Oh
1: ya,
0: K-pop ya. K-pop lagi. Atau hipdut, atau hipdut.
2: Gak terus Mas. Kira-kira cocok nggak suara gue?
1: Cocok.
2: Mana nih sebagai you as a producer?
1: Kalau gue ngelihat kalau lu sih udah mateng, jadi gue nggak perlu gimana-gimana ya udah kasih lagu tuh bisa jalan.
0: Oh gitu.
1: Beda sama talent-talent gue yang baru kan gue butuh gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu.
0: Asik.
1: Kalau lu udah mateng di puun.
0: Aduh. Udah mateng di puun.
2: Iya.
1: Okay. Aman.
2: Tapi aman lah gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue nggak bisa keroncong, gue nggak bisa dangdut.
0: Iya.
2: Seperti itu. Kalau yang masih mainstream umum gini pasti bisa.
1: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
0: Ya. Oke. Okay.
2: Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
2: Gue ketemu beberapa orang lah, nggak sebut nama, tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Karena gue juga bingung apa harus seperti ini gue. Pertanyaan yang muncul, emang kalau gue kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka? Buat saya, aku pribadi belum tahu ini mana apa formula lagu bagus tuh.
0: Oke.
1: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita itu udah ada tuntunan dari atas sana. Kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
0: Betul.
1: Sampai
0: betul,
1: di titik mana urusannya nanti ini mau laku mau enggak mau gimana pun itu nanti ada satu masalah.
0: Iya. Oke.
2: Kalau misalnya Mas Rio, lu sebagai produser juga. Gue pertanyaan nih, gue sekalian di sini. Kalau dengan musik vokal karakter gue begini, just piano aja cocok nggak sih?
1: Wah, cocok banget lah pasti. Kalau lu yang nyanyi terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano masih kok bisa, masa orang lain kan gitu.
2: Iya benar. Maksud gue itu cocok lagu nggak ada instrumen lain kecuali piano.
1: Itu enak
0: masuk
1: banget.
0: Apa enggak nih Bang?
1: Masuk.
2: Oke, berarti kita next project.
0: Iya. Oke.
2: Okay, kalau Mas Rio berkenan.
0: Asik.
1: Pasti gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin dengan karakter lu, ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
0: Oke. Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi ya.
2: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi music trainer ini, tunggulah gebrakan-gebrakan kita nanti.
0: Oke. Okay.
2: Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
0: Aduh.
1: Ketemu orang jangan digebrak. Tetap melankolis.
0: Betul.
1: Biar gantengnya tetap ada.
0: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
2: Gue ada lagu. Mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu.
0: Oke.
2: Gue rilis pribadi lagu itu gak sampai 2 bulan sih. Mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio.
0: Oke.
2: Gimana kedepannya bisa kan kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
0: Wah bisa tuh kayaknya tuh.
2: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
0: Pasti
2: ya kan?
1: Gimana gak keren dari Medan.
0: Aduh.
1: Sumatera Island itu.
2: Geri kali. Cuman kita buat tanya kan.
1: Dan terus terang kan gua orang Minang, lo orang Medan kan.
2: Oh iya Mas, suara.
1: Akhirnya apa? kalau di Sumatera ujung-ujung.
0: Sumatera Pride ya ini.
1: Kalau ngomongin soal makanan tuh nggak ada tiada duanya.
2: Oh, iya.
1: Ya, makanan Melayu Medan, makanan Minang, nah, ketemu. Nah sekarang kita temuin aja di musiknya.
2: Nah, oke. Okay. Cocok itu.
0: Cocok. Yeah.
1: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
2: Waduh. Gurih.
1: Nah, ya. Sedunia suka tuh makanan.
2: Okay, satu okay, okay. Jadi nanti Spotify-nya wah wow, gila.
1: Amplopnya okay.
2: Rendang. Amplopnya rendang ya.
0: Iya. Kita tunggu aja Temang Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Temang Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana Bang?
2: Di Spotify, okay. Di YouTube, semua ya ada sih.
0: Semua platform
2: di
0: bisa.
2: Semua platform ada, masih mungkinkah Olan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
0: Aduh.
2: Udah ngaku aja lah, ngaku. Alah, susah amat.
0: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif nggak nih?
2: Oh, aktif.
0: Aktif. Sekarang aktif. Kalau aktif. Kalau aktif aja.
2: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung.
0: Oke.
2: Okay. Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
0: Oke. Okay, iya.
2: Tapi
0: iya.
2: Boleh dicek di @olansabar. Instagram,
0: okay.
2: Sama sih kayak TikTok juga.
0: TikTok itu. Juga ada berarti.
2: Iya.
1: Emang orang Olan ini sabar.
2: Oh iya.
0: Oke, okay, kelihatan sih.
2: Olan. Sabar. Ya, boleh follow lah kita berteman ya.
0: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
1: Iya. Gue sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
2: Oh, ternyata satu perguruan kita.
1: Oh, perguruan okay. Dan akhirnya rilis, makanya gue ajak jadi langsung di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya Olan ini berkarakter. Ya cuman kadang-kadang belum gitu lah.
2: Ah iya.
1: Maknosnya belum
0: kuat. Iya betul.
1: Maknosnya belum ada ya.
0: Oh iya.
2: Emang ada yang harus tidak bisa dijelaskan
1: ya. Iya. Jelasin. Hanya Thanos yang tahu.
2: Iya. Oh, iya.
1: Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren loh. Materinya keren, orangnya keren, suaranya keren. Dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara lirik, benar nggak?
2: Benar sekali.
1: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
0: Oh iya.
1: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan kita next kolaborasi.
2: Boleh. Boleh Mas Rio dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
0: Aduh.
2: Ya kan?
0: Gak mungkin dong.
2: Kita kan ketemu lagi nih di Music Planner RRI Pro.
0: Masih gitu. Ngobrol di sini.
2: Ngobrol
0: ya.
2: Lagi kalau yeah. Mereka masih berkenan mendengarkan. Yeah. Kalau enggak berkenan matikan aja radionya.
0: Aduh, jangan dong.
2: Jangan ya.
0: Masih siaran saya.
2: Di depannya radio.
0: Oh iya benar. Ya udah Temang Pro 2 dan tadi makasih banget Bang Olan.
2: Sama-sama
0: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Music Planner. Semoga sukses terus dari lagunya Masih Mungkinkah dan Temang Pro 2 masih bareng Ojit di Sore Ceria Weekend.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Lanjut lagi bareng aku Jeffrey Raska, teman Pro 2. Kali ini di Sore Ceria yang bikin sore kamu makin berwarna menjelang malam minggu hari ini ya teman Pro 2. Ada rencana kemana nih? Yuk buruan disiapin, beres-beres, habis sholat maghrib nanti berangkat ya malam mingguannya. Tapi sebelum itu teman Pro 2, aku ini karena udah jam 5, aku mau ngingetin kamu buat pasang helm kamu, kencengin juga seatbelt kamu, karena kita bakal pergi KKN. Komen ngasal. Mana nih hunya? Komen-komen ngasal di sore hari ini teman Pro 2. Aku ada satu postingan di Instagram di akunnya @meika_triwahyuni. Ini adalah dia kayak memperlihatkan videonya dia ketika day one pakai kamera 360. BTW-nya aku lagi check out kamera 360 teman Pro 2 dan tiba-tiba ini juga keluar. Aku takutnya besok ketika barangnya udah dateng nih ya kamera 360-nya, aku bakal dapat footage kayak Kak Meika ini nih. Jadi ini videonya adalah ketika dia day one pakai kamera 360, gambarnya tuh peyang teman Pro 2. Dia tuh ngevideo dia lagi naik motor di jalanan, tapi hasil videonya tuh kayak dia tuh kepalanya kayak posisi salah bantal gitu teman Pro 2, gak bisa noleh kanan kiri. Asli. Ini bentuk si Kak Meikanya emang lucu banget. Kamu cek aja di postingan Instagramnya @meika_triwahyuni. Ini postingannya satu hari yang lalu teman Pro 2 ya. Langsung aja pokoknya. Itu juga komen-komennya pada ngasal-ngasal lagi. Habis ini bakal aku bacain ya teman Pro 2. Tapi sebelum aku bacain, biar makin jelas komen-komen ngasalnya, kamu download aja RRI Digital di smartphone kamu. Karena kamu kalau dengerinnya lewat RRI Digital, di situ lebih jernih kualitasnya. Terus kalau mau cari-cari informasi yang terupdate dan terpercaya, no hoax sama sekali, kamu bisa cari di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Waktunya aku bacain komen-komen ngasal yang teman Pro 2 yang ada di Instagramnya @meika_triwahyuni. Ini ternyata banyak banget akun-akun gede, akun-akun official gitu ya teman Pro 2 yang ikutan nimbrung. Nih aku bacain aja ya. Tapi sebelum itu aku bacain konteksnya dulu buat kamu yang mungkin tadi belum gabung waktu aku bacain konteksnya. Ini adalah ketika Kak Meika day one pakai kamera 360. Dia pakai di jalan, ngerekam dia lagi naik motor. Tapi di editingnya dia malah kayak kayak orang salah bantal gitu teman Pro 2. Langsung aja aku bacain komen-komennya yang ada di Instagramnya @meika_triwahyuni. Yang pertama ini ada sonymusic.id. Tengleng sepanjang 2 kilometer. Tengleng. Tengleng apa tengkleng? Ini tengkleng aku taunya makanan nih. Terus dari @alisha_ahvi. Mbak, tengengan. Salah tidur kayaknya semalam, Mbak. Ini kalau katanya si Alicia ini kayaknya salah tidur kan, bener. Itu bukan salah tidur, salah posisi tidur. Terus dari @yan_yana07. Ini lagi duduk di antara dua sujud ya. Kepalanya miring gitu. Tapi kalau dilihat-lihat emang persis sih teman Pro 2 ya. Ini bener-bener mirip orang lagi duduk di antara dua sujud. Terus dari @pesona.indonesia. Pegalnya nyampe sini, Mbak. Tahu enggak teman Pro 2? Ini aku lihatnya enggak cuman videonya aja nih yang posisinya miring-miring ya. Aku ngelihatnya pun sampai miring-miring loh, teman Pro 2.

0: Kalau ngomongin radio, pasti setiap orang punya cerita dan pengalaman masing-masing saat dengerinnya. Mulai dari menemani perjalanan, mengisi waktu luang, sampai jadi sumber hiburan dan informasi. Nah, menurut kamu, apa yang buat radio masih menarik buat didengerin sampai sekarang?
1: Menurut aku yang masih bikin radio menarik sampai sekarang itu karena radio itu masih menarik karena sekarang pendengar itu bisa ikut terlibat langsung gitu loh. Misalnya lewat request lagu, curhat, atau interaksi lewat WhatsApp dan media sosial. Jadi gak cuma dengerin penyiar ngomong, tapi kita juga bisa ikut jadi bagian dari acaranya gitu.
2: Kalau menurutku yang buat radio menarik itu mungkin dari putaran-putaran lagunya yang disetel di selingan-selingan itu masih relevan untuk anak-anak muda didengar.
3: Menurutku radio itu masih menarik soalnya punya suasana yang beda dibanding media lain. Penyiar tuh biasanya sering ngajak audiensnya buat ngobrol, muterin lagu, terus ngasih informasi yang terbaru juga. Terus rasanya kayak lebih akrab gitu sama penyiar. Radio juga bisa didengerin sambil ngelakuin aktivitas lain gitu.
0: Kalau boleh milih, program radio kayak apa sih yang paling kamu suka?
4: Kalau aku sih biasanya dengerinnya yang relate kayak Gen Z gitu, kayak pop yang ada pakai bahasa Inggrisnya. Jadi yang relate sama aku tuh Pro 2.
5: Kalau aku sih lebih suka program yang nyiarin lagu-lagu gitu karena kan lebih asik didengerinnya gitu.
6: Kalau boleh milih program radio yang aku pengen atau suka dengerin itu, aku tuh lebih suka program radio yang santai dan relate lah sama kehidupan anak muda ala Gen Z sekarang ini. Kayak bahas kehidupan sehari-hari atau musik-musik terbaru tuh kalau didengerin tuh kayak bikin aku nambah semangat, nambah seneng gitu. Nah, salah satu faktor lainnya itu juga karena penyiarnya seru dan gak terlalu kaku. Jadi rasanya kayak lagi ngobrol sama teman sendiri. Itu sih yang bikin aku tuh suka dengerin radio sampai sekarang gitu.
0: Kalau kamu punya kesempatan buat jadi penyiar radio dalam sehari, kira-kira kamu pengen bawain acara apa?
2: Kalau aku, mungkin aku akan membahas seputar film-film karena aku sendiri suka film. Jadi membahas film-film yang akan keluar atau yang udah keluar atau yang lagi viral gitu.
3: Mungkin acara tentang K-pop sih, kayak nyetel lagu-lagu K-pop dan bahas-bahas tentang K-pop gitu.
4: Kalau aku sih mau bikin acara tentang musik ke Gen Z yang biasanya kan sekarang lagi tren juga kan, lagi musik pop rock kayak musiknya Perunggu, The Adams, Festivalis gitu-gitu.

Lanjut lagi teman Pro 2, bacain komen-komen ngasal yang ada di Instagramnya @meika_triwahyuni. Ini tentang si mbaknya, si Kak Meika ini ketika lagi naik motor Day One pake 360 kamera ya teman Pro 2. Ini sampai miring-miring nih videonya. Aku lanjutin bacain komen-komennya. Ada dari @yoensfreshfruit, maksud aku teman Pro 2. Katanya, aku lagi makan langsung keselak. Pelan-pelan. Makanya ini kayaknya lagi banyak banget ya orang tuh sambil scrolling apa namanya media sosial sambil makan. Ini bahaya kalau ketemunya konten-konten kayak punyanya Kak Meika ini nih. Terus dari @li.maita02, ngaku Kak, kamu pas lihat videonya ngakak parah kan? Ayo ngaku. Ini oh kayaknya bukan video aslinya si Meika ya, tapi dia kayaknya ngambil dari orang lain terus di repost sama si Meika ini mungkin. Aku nggak tahu ini aslinya dari siapa, pokoknya ada di postingannya Meika_Triwahyuni nih teman-teman dua. Terus dari @drmsdrjt, malah tahiyat akhir. Tadi katanya duduk di antara dua sujud, ini malah tahiyat akhir ya sekarang ya. Habis ini salam nih si mbaknya nih ya. Terus dari @ndzltnaa, sakit perut karena baca komen. Aku dua-duanya, sakit perut karena baca komen dan juga lihat mbaknya lagi tahiyat akhir nih. Dan sebentar lagi teman Pro 2, di 17:39 adalah waktunya Semarang dan sekitarnya untuk azan maghrib. Dan makanya selamat menunaikan ibadah sholat maghrib teman Pro 2. Dan karena ini udah mau jam 6 juga, aku juga sekalian pamit ya teman Pro 2. Abis ini sore cerianya bakal dilanjutin sama Wilarana yang bakal nemenin kamu di jam 6 nanti sampai jaga malam, sampai jam 12 berarti ya. Kalau gitu aku Jeffrey Araska pamit dulu teman Pro 2, abis ini aku mau malam mingguan dulu. Dan hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Oh iya, info nih, karena di lapangan Pancasila Simpang 5 ini ada MTQ. Jadi buat kamu yang mau lewat sini kayaknya pikir dua kali karena ini bakal ada penutupan jalan. Jadi coba cari alternatif jalan lain kalau gitu ya. Kalau gitu Jeffrey Araska pamit, bye-bye teman Pro 2.

Sebagai seorang muslim, kita wajib menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan hati. Karena kebersihan merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah taala adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Santri, Sandi,
1: dan Fitri.
2: Oh gitu ya, makan sendiri, gak peduli ada temannya kelaparan.
3: Ih, enggak ah, enak aja. Pizza enak gini kok dibagi-bagi? Yummy.
2: Ya ampun, pelit banget sih kamu. Minta dikit kek, please.
3: No, secuil pun gak bakalan aku kasih.
4: Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak satu hari pun di mana seorang hamba berada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak.' Sedangkan yang lainnya berkata, 'Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir.' Bukankah jika kita saling berbagi dengan sesama itu lebih baik karena orang yang kikir tidak disukai Allah?"

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kamu ngelanjutin sore ceria hari ini bareng sama Welarana yang bakal nemenin kamu sampai ke jaga malam nanti. Gimana nih kabar kamu di weekend kedua bulan September ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya teman Pro 2 ya, dan juga happy nih pastinya. RRI juga sama nih teman Pro 2, kayaknya lagi banyak acara ya, di mana-mana juga banyak acara, Semarang juga lagi banyak acara banget teman Pro 2. Kalau RRI itu minggu lalu udah ada RRI Fest, kemarin itu merayakan ulang tahun yang ke-81 ya. Kalau hari ini itu ada pembukaan musabakah Tilawatil Quran ke-31 yang tadi tuh udah rame banget ya di sosmed aku lihat. Wow, rame banget dan banyak banget nih yang antusias sama musabakah Tilawatil Quran ke-31 di 2026 ini teman Bro 2. Oke deh kalau gitu aku mau puterin kamu lagu dari Z, Happy Now, buat memulai sore ceria bareng sama aku hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyajikan informasi yang akurat dan menjadi media pemersatu bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tamu Pro 2, kamu pernah gak sih ngebayangin gimana bentuk radio di zaman dulu sebelum sepraktis sekarang? Kalau sekarang kan kamu bisa lihat nih, di RRI Digital tuh ada tuh streamingnya, bisa kamu dengerin di situ. Apalagi di Pro 2 Semarang ya, kamu bisa dengerinnya di mana aja dan kapan aja. Nah, perjalanan teknologi radio tuh benar-benar luar biasa ya Tamu Pro 2 ya. Awalnya tuh dari kotak kayu atau logam yang ukurannya tuh gede banget, yang ngandelin tabung vakum yang bikin mesin tuh jadi cepat panas gitu. Terus radio itu bertransformasi di era 1950-an gitu, berkat ditemukannya transistor tuh. Inovasi itu tuh bikin radio jadi portable dan bisa dibawa kemana-mana. Perkembangan lanjutannya itu gak cuma dari segi wujudnya aja, tapi juga sistem penyiaran analog dari AM ke FM, Tempro 2. Yang kamu tahu kalau sekarang kan FM ya, sampai sekarang masuk ke era digital dan juga streaming internet. Kalau sekarang tuh kamu bisa dengerin radio favorit kamu, termasuk Pro 2 Semarang, itu kamu bisa dengerin di mana aja dan kapan aja. Bisa lewat smartphone kamu atau laptop ya, tanpa terbatas pemancar terestrial. Ya walaupun wujudnya itu terus berubah mengikuti zaman, tapi fungsi utama dari radio itu memang sebagai media informasi, edukasi dan juga hiburan interaktif yang bakal selalu ada deh buat kamu, Tom Pro 2.

mengunjungi kawasan Kota Lama Semarang, pasti tahu sama jembatan yang satu ini. Yap, Jembatan Berok jadi salah satu tempat yang ikonik dengan keberadaan Kota Lama. Pada masa VOC, nama Government Broad diberikan pada jembatan ini karena menjadi akses menuju kantor gubernur VOC yang berdekatan dengan kantor Balai Kota Semarang yang dulunya berlokasi di Gedung Keuangan Pajak sekarang. Nama Berok sendiri ternyata berasal dari pelafalan masyarakat terhadap kata The Brak. Iya, bener banget. The Brak dalam bahasa Belanda artinya jembatan. Jadi saking seringnya orang-orang nyebut The Brak, lama-lama lidah kita beradaptasi jadi The Brak, Berok, dan jadilah Berok. Kalau kamu ngelewatin jembatan itu, coba deh pelanin kendaraan sebentar. Lihat arsitekturnya yang masih kokoh walau udah dimakan usia. Jembatan Berok kayak mesin waktu. Pengingat kalau Semarang punya cerita yang gak cuma soal

0: Serikat yaitu NASA resmi ngejalin kolaborasi seru nih bareng Liga Sepak Bola Amerika terpopuler yaitu NFL, National Football League. Nah, buat pertama kalinya dalam sejarah NASA bakal ngeramein pertandingan-pertandingan yang gede banget nih dari NFL lewat deretan aksi pertunjukan lintas udara atau flyover pesawat yang canggih banget tahun berdua. Penampilannya ada astronot sampai kegiatan edukasi interaktif yang judulnya adalah Inspiration Tour. Bakal ada aksi jajet penguji kecepatan tinggi, punyanya NASA pastinya ya, yang bakal bikin langit stadion tuh mulai dari laga Pittsburgh Steelers versus Atlanta Falcons di tanggal 13 September besok, terus ada Baltimore Ravens versus New Orleans Saints di tanggal 20 September 2026 sampai laga Philadelphia Eagles dan juga New York Jets di bulan Oktober besok. Selain itu, buat memperkenalkan teknologi penerbangan masa depan kepada masyarakat yang luas nih teman-teman berdua, penerbangan ini juga dimanfaatin sama NASA buat ngelatih kesiapan armadanya nih dan juga ngejaga skill pilot-pilotnya. Apakah udah jago atau belum nih? Rangkaian pameran teknologi inovatif ini nantinya juga bakal ditutup sama ditutup di Kennedy Space Center di bulan November besok. Duh, kok aku jadi pengen nonton langsung ya? Karena kelihatannya kegiatannya seru banget nggak sih, teman berdua?
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Rumah produksi film Tuta itu baru aja ngeluncurin official trailer dan juga poster buat film horror misteri yang judulnya adalah Hasut, yang jadi debut penyutradaraan dari Ilya Sigma, teman Pradua. Beda nih dari film horror lainnya yang cuman ngandelin jump scare doang nih di tempat-tempat yang gelap ya. Tapi Hasut ini punya konsep yang unik banget dengan meneror penonton lewat suara-suara goib di siang bolong. Beda banget ya. Biasanya tuh kalau horror-horror tuh kan suasananya bener-bener yang gelap, yang di malam hari, tengah malam gitu ya. Ini siang bolong. Duh, mirip di film luar negeri ya teman Pradua ya. Tapi ini film Indonesia. Dibintangin sama Karina Salim, Rachel Amanda, Martino Leo dan juga Kevin Ardilova yang nyeritain perjalanan 4 sahabat yang niatnya tuh healing di tengah hutan tapi malah kejebak sama paranoia dan malah saling curiga nih karena ada bisikan misterius yang mengorek luka masa lalu mereka. Aduh, bikin penasaran banget, benar-benar mirip kayak film luar negeri ya, gak kayak film Indonesia yang pada umumnya teman Pradua. Rachel Amanda itu bahkan bilang ya kalau perannya tuh benar-benar nguras fisik karena harus ngejalanin adegan yang guling-guling gitu sampai diiket di pohon. Nah, siap-siap deh deg-degan di tanggal 8 Oktober 2026 ya teman Pradua.

0: Jawa. Hai hai, kamu nanya kita jawab. Balik lagi buat teman pro 2 hari ini menemani kerisauan dari satu teman pro 2.
1: Kenapa sih teman pro 2 ini kok hidupnya tuh penuh dengan kerisauan?
0: Daripada kerisauan, masak terus soalnya.
1: Bu Risa kantin sebelah. Harap-harap cemas ya.
0: Kenapa?
1: Bu Risa. Kalau jadi di tembok?
0: Oh iya, benar ya.
1: Tapi tenang aja, namanya rezeki itu ada yang ngatur.
0: Amin.
1: Meskipun di tembok, ya kita muter.
0: Iya. Effort dikit ya. Oke, hari ini kita juga agak effort nih untuk menjawab pertanyaan dari satu teman pro 2. Siapakah dia?
2: Panggil aku Amanda saja, ada di rumah. Kak, aku sering banget ngerasa insecure sama diri sendiri, padahal udah berusaha buat jadi versi terbaik. Gimana ya caranya buat bisa lebih percaya diri?
1: Oke, Amanda, di rumah tentang insecure, gimana caranya biar gak insecure dan lebih percaya diri? Ya, kamu hilangkan insecure. Hilangkan insecure, mari bersyukur.
0: Iya.
1: Tapi sebelum bersyukur, kamu harus bercukur.
0: Oh iya, buang sial.
1: Kita kalau bisa tuh bersyukur dalam keadaan yang bersih.
0: Oke. Gitu ya. Tapi gundul dong kalau cukur terus.
1: Ya gak apa-apa. Kan licin. Ya kan? Kalau di TV-TV itu ada cewek gundul loh.
0: Iya ada.
1: Terus tinggal pakai wig itu plak gitu kan.
0: Cuman kalau kena angin terbang dia.
1: Ya gimana caranya biar gak insecure dan lebih bisa...
0: Bisa ya.
1: Lebih bisa apa tadi?
0: Bersyukur.
1: Percaya diri. Ya kamu coba buka YouTube-nya Mario Teguh.
0: Udah aktif deh.
1: Udah Mario aktif Teguh. Ya.
0: Mary Riana sekarang.
1: Oh iya, Mary Riana. Itu bener loh, itu ternyata ngefek banget. Aku tuh awalnya gak tahu dan gak kenal misalkan Mary Riana gitu ya. Setelah aku ada event sama dia, kan aku jadi kepo. Jadi ngobrol langsung sama orangnya. Abis itu sering dengerin bener-bener. Dan itu positif vibes banget. Oh. Itu bikin kita punya sugesti yang baik untuk diri kita sendiri. Yang tadinya aku tuh gak pedean orangnya, sekarang jadi pede banget.
0: Wow.
1: Yang tadinya aku tuh suka insecure ya, lihat wah temen aku jadi PNS gitu kan. Wah aku insecure gitu. Tapi setelah aku denger Mary Riana, aku jadi pede. Oh gak apa-apa kok, banyak teman-teman yang aku, teman-teman aku PNS yang udah dulu jadi PNS, utangnya banyak gitu. Iya mereka yang ngeluh gitu, aduh kok gini banget jadi PNS gitu. Terus aku jadi bersyukur, oh untung aku bukan PNS gitu.
0: Oh iya iya.
1: Jadi kita balikin aja kayak, jangan selalu memandang orang tuh lebih dari kita, tapi kita tuh sometimes harus, oh meskipun aku gini, aku kan, meskipun aku gak di posisi itu, tapi kan, gitu loh, yeah. Gitu-gitu, itu sugesti buat diri sendiri, dan kita jadi bisa pede gitu, Mary,
0: jadi
1: siapa tadi namanya?
0: Amanda.
1: Amanda.
0: Brownies dia.
1: Iya. Yeah. Gitu loh.
0: Iya, jadi harus banyak bersyukur, benar sih. Terus kamu juga bisa mengafirmasi segala hal yang positif untuk hidup kamu gitu. Jadi kalau kamu memberikan afirmasi positif untuk hidup kamu, semoga mudah-mudahan keluarnya itu yang positif gitu. Jadi apa yang kamu tarik itu apa yang kamu terima. Yeah. Law of attraction.
1: Wow. Okay. Ini hasil ngobrol sama narasumber sepadan ya.
0: Jadi semakin banyak ilmunya ya. Gitu ya. Jadi itu kamu harus berpikir positif dulu untuk menarik hal-hal yang positif biar orang yang melihat kamu pun juga kamu tuh orangnya positif. Auranya positif, wajahnya bersinar, berbinar gitu.
1: Iya, dan itu bisa kamu lakukan sekarang dengan kamu treatment ya, biar kamu bersinar tadi kan. Kamu mandi yang rajin.
0: Ya cintai diri kamu sendiri ya kan.
1: Menurut aku sih itu hal yang paling gampang yang bisa kamu lakukan dan itu works banget.
0: Iya
1: ya.
0: Terus salah satu tipsnya adalah dress well.
1: Betul.
0: Ya kan, ketika orang melihat kamu combang-camping dengan melihat kamu dress well, pasti orang akan lebih menghargai kamu ketika kamu dress well. Jadi itu bisa sedikit meningkatkan rasa kepedean kamu dan mengurangi rasa insecure kamu.
1: Tuh
0: gitu.
1: Kayak aku tuh sekarang kan dress well banget tuh. Kalau aku lagi makan siang di luar gitu ya, wah kayak ketoke Wong Sugih gitu. Padahal kan aku hahaha gak tahu gitu. Itu karena dress

0: tadi loh.
1: Iya kan, jadi nggak kelihatan. Iya, orang tuh nggak percaya kalau kita tuh nggak punya duit.
0: Nah, aku tuh heran, aku harus gimana gitu. Aku kan ingin dikasih honey kan.
1: Honey udah nikah, mau dikasih honey.
0: Gitu ya. Oke Amanda.
1: Oke Amanda, good luck ya. Jadi kamu bisa untuk meningkatkan rasa kepedean kamu, kamu mencintai diri kamu sendiri, dress well, berikan hal-hal yang positif, terus nonton orang-orang yang bisa memotivasi kamu ke arah positif.
0: Semangat good luck.
1: Bye.
2: Bye. Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Apa tuh langkah pertama mungkin yang harus dilakukan nih oleh seorang pekerja apabila dia udah ngerasa ini kayaknya aku udah masuk deh di fase burnout, di fase stres ya kan? Apa tuh Mbak harusnya langkah pertama yang dilakukan?
2: Oke, kalau misalkan kita ngerasa burnout terus berasa lelah banget, mungkin kita bisa stop dulu nih kerjaannya. Kita bisa hentikan apa yang sedang kita lakukan, lalu kita relaksasi sebentar. Tarik nafas, ada metodenya, pakai caranya metode 4-4-6. Jadi 4 kali kita tarik nafas, bukan 4 kali, 4 kali hitungan. Jadi tarik nafas dalam ya, melalui hidung, dihitung 4 kali, kemudian tahan 4 kali hitungan, hembuskan lewat mulut sebanyak 6 kali hitungan. Nah, metode ini tuh di luaran sana banyak ya. Ada metode 446, ada yang 444, ada 448, macam-macam. Nah, disesuaikan aja, lakukan 5 sampai 10 kali hitungan. Sampai kita ngerasa rileks, baru kita bisa melakukan pekerjaan selanjutnya. Jadi, ketika kita banyak pikiran atau penuh, kan kita jadi gak objektif ya untuk memikirkan sesuatu. Kadang jadi bawaannya pengen marah atau kesel, kesenggol dikit, bawaannya pengen nonjok orang gitu misalnya. Nah, terus kita relax dulu deh tuh, kita relaksasi. Setelah itu baru kita memutuskan sesuatu dengan lebih objektif.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: Teman Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku Wela Rana di Info Pro 2. Menteri Komunikasi dan Digital Meuti Hafiz dalam keterangannya secara tertulis di Jakarta hari Sabtu ini, 12 September 2026, meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi spekulatif terkait hilang kontaknya rombongan jurnalis di perairan Selat Sunda. Diketuai speedboat Arupa Datu 1 hilang kontak pada hari Senin 7 September 2026 setelah berlayar dari perairan Banten. Kapal tersebut membawa 5 jurnalis dan 3 kru untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Menteri Komunikasi dan Digital mengingatkan masyarakat agar tidak menyebar informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Info Pro 2. PT Kereta Api Indonesia melalui Vice Presiden Corporate Communication and Purba mempromosikan destinasi wisata Heritage Kawang Sewu sebagai pilihan utama perjalanan akhir pekan di kawasan Tugu Muda Kota Semarang pada Sabtu 12 September 2026. Promosi ini disampaikan untuk mengedukasi sejarah perkereta api nasional sekaligus mendorong pertumbuhan angka kunjungan wisata ke Jawa Tengah, yaitu dengan menyajikan koleksi museum interaktif dan memanfaatkan konektivitas layanan ribuan penumpang di stasiun Tawang serta Poncol. Pelatih Dewa United FC Osmar Loss melakukan evaluasi setelah timnya gagal meraih kemenangan atas Bayangkara FC Presisi Lampung. Dewa United bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC Presisi Lampung di Banten International Stadium pada hari Jumat 11 September 2026. Osmar mengatakan Bayangkara tampil berbeda dari analisis sebelumnya. Namun Dewa United mampu menghadapi dan mengatasi tekanan meski sempat tertinggal. Teman Pro 2, lanjut dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Happy weekend and happy Saturday night teman Pro 2 di Semarang, di Jogja, Surakarta, Solo. Surakarta, Solo ya, Purwokerto juga. Selamat malam mingguan. Gimana kabarnya? Semoga happy. Dan kalau udah ada suara aku di jam segini, tandanya apa? Yes, welcome to Music Live Chat Weekend barengan sama Faris Magriza. Dan aku mau nyapa bukan cuma yang dengerin di 95,3 FM Pro 2 Semarang aja, tapi juga di 102,5 FM Pro 2 Yogyakarta, di 105,5 FM Pro 2 Surakarta, di 99 FM Pro 2 Purwokerto, dan juga di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id. Dan di malam ini aku akan ngobrol barengan sama seorang penyanyi yang dia ini baru aja debut, punya satu single yang ini kayaknya relate sama orang-orang yang ngerasa bahwa aduh, deket, tapi kok kayaknya gak pernah jadi tempat baliknya. Katanya rumah, tapi kok, ah, gitu deh pokoknya deh. Langsung aja, di malam ini aku bakal ngobrol barengan sama Lusan.
1: Hey, halo, salam semuanya, gue Lusan.
0: Lusan yang jauh-jauh dari Bandung ke sini. Ya. Gimana rasanya perjalanan dari Bandung ke Semarang?
1: Menarik sih, perjalanan cukup lancar lah.
0: Lancar gak, ini ya, gak ada macet-macet, gak ada ini tuh ya?
1: Jalanan lancar banget.
0: Oke.
1: Okay. Cuaca juga lagi mendukung sih kemarin. Yeah.
0: How do you feeling?
1: Fine, great.
0: Menyenangkan. Gimana? Kayaknya ke Semarang belum, bukan yang pertama kali ya kayaknya.
1: Kalau jalan-jalan sih ya, kulinernya Semarang kalian tuh keren-keren, enak-enak sih.
0: Oke. Okay. Apa yang paling kamu suka dari Semarang?
1: Lumpianya lah.
0: Di mana dulu nih?
1: Yang di apa itu? Yang di daerah Pandanaran sana ya?
0: Uh-huh.
1: Jalan situ kan masuk ke gang sedikit itu apa yang Mbak Lin atau siapa ya?
0: Ada tuh kayaknya.
1: Iya, itu di tiap situ. Kita ke Semarang sih biasanya ke situ. Okay. Tapi kuliner yang lain juga enak-enak sih Semarang.
0: Oke, okay, yang paling mau dikejar abis ini mau kemana?
1: Kayaknya apa ya, ayam goreng Supar ya?
0: Pak Supar. Ya dekat sini sih soalnya ya.
1: Kayaknya deket-deket lah.
0: Kalau beruntung pas gak rame soalnya.
1: Tapi selalu rame kayaknya.
0: Rame mulu masalahnya.
1: Soalnya nge-hits kan.
0: Alright, jadi Lusan ini baru aja ngerilis satu single yang judulnya adalah Tak Pernah Jadi Rumah.
1: Iya, benar banget.
0: Tapi aku penasaran, karena kalau aku ngecekin di Instagramnya Lusan, itu tuh isinya adalah traveling.
1: Iya.
0: Terus ngonten juga.
1: Betul.
0: Karena ngonten dan lucu lagi pakai sarung gitu, pakai
1: peci. Iya, kita jadi ada di 4 akun sih sebetulnya. Saya konten creator bareng sama teman-teman.
0: Oh, sama teman-teman juga ya?
1: Iya, gitu. Ada teman-teman kita tergabung di, ada di akunnya ada Kang Bayan, ada Ngoprek, ada Radio Rusak, sama Petak Surat.
0: Oh, banyak banget ya?
1: Banyak kita sih.
0: Apa gitu yang bikin nyaman jadi konten creator? Apa yang bikin kamu suka sebenarnya?
1: Berkarya sih, yang jelas berkarya. Bikin create something lah gitu. Dan ini kan juga nanti ujung-ujungnya juga untuk cari klien juga, buat nanti siapa tahu ada yang mau collab sama kita untuk endorse dan sebagainya.
0: Jadi
1: kalau siapa tahu nih pendengar ada yang perlu untuk misalnya dipromosin atau apa, jangan sungkan kontak kita di kita
0: gitu. Tetap langsung ini ya, masuk gitu ya, tetap
1: ya, sekalian.
0: Tapi apa yang cukup menyenangkan, karena kan meranin macam-macam kan, ceritanya juga lucu-lucu tuh.
1: Betul.
0: Apa yang bikin happy tuh di situ?
1: Bermain karakter juga menarik sih sebetulnya. Bermain karakter gitu menarik buat saya sih gitu. Jadi bisa explore berbagai hal juga sih di dalam bikin konten itu.
0: Oke, bisa gitu. Explore macam-macam ya, karena ya berani macam-macam. Cuma itu ya, aku inget adalah dipakai sarung, terus pakai peci, terus kayak bapak-bapak pada umumnya gitu.
1: Pendalaman peran lah harus disertai dengan outfit dan sebagainya juga.
0: Itu biar totalitas dong ya.
1: Jangan nanggung gitu.
0: Itu dia, terus juga traveling kemana-mana mulu, paling berkesan kemana? Yang so far? Mau di dalam kek, mau di luar kek? Yang paling mantap?
1: Banyak tempat sih, tapi kalau yang perjalanan yang paling menarik sih kemarin terakhir ke Tibet kali, ada sedikit setengah perjalanan spiritual juga.
0: Asik. Seperti itu. Tibet, ceritain dong kayak gimana?
1: Tibet menarik sih, kita harus kuat secara fisik karena ketinggiannya luar biasa, jadi udaranya tipis. Terus tiap tempat-tempat wisata itu semuanya nanjak. Tangga semua. Jadi sampai kalau misalnya pas lagi gak kuat tuh, hari-hari udah kedua ketiga tuh hidung udah mulai berdarah.
0: Oh ini
1: apa,
0: ya
1: segala,
0: karena apa, hawanya
1: udaranya
0: gitu
1: tipis
0: ya?
1: Apa segala gitu. Jadi udah gitu kita kadang harus pakai kaleng oksigen biar gak sesek napas. Tapi menarik, tempatnya luar biasa.
0: Eh sampai segitunya serius?
1: Betul. Tapi gak bakal kapok. Kalau ada kesempatan lagi mungkin kesana lagi.
0: Kalau pengen balik, dikasih kesempatan balik mau ya?
1: Mau banget sekali.
0: Yang paling apa yang paling menarik di situ apa tuh?
1: Budaya sih, budayanya keren banget. Saya suka sama budaya sih. Budayanya keren banget Tibet tuh.
0: Kalau tempatnya dengan?

0: Pet sih sebetulnya, yes. Gitu. Jadi secara sejarah sama lainnya tuh luar biasa sih pet aku.
1: Oke, jadi emang something interesting di situ, dan mungkin siapa tahu teman produk pengen nyobain, ya itu siap-siap bawa kaleng oksigen ya.
0: Tenang, kalau di sana banyak yang jual.
1: Banyak
0: yang jual.
1: Oke, okay. Tapi kalau ngecekin juga ya sebenarnya ini aku lagi berusaha mencari irisannya sama nyanyi sebenarnya. Tapi sebenarnya Lusan itu nyanyi pertama kali emang udah dari lama kah sebenarnya, atau ini something yang baru dicobain sebenarnya?
0: Kalau hobi sih udah lama lah, jelas gitu. Terus kemarin ini sempat juga di sama temen-temen di konten itu kita bikin karya juga, lagu cerita kita untuk kebersamaannya kita menandakan kayak ini nih lagunya kita gitu. Ada bikin lagu cerita kita sama temen-temen di konten. Terus sesudah itu saya diajakin nyanyi single. Kebetulan saya juga lebih pengen explore dan sekalian cerita gitu mengenai diri saya. Ada cerita yang saya sampaikan juga ke si pencipta lagunya ini, Ncek gitu. Nah kebetulan kita sharing-sharing, ah ya udah deh kita bikinin lagu aja dari cerita yang saya alamin gini, kayaknya relate deh sama banyak orang gitu. Dan ternyata pas ngobrol-ngobrol juga memang ya cerita ini juga sebetulnya relate sih sama banyak orang. Apa yang pernah, ada yang pernah ngalamin, ada yang sedang mengalami,
1: atau ada yang gitu. Hampir mengalami ya.
0: Semoga
1: kalau hampir mah jangan.
0: Tapi kalau udah mengalami, yuk mengasih tahu aja, kita sharing cerita bahwa lu lagi gak sendiri gitu. Ada gue yang mungkin bisa nemenin lewat karya lagu single pertama gue ini.
1: Tapi apa yang akhirnya bikin okay nih kayaknya pengen coba ke nyanyi? Kan ini kan kalau misalnya sampai rilis single kan serius nih berarti ceritanya.
0: Iya dong,
1: ya. Apa yang akhirnya bikin okay, let's get it seriously?
0: Pengen mengekspresikan diri lebih jauh lagi. Kalau lewat lagu itu kita bisa lebih jujur. Gitu kan. Saya juga ya semoga pemirsa sih pendengar itu bisa ngerasa lah gitu lewat emosi yang saya nyanyiin. Terus setiap lirik yang saya bawain apa segalanya itu bisa lebih jujur kalau dalam bernyanyi,
1: supaya ya orang bisa ngerasain apa yang disampaikan sama Lusan gitu ya.
0: Ya pastinya sih.
1: Tapi siapa yang notice pertama kali kalau Lusan bisa nyanyi ternyata?
0: Yang nyiptain lagu ini.
1: Serius?
0: Yang nyiptain lagu.
1: Gimana ceritanya?
0: Ya sesudah kita bikin lagu yang mengenai cerita kita di konten yang
1: rame-rame itu ya.
0: Yang rame-rame itu sedang ngajakin, gimana kalau lu bikin lagu ini sendiri katanya gitu. Bisa ya, ya udah kita coba aja gitu. Jadi proses bikin lagunya pun sebetulnya keren sih. 3 minggu intens itu saya benar-benar sharing apa segala dengan si penulis lagu, arranger apa komposernya gitu, luar biasa. Sampai jadi akhirnya single pertama terpenuhi dari teman.
1: Prosesnya lumayan cepet hitungannya ya.
0: Intens lah.
1: Under sebulan kan lumayan ya sebenarnya.
0: Iya, gitu.
1: Nah, terus abis itu kan ditawarin nih. Kenapa coba bikin single kayak itu, enggak mikir dua kali atau kayaknya ini serius nih?
0: Saya langsung kayak tertarik aja gitu, tertarik. Pengen ya itu, mungkin pengen jujur dan sharing sama yang lain mengenai cerita saya ini.
1: Alright, dan akhirnya terwujud di single perdananya Lusan, Tak Pernah Jadi Rumah
0: banget.
1: Yang gak akan kita bahas abis ini. So, teman produk, keep on stay tune di Music Live Chat Weekend.

0: Balik lagi di Music Live Chat Weekend dan aku masih ngobrol barengan sama Lusan.
1: Iya, halo lagi semuanya.
0: Yes, yang baru aja ngerilis single judulnya adalah Tak Pernah Jadi Rumah di bulan Juli kemarin, akhir yes. Juli kemarin.
1: Iya.
0: Bro, suaranya cocok jadi penyiar bro kayaknya.
1: Ah, enggak lah. Enggak. Itu bagiannya kamu.
0: Siapa tahu kan ya, siapa tahu kayaknya mencoba something yang baru lagi boleh nih kayaknya.
1: Oh, iya.
0: Kira podcast boleh. Apa gitu kali ya.
1: Oke. Okay. Menarik.
0: Tak Pernah Jadi Rumah ini kalau misalnya teman Pro 2 sempat ngecek ke YouTube-nya Lusan ataupun juga sempat cek di berita-beritanya, rilis-rilisnya. Ini katanya adalah start dari pengalaman pribadi Lusan. Sebelum cerita, karena tadi kan sempat bilang kalau akhirnya sharing nih sama yang bikin lagunya. Pengalaman apa yang akhirnya bikin, okay nih kayaknya ini harus ditulis jadi lagu nih, atau ini kayaknya perlu jadi something nih kayaknya.
1: Karena ini cerita gue dan paling relate juga. Jadi ini awal dari si EP Cerita Luka. Jadi Tak Pernah Jadi Rumah. Nanti ada single yang kedua juga, ditunggu aja.
0: Asik.
1: Sama terakhir lagu yang single ketiga nanti gitu. Yang kedua ini lagi on progress sih. Seperti itu.
0: Masih on progress ya. Apa yang akhirnya bikin, oh ini kayaknya untuk masalah si ini nih. Karena kalau misalnya kita ngomongin orang tuh ada yang benar-benar gak pernah jadi rumah ternyata buat seseorang. Apa yang bikin akhirnya okay nih kayaknya kita bawa nih ke lagu.
1: Biar kita sama-sama gitu. Itu kan maksudnya dalam prosesnya Tak Pernah Jadi Rumah ini kan kita menganggap rumah itu bukan suatu bangunan ya.
0: Yes.
1: Tapi lebih ke tempat kita benar-benar bisa ngerasa pulang gitu. Dan ternyata enggak semuanya mendapatkan itu. Gitu. Dan dalam

0: menjadi lebih baik dan juga tetap ngedoain sih pasti, karena kita yang namanya tulus itu meskipun kita nggak pernah benar-benar jadi rumahnya atau dia nggak pernah jadi rumah kita, tapi pasti mendoakan yang terbaik karena tulus gitu kan.
1: Aduh, ini malam minggu, semoga teman pro 2 nggak ada yang sambil apa mewek tipis-tipis karena aduh kok relate ya.
0: Ya kalau misalnya lagi mewek-mewek ya puter aja lagunya Tak Pernah Jadi Rumah Ini gitu.
1: Kayak langsung ini kok kayaknya kayak cerita aku ya. Kayaknya kemarin malam minggu masih sama dia, kok malam minggu sekarang udah gak sama dia ya? Aduh!
2: Pedes sih.
1: Pedes sih kalau kayak gitu. Siapa tahu kalau kamu bukan rumah, tapi kamu bulannya adalah kontrakan. Atau ternyata kamu adalah kosan. Siapa tahu begitu. Nah, akhirnya ini yang dipilih sama Lusan untuk dibawa ke apa namanya, ke pencipta lagunya. Dan ini kalau ngeliatin yang timnya yang bikin, oke juga nih, ada Ance sama si Yoga Patria yang...
0: Ah iya betul, dia dari pentolannya ya. Nine Ball.
1: Pentolannya Nine Ball ya? Iya. Apakah sebenarnya cerita ini tuh jadi salah satu yang oke nih kita mau angkat ini, atau sebenarnya dari beberapa opsi dari cerita-cerita itu tadi?
0: Yang ini awal sih, nanti yang keduanya juga lebih deep lagi buat saya gitu, mengenai lanjutan dari Tak Pernah Jadi Rumah, nanti Dunia Seakan Pulang. Nanti ditunggu aja sih. Jadi sambungan dari lagu yang pertama ini ada di yang kedua sih sebetulnya.
1: Oh, ini nyambung gitu ceritanya? Nyambung,
0: jadi ini EP ini tiga single itu cerita luka.
1: Cerita seperti luka itu. Dan ini sebenarnya bisa dibilang ini cerita pribadi semua ya berarti ya, startnya di experience sendiri ya?
0: Iya, ini cerita gua sih sebetulnya. Tapi ya itu, balik lagi seperti yang awal saya bilang itu, ternyata kan relate. Makanya kayaknya kalau untuk di kita bikinin karya lagu ini untuk didengerin sama penikmat musik Indonesia, kayaknya seru banget.
1: Karena gitu, yang fenomena seperti ini, bahkan yang pertama aja nih, kayaknya orang pun juga, oh ya ternyata kita tidak pernah jadi rumah buat dia. Itu cerita brainstormingnya gimana tuh waktu itu?
0: Sharing aja sih. Lebih banyak saya cerita mengenai apa yang pernah menjadi luka, tapi bagian hidup dari perjalanan hidup saya gitu. Terus kayaknya seru katanya dibikinin karya seperti ini. Jadi pertama dibikinin kayak liriknya, begitu diterima liriknya ya dalam banget sih gitu. Makanya kalau misalnya didengerin deh sama kalian pas dengerin lagu itu, lirik-liriknya tuh dalam banget sih.
1: Liriknya dalam banget sih, dan aku juga dengerin beberapa kali. Ini kok kayaknya memang ini lagu apa kisahku?
0: Wah, sorry banget nih. Ini ngalamin juga nih
1: kayaknya. Orang lain maksudnya juga ada yang kayak gitu mungkin kan. Ini orang, ini lagu apa kisahku ya?
0: Tapi, relate nih kayaknya.
1: Tapi waktu liriknya, berarti waktu itu Lusan cerita, kalau kamu cerita ke mereka berdua dan akhirnya itu jadi lirik. Waktu ngelihat liriknya pertama kali, yang dipikir apa nih?
0: Langsung deg sih, wow gitu kan, terus didengerin si nada-nada melodinya apa, wah mantap nih gitu. Jadi dari situ terus berkembang sampai akhirnya singlenya beres tuh, buat saya tuh meaningful banget sih, meaningful banget.
1: Kan it's your debut single sebenarnya, dan mungkin kalau kita, kalau misalnya orang suka dengerin, oh ini start dari pengalaman pribadi aku, terus akhirnya ketika brainstorming sama yang nulis lagu jadi lagu, ini kejadian di depan mata kamu, gimana rasanya?
0: Seru sih, menarik. Benar-benar ini suatu pengalaman yang luar biasa sih buat saya menciptakan karya dalam bentuk single lagu itu.
1: Kaget gak kalau, oh ternyata kok bisa jadi begini ya?
0: Terharu iya sih. Akhirnya cerita mengenai saya itu bisa jadi sebuah karya yang indah, dan sekaligus bisa disajikan juga untuk si pendengar-pendengar musik Indonesia. Itu buat saya sih terharu lah.
1: Alright. Karena ya emang, iya kalau ngeliatin biasanya kita taunya adalah kita dengan lagu orang lain relate gitu, tapi sekarang lagu sendiri
0: ini gue banget
1: relate gitu. Itu rasanya kayak ternyata bener-bener cerita aku banget nih kalau kayak gini ya. Dan ini katanya ngebawa emotional pop.
0: Betul.
1: Gimana nih, emotional pop itu maksudnya pop galau kah atau gimana nih?
0: Lebih maksudnya dari secara liriknya meaningful juga, dan dinyanyiinnya pun dengan emosi gitu.
1: Oke, ini kalau misalnya ngomongin emotional pop, dengerin siapa berarti yang cocok?
0: Banyak sih sebetulnya kalau secara pembawaan, mungkin lagu-lagu Korea atau misalnya lagu-lagu gospel itu kan lebih pendalaman-pendalaman secara setiap liriknya atau apa gitu. Jadi ya kita bawain dalam versinya saya sih sebetulnya gitu. Tapi base-nya kurang lebihnya seperti itu.
1: Influensinya lagu-lagu Korea yang lagu-lagu mungkin Korea agak yang sendu-sendu, bukan yang ajib-ajib banget gitu.
0: Betul.
1: Terus gospel juga, dengerin siapa bro emang?
0: Banyak sih karya-karya yang misalnya penyanyi-penyanyi gitu, kita gak bisa sebutin. Cuman ada beberapa yang ibaratnya kita kita tuh begitu ngedenger aja secara lirik bisa dinyanyiin langsung merinding gitu kan. Nah itu banyak sih, beberapa penyanyi Indonesia juga sebetulnya seperti itu kan, membawanya begitu dia ibaratnya buka mulut nyanyi ambil nada aja kita udah wow kena gitu. Nah saya mencoba untuk menjadi berusaha untuk menyampaikan si lirik lagu-lagu yang di saya itu seperti itu gitu.
1: Alright. Bagian mana yang paling kamu suka dari liriknya ketika itu jadi? Yang paling suka yang mana?
0: Misalnya yang di aku berikan
1: kasih dong
0: luka pun ku peluk. Jadi seakan-akan tuh kita udah berusaha maksimal tapi sampai terluka gitu. Tapi ya itu dia.
1: Aduh. Udah maksimal berusaha tapi begitulah.
0: Sama ya klimaksnya mungkin ya. Tak pernah jadi rumah itu ya.
1: Oh iya. Itu aku juga suka yang itu tuh, yang bagian situnya. Ayo silakan air matanya dilap ya.
0: Siapin tisu aja.
1: Sih, ada yang keluar dikit-dikit. Siapa tahu ada tisu di mobil gitu ya, atau di kamar gitu
0: aja,
1: kan.
0: Sana.
1: Dipakai gitu ya. Nah, akhirnya ini jadi waktu ini jadi pun sebenarnya ada di rembak-rembaknya enggak, dari segi liriknya ada yang sempat diubah-ubah enggak? Karena kan 3 minggu ya berarti ya total.
0: Tapi enggak ada sama, sih kalau secara lirik. Kalau secara lirik sih sebetulnya enggak ada.
1: Aman semua berarti ya.
0: Iya, betul. Dan ada penambahan sedikit-sedikit wajar biasa itu dalam prosesnya.
1: Alright. Lusan kita lanjut lagi di sini. Ya, kita break dulu sebentar teman-teman, kita lanjut lagi. So, keep on listening on Music Live Chat Weekend. Ciao.

0: Teman Bruda balik lagi di Music Live Chat Weekend. Dan aku masih ngobrol barengan sama Lusan.
1: Halo lagi semuanya, gue Lusan.
0: Yang baru aja rilis single debutnya, judulnya adalah Tak Pernah Jadi Rumah. Dan ini juga part dari EP-nya Cerita Luka,
1: bener ya? Iya, betul banget.
0: Bakal rilis coming soon.
1: Coming soon yang single
0: kedua. Jangan di-spill sekarang dong. Raja dulu iya, ya.
1: Betul.
0: Kan orang Bandung nih. Apa yang menyenangkan dari Bandung?
1: Bandung tuh multikultur. Kalau yes, secara kulinernya juga mungkin Balapan sama Semarang kita banyak kuliner-kulinernya. Ya lainnya sih kayaknya sama-sama aja sih seperti kota-kota lainnya sih.
0: Oke. Gitu. Kalau buat orang Semarang dan sekitarnya, karena kita kan ering empat tempat nih, empat kota nih, yang harus dikunjungin kalau ke Bandung apa? Boleh yang mainstream, boleh yang nggak mainstream juga boleh lah.
1: Kayaknya tapi kalau saya ngedenger-denger orang pasti tertarik ke Braga sih.
0: Iya, iya.
1: Braga meskipun kita orang Bandung ya, aduh nggak, Braga udah over banget. Ya. Betul, area-area situ. Tapi mungkin tetap daya tariknya luar biasa sih kalau Bandung.
0: Aku tuh pernah ke Bandung itu zaman-zaman sekolah dan bener Braga tuh udah rame banget.
1: Iya, kemarin ini udah ditata lebih baik lagi, jadi lebih menarik untuk ya sekedar foto-foto dan sebagainya.
0: Jangan gitu dong, jadi pengen kesana nih.
1: Ayo.
0: Oke, SDM cuti boleh dong.
1: Ayo ke Bandung. Invasi dari Semarang.
0: Kalau Bandung pasti yang orang tahu adalah Persib.
1: Iya, Persib.
0: Itu kalau kemarin liatin rame banget tuh.
1: Betul, kita boboto luar biasa.
0: Emang, tapi emang sih kalau orang Bandung, orang Jawa Barat kayaknya sekompak itu, jadi emang kalau ngeliatin ramenya serame itu, bener ya?
1: Betul banget.
0: Kalau Bandung pastinya pendatangannya ya lumayan gede ya.
1: Bandung besar tapi terasa kecil karena padat banget.
0: Padat banget itu dia. Itu makanya bukti sepadatnya Bandung itu ya kayak gitu.
1: Iya, sampai ke pinggiran-pinggiran itu enggak ada spesial banget, kayaknya udah macet sana sini.
0: Gokil sih ya. Mudah-mudahan bisa kesana deh. Itu wishlist aku pengen ke Bandung lagi.
1: Ayo ditunggu ke Bandung nih, kabarin.
0: Pengen dan pengen. Kita ngomongin lagi soal Tak Pernah Jadi Rumah.
1: Iya.
0: Ini recording pertama kali berarti kan ya.
1: Betul.
0: Gimana rasanya recording?
1: Pengalaman menarik, banyak hal yang saya pelajari juga dalam berkarya di dunia tarik suara ini gitu. Tapi kebetulan ya si arranger, komposer sama si yang bikin lagunya benar-benar ngementorin sayanya luar biasa sih. Luar biasa benar-benar. Saya dapat banyak banget dari mereka.
0: Oke, gitu. Apa yang akhirnya baru tahu? Oh, ternyata kalau di dunia recording tuh seperti ini loh gitu. Ada enggak yang akhirnya baru tahu? Oh, ternyata begini nih.
1: Sesensitif itu sampai tarikan nafas sama lainnya pun bisa menggerakkan emosi. Jadi saya bilang itu saya tertariknya tuh karena saya bisa jujur untuk menceritakan cerita saya, jujur juga sama pendengar semua mengenai emosi dalam lagu ini.
0: Okay. Apa yang mungkin banyak banget yang harus retake, ada nggak?
1: Ada sih, ada beberapa. Karena ya jujur aja lumayan challenging juga menyanyikan lagu di single yang pertama ini. Gitu, dari yang tadinya saya bukan benar-benar penyanyi serius gitu. Cuma sekedar penyanyi-penyanyi ya hobi lah kayak hobi, gitu. Jadi begitu masuk ke dapur rekaman, ya banyak banget, oh seperti ini ya, oh apalah, kayak gitu-gitu.
0: Makanya supaya benar-benar emosinya tuh kena sampai HP-ku aja jatuh dari barusan ya, dari sini.
1: Oh, isi.
0: Ya, HP jatuh lagi kok bisa dibahas gitu ya. Tapi akhirnya ketika ini fully track-nya jadi, dan didengerin pertama kali, sebagai orang yang awalnya, cuma hobi doang nyanyinya, tapi sekarang akhirnya diseriusin.
1: Betul.
0: Apa yang kamu rasain waktu denger lagu ini pas jadi?
1: Cuma bisa bilang wow aja sih pertamanya. Saya sendiri juga wow. Oke, ini karya gue. Makasih banget untuk bisa berkarya sejauh ini.
0: Sesuai atau melebihi ekspektasi gak sebenarnya?
1: Melebihi ekspektasi sih. Gue gak nyangka juga bakalan kayak gini. Dan bikin gue merindingnya seperti itu. Gue pikir ya udah gitu. Serius waktu lagi berkaryanya gitu. Begitu ngedengerin karyanya, mungkin karena dibantu sama orang-orang hebat di belakang layarnya itu, sampai akhirnya jadi karya Tak Pernah Jadi Rumah. Ya tadi yang Yoga Nine Ball itu sama pencipta lagunya si Incek. Gue benar-benar wih gila nih gitu kan. Luar biasa gitu, ini benar-benar gue dikasih kesempatan sekalinya berkarya tuh dibantu sama orang-orang yang hebat sih.
0: Karena ya awalnya adalah diajakin, karena dari yang rame-rame itu gak nyangka kalau hasilnya ternyata, wah ternyata kok jadi ya.
1: Iya itu, pas beneran cuma bisa bilang wow. Gue cuma bilang benar-benar makasih banget buat kalian yang bisa akhirnya gue bisa berkarya seperti ini.
0: Alright. Selain diri kamu sendiri, siapa orang yang kamu kasih denger lagu ini pertama kali dan tanggapannya gimana waktu dengerin ini?
1: banyak yang bilang ini lu ya, ini gua lah. Gitu. Kaget sih, banyak orang yang wow gitu aja sih.
0: Karena apa, emang nggak pernah show up ke orang kah atau gimana sebenarnya?
1: Ya, jadi ibaratnya dulu lebih kayak hobi aja gitu. Makanya mungkin awalnya itu dari yang grup kita nyanyian cerita kita itu ada kesempatan masuk ke dapur rekaman, sampai akhirnya kayaknya mungkin kayaknya lu bisa nyanyi deh, bikin mau coba nggak bikin single apa? Ceritain apa gitu kan? Ya udah, lo ada yang mau di ini nggak? Ya itu akhirnya saya sharing itu. Akhirnya jadi kayak gini tuh, jadi banyak orang yang tadinya juga gak tahu, eh lu bisa nyanyi ya? Bisa lah gitu.
0: Jadi mungkin kalau bukan circle terdekatnya Lusan, sebelum lagu ini rilis, mungkin baru tahu, mungkin tahu kalau dia bisa nyanyi.
1: Ya,
0: tapi kalau yang mungkin belum pernah denger dia nyanyi, mungkin akan ngerasa, ini beneran. Kurang lebih gitu ya.
1: Kurang lebih kayak gitu bener-bener. Oh,
0: ternyata kok bener. Gini ya.
1: Iya.
0: The most interesting part selama proses ngerjain si apa namanya, si Tak Pernah Jadi Rumah ini, whole process, apa yang wah gila seru banget ternyata. Apa nih bagian mananya?
1: Melihat jauh lebih dalam untuk kemampuan saya sama apa, sama diri saya sendiri.
0: Oke.
1: Jadi dalam cerita si lagu Tak Pernah Jadi Rumah ini, benar-benar saya jadi refleksi ke diri saya sendiri untuk lebih buat, oh iya ya, ternyata cerita luka ini bisa kita lewatin dengan ya itu, dengan ikhlasnya kita, karena kita tetap sayang sama orang yang benar-benar kita sayangin. Belajar lebih jauh untuk tulus gitu sih, ikhlas kayak gitu benar-benar.
0: Yes, karena rasa sedih dan rasa galau itu bukan selalu buat ditangisin, tapi bisa jadi something kayaknya.
1: Betul, bisa jadi kekuatan sih sebetulnya.
0: Apalagi jadi lagu kayak yang dibikin sama Lusan dan juga timnya. Ini mungkin relate banget buat kamu yang mungkin malam ini lagi ngerasa bahwa ya tadi yang sempat aku bilang, malam minggunya kemarin sama siapa, sekarang kok udah gak sama dia lagi.
1: Nah itu.
0: Jok sebelah kok udah kosong nih.
1: Nah iya itu.
0: Biasanya
1: ya,
0: ada seseorang nih.
1: Nah iya benar-benar.
0: Alright, abis ini apa akan nge-challenge Lusan Teman Pro 2 ya? Ada beberapa pertanyaan random nih kayaknya buat dia abis ini. So Teman Pro 2, stay tune di Music Live Channel.

0: Sama Pro 2 masih lanjut lagi di Music Live Chat Weekend. Dan aku masih ngobrol di malam ini barengan sama Lusan.
1: Nice, ya. Salam semuanya, gue Lusan.
0: Oke, yang tak pernah jadi rumah katanya. Aduh, ini cocok banget ya buat yang lagi ngegalau di malam ini. So, aku punya challenge namanya adalah Random Question.
1: Siap.
0: Ya. Karena kalau kita ngejawab cepat kayaknya sudah terlalu biasa. Ya. Something yang biasa, kita coba yang beda. Jadi, aku punya sekitar 16 pertanyaan. Tapi tidak akan ditanya semua karena kalau kayak gitu aku ditegur sama PD aku. Jadi gak boleh. Jadi akan milih dari 1 sampai 16. Nanti pertanyaan itu yang harus dijawab sama Lusan.
1: Oke, kita coba.
0: Oke. Kita mulai dari yang pertama, silakan pilih nomor 1 sampai 16 apa, Bro?
1: 9.
0: Nomor 9. Oke.
1: Okay. Ini agak, udah ketawa dulu nih.
0: Ini silakan ya dengan imajinasi terliarnya kamu. Silakan ya. Kalau seandainya cerita hidup kamu dijadiin film, kira-kira aktor Indonesia mana yang cocok buat jadi Lusan?
1: Siapa ya?
0: Nah lo.
1: Aduh, siapa nih?
0: Luar boleh deh, luar boleh. Siapa ini deh, ini man, siapapun itu.
1: Siapa ya gua? Gua nggak begitu. ceritanya lebih banyak di.
0: Siapa nih?
1: So far sih sedih. Gue suka kalau misalnya kayaknya lebih Fedy Nuria juga menarik sih. Fedy Nuria kalau misalnya bikin film nyeritain hidup gue kan nih. Fedy Nuria lah.
0: Fedy Nuria. Emang suka actingnya dia atau gimana nih?
1: Suka actingnya, pembawaannya juga suka sih.
0: Bener sih, emang itu gokil sih ya. Dan keberaniannya patut kita acungin jempol.
1: Iya.
0: Keberaniannya. Alright, next question. Silakan. Nomor 9 berarti udah gak boleh lagi.
1: Oke. Okay. Nomor lainnya ya,
0: okay.
1: 10 aja deh di bawahnya.
0: 10. Oke, okay. Ini sebenarnya jawabannya harusnya pretty clear ya, tapi pengen tak sebenarnya alasannya kenapa? Kalau boleh milih, jadi terkenal banget, orang-orang tahu lagu kamu, orang-orang tahu kamu kayak gimana, segala macam followers melimpah sampai K ya,
1: asik,
0: ya. Tapi nggak bisa keluar rumah, karena ya entah dikejar-kejar fans atau gimana, atau udah tetap biasa aja, tapi mau kemana aja bebas.
1: Sebetulnya sih mendingan yang kedua lah pasti,
0: okay.
1: Karena tetap kebebasan itu kayaknya sesuatu yang kita cari kan,
0: yes.
1: Ya gitu.
0: Tapi
1: ya pengen terkenal juga, ya. Cuma jawaban umum sih.
0: Semoga ya, semoga itu ya bisa terkenal tapi masih bisa kemana-mana. Itu yang paling benar sih ya, walaupun juga ya kayaknya kalau paling penting orang masih bisa kemana-mana, masih bisa ini itu ya.
1: Nah iya itu betul.
0: Tapi kalau misalnya ditanya, kan udah konten kreator ya nih, nyanyi juga nyoba nih, terus kayaknya juga banyak banget yang dilakuin lagi.

0: alami budaya apa segala. Kalau jadi sekedar jadi turis kan paling ditujukin ke tempat-tempat yang ngehits-ngehitsnya di mereka aja gitu kan. Tapi kalau jadi traveler tuh kita benar-benar masuk jadi bagian masyarakat di situ kan.
1: Alright, kayaknya harus cari tahu kira-kira oh ini tempat-tempat yang mungkin orang-orang jarang datang ke situ tuh ya, apa gitu bener, kali ya. Benar-benar
0: jangan yang mainstreamnya banget gitu. Jadi kayaknya bakal dapat cerita-cerita sama kisah yang menarik sih sebetulnya.
1: Alright.
0: Karena itu pernah terjadi kayak waktu lagi gue traveling tuh ternyata gue nyasap gitu. Nyasap tuh apa yang nyebutnya? Kesasar gitu. Kesasar gitu. Salah turun bus. Tapi malah gue dapet banyak pengalaman traveling waktu lagi gue kesasarnya itu.
1: Itu dia. Orang tuh belum bisa disebut traveler kalau belum pernah nyasar. Belum pernah nyasar kemana? Bukan traveler Anda. Anda masih jalan-jalan doang.
0: Iya benar.
1: Kalau Anda traveler, Anda sudah pasti pernah nyasar kalau gitu.
0: Iya betul.
1: Oke, another one. Apa nih?
0: Nomor berapa? Nomor 1 deh. Nomor 1.
1: Nomor 1. Yeah. Oke. Okay. Suka banget dengerin musik?
0: Suka.
1: Kalau sehari aja enggak boleh dengerin musik sama sekali, kira-kira bakal ngapain?
0: Bakal ngapain ya? Bingung gua hampir tiap hari di mobil setel musik gitu kan, nge-gym.
1: Karena kalau aku gak bisa ya kan siaran, tetap gak bisa. Kalau masa ada lagu keluar gitu kan gak mungkin ya. Tapi kalau kamu gimana? Misalnya sehari aja. Oke Lusan, gak boleh dengerin musik satu hari.
0: Ya udah deh gue tidur aja dah. Tidur aja dah, biar bisa cepat-cepat lewat waktu kayaknya.
1: Nah, tapi tidur itu pelarian kamu atau kalau misalnya kalau lagi mungkin lagi capek, lagi pusing or sama anything, refreshnya pakai apa biasanya?
0: Nah, mending stay sendiri.
1: Stay sendiri ya?
0: Stay sendiri.
1: Menyendiri. Intro or extro?
0: Intro.
1: I know it. Kelihatan sih.
0: Yeah, jadi kalau begitu ditanya, ya intro. Mendingan diam sendiri sih kayaknya.
1: Karena kayak kalau kita recharge sendiri tuh kayak it's getting better rasanya.
0: Ah, iya gitu. Dengan okay. Diri sendiri aja, terlalu berisik sama dunia luar kadang-kadang kan.
1: Ini terlalu berisik soalnya sekarang-sekarang ini.
0: Ya, memang zamannya seperti itu sih.
1: Yes, benar. Alright, random questionnya udah. Sudah dijawab semua sama.
0: Lolos ya?
1: Ya, lolos. Aman. Aman semua jawabannya ya. Tidak ada sensor, tidak ada aman semua ya. Tapi dari si lagu ini, dari single barunya kamu atau single perdananya kamu, sebenarnya apa yang pengen kamu kasih tahu ke orang-orang yang dengerin lagu ini? Pengen cerita apa sih ke orang-orang sebenarnya kalau dari lagu ini?
0: Kalau yang pernah ngalamin atau lagi ngalamin, gue mau bilang sih lu nggak sendiri. Gitu. Semoga bisa melewati ini

0: Tapi kalau menurut kamu ikhlas itu mudah nggak sebenarnya?
1: Oh nggak pernah mudah untuk benar-benar ikhlas. Kalau sekedar orang mungkin tahu ya,

0: akhirnya orang itu nggak perlu dipaksa buat sembuh, tapi ya it takes time, tapi kalau dia udah sembuh, dia benar-benar lebih kuat daripada sebelumnya.
1: Betul, karena maksudnya dia bisa merangkul si sakitnya itu luar biasa sih.

0: Betul, nggak bisa sih sebetulnya. Masa makin kamu denial tuh, maka makin lama untuk sembuh, karena kamu kayak menolak sesuatu yang pernah terjadi di hidup kamu tuh, yang udah terjadi itu kan nggak bisa diubah.
1: Yes, nggak bisa.
0: Jadi gimana kamu bisa jalan dengan semua luka itu? Kalau kamu denial itu bakal lebih capek. Tapi kalau bisa merangkul meskipun berat, tapi yakin sih kamu kuat. Lu gak sendiri sih, gue cuma mau bilang lu gak sendiri dengan adanya single ini. Mau bilang yuk, bisa yuk gitu.
1: Bener sih, jangan, kita gak pernah sendirian kok.
0: Bener,
1: walaupun
0: bener.
1: Kita mungkin merasa sendirian banget sih hidup. Hidup aku sendiri banget, tapi ya sebenarnya gak gitu-gitu juga ya. Menurut kamu orang ketika dengerin Tak Pernah Jadi Rumah,

0: Yeah. Ini paling cocok waktu apa? Kondisi apa? Situasinya kayak gimana? Kalau ngebayangin lagu ini didengerin sama orang, paling kerasanya tuh kalau apa?
1: Yang lagi ngalamin sih pasti bakal ngerasa banget kalau dia benar-benar ngedengerin lirik baik.

0: lu gak sendiri tuh lu bisa lebih kerasa plong. Oke, ini bukan cerita gue aja, tapi cerita kita anak-anak gitu kan.
1: Bener sih, karena ya semua orang pasti pernah ngerasain fase seperti ini.
0: Relate, banyak-banyak
1: banget. Banyak banget pasti banyak. So, balik lagi gimana caranya untuk kita bisa pulih diri itu.
0: Ah, iya benar.
1: Lanjut lagi, hidup
0: ah. Kuat, kalian pasti kuat.
1: Alright, Lusan kasih tahu ke teman produ yang dengerin sekarang di Semarang, di Jogja, di Solo, di Purwokerto, di mana pun itu yang lagi dengerin.
0: Iya.
1: Kalau mau dengerin lagu kamu gimana, dan kalau mau kepo soal Lusan bisa kemana nih?
0: Let's okay. go. Kalau misalnya untuk ngedengerin sih udah ada di semua platform musik sepertinya, mulai dari Spotify dan lain-lain, di YouTube apa segala. Kalau misalnya mau kepoin saya bisa follow IG-nya saya di Lusan Project, sama di TikTok di Lusan.
1: Alright, kayak langsung gitu. Aja cek lagunya dan jangan lupa ya dengerin lagunya, terutama kalau kamu lagi ada di fase yang sama. Kayaknya iya. harus banget dengerin lagu ini sih. Karena ya orang, walaupun kita ditinggalkan sendirian sama orang itu, tapi ya yeah, kita gak sendirian kok sebenarnya kok.
0: Yes.
1: Masih banyak
0: yes.
1: orang-orang di sekitar yang peduli. Masih banyak, bahkan diri kita sendiri pun juga. Yang paling penting kan jangan kehilangan diri sendiri ya sebenarnya.
0: Yeah, nah itu, jangan kehilangan jati diri kita, tetap jadi diri sendiri aja sih.
1: Alright, Lusan, thank you banget udah ngobrol malam ini sama teman produser sama aku juga. Nice. Semoga semakin sukses ke depan.
0: Amin, amin.
1: EP-nya ditunggu juga ya, karena
0: yeah,
1: dalam waktu dekat yang mudah-mudahan ya.
0: Ah iya, single yang kedua lagi on progress, semoga gak lama lagi sih.
1: Oke, okay. Kita ketemu next time, semoga bisa mengeksplor Semarang dengan jauh lebih banyak lagi ya.
0: Asik, siap.
1: Alright, so teman produser, thank you banget udah dengerin aku di Music Live Chat Weekend di malam ini. Dan saya thanks juga buat teman produser yang dengerin di 95,3 FM Pro 2 Semarang, 102,5 FM Pro 2 Yogyakarta, 105,5 FM Pro 2 Surakarta, 99 FM Pro 2 Purwokerto di aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Dan abis ini balik lagi ke penyiar kece di kota kamu. Faris Mariza pamit, thanks for listening and peace out. Bye.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Akhirnya ketemu sama Wella di Jaga Malam. Setelah tadi sore ceria ya sama Wella, sekarang ketemu lagi sama Wella Rana di Jaga Malam hari ini, yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti teman Pro 2. Kalau mau request lagu boleh banget teman Pro 2, langsung aja ke WA Pro 2 di 081565 10953. Yuk gabung bareng sama Wella di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tama Broda, sadar gak sih kalau sekarang tuh jarang banget ada permainan tradisional yang dimainkan di anak-anak? Dan mungkin nih buat Tama Broda yang sekarang udah dewasa gitu ya, atau remaja akhir nih, itu juga kangen nih di era-era dulu waktu masih kecil jarang banget ada yang namanya gadget. Bahkan belum kenal mungkin sama yang namanya gadget ya. Jadi masih ada yang namanya permainan tradisional, contohnya kayak petak umpet, mungkin juga lompat tali, ada juga gobak sodor kayak gitu ya, atau permainan yang mungkin dimainkan pas kamu olahraga tuh. Biasanya kalau misalnya lagi ada mata pelajaran penjaskes tuh, yang dulu namanya sih penjaskes ya, pelajaran olahraga kayak gitu, biasanya dimainkan tahun Pro 2 itu untuk mungkin melatih dari gerak-gerik ya tahun Pro 2 ya, dan juga memperkenalkan, melestarikan yang namanya permainan tradisional. Nah, sekarang ada nih yang namanya komunitas Teman Bermain Semarang. Ini bakal ngajak kamu buat main permainan tradisional. Dan sayangnya, aku ngasih info ini kayaknya agak terlambat ya, tapi semoga kamu udah tahu Teman Pro 2, atau mungkin kamu bisa ikut main di batch selanjutnya. Karena hari ini banget jam 6:30 malam tadi itu ada bermain batch kedua nih Teman Pro 2 yang diadakan di Taman Gajah Mungkir Semarang. Mungkin kalau misalnya kamu join sekarang banget ini sedikit terlambat, tapi nggak apa-apa, kamu bisa kenalan sama teman di sana dan kamu bisa nanya nih kira-kira nextnya bakal kayak gimana ya. Atau kamu bisa banget nih kamu follow Instagramnya dulu di tamanbermain.semarang SMG ya. Nanti kamu bakal tahu banyak informasi yang di sana. Kapan lagi aja batch-batch selanjutnya buat kamu ikut main bareng sama teman-teman yang ada di Teman Bermain Semarang.

0: Jauh sebelum ada media sosial, radio adalah media yang punya peran penting dalam penyampaian informasi. Apa yang kamu ingat saat dengerin radio zaman dulu? Dan apa perbedaannya dengan radio yang sekarang?
1: Kalau yang aku rasakan sama radio zaman dulu itu ya, kalau radio zaman dulu itu memang informasinya masih belum menyebar luas seperti sekarang. Kalau sekarang itu kita sudah banyak digitalisasinya yang lebih beragam dan lebih bervariatif, terutama pada tema-tema atau topik-topik yang memang lebih aware ke anak-anak muda. Jadi untuk anak-anak muda itu masih bisa merasakan euforianya radio melalui digitalisasi dibandingkan dengan zaman dahulu.
2: Kalau radio zaman dulu, soalnya aku nggak dengerin sih kak. Cuma aku tuh ngelihat ya kakek nenek aku dengerin radio gitu. Kalau nyari perbedaannya sama radio zaman sekarang sih, radio dulu setauku komunikasinya satu arah ya. Jadi penyiar tuh cuma nyiarin. Dan kalau mau komunikasi sama pendengarnya via telepon itu jarang banget yang punya telepon kalau dulu. Nah kalau yang dibandingin sama yang sekarang, radio kan bisa via digital ya. Mereka bisa komunikasi dua arah secara langsung dan cepat gitu. Bisa komen-komen, langsung telepon, atau langsung komen di aplikasi digitalnya gitu.
3: Yang aku ingat kalau radio zaman dulu itu karena aku dengerinnya kan karena ayah aku yang dengar. Terus juga itu kayak pengajian-pengajian gitu, terus ada lagunya.

0: podcast, ada live. Jadi mungkin itu bedanya radio yang sekarang yang nggak ada di radio yang dulu.
1: Tahu nggak sih kalau radio punya peran penting banget pas masa perjuangan kemerdekaan? Menurut kamu, seberapa sakral peran radio buat persatuan bangsa?
2: Kalau soal radio punya peran penting sih tahu, soalnya di beberapa sejarah sering dibahaskan ya perannya radio ini. Terus kalau seberapa sakralnya tuh menurut aku sakral banget kak, soalnya di zaman dahulu yang kita masih dijajah, terus informasi tuh terbatas gitu, untuk komunikasi juga terbatas. Nah radio ini jadi alternatif penyebaran berita dan sharing kode antar masyarakat Indo yang lagi berjuang sih menurutku.
3: Aku tahu sih kalau radio tuh punya peran penting pas masa perjuangan kemerdekaan. Karena radio setahu aku tuh jadi salah satu media massa penyebaran informasi yang berguna banget buat masyarakat. Apalagi zaman dulu kan belum ada teknologi yang maju seperti sekarang. Terus peran radio penting buat persatuan bangsa karena di tengah era yang kadang ada misinformasi ini, radio tuh bisa menjadi benteng untuk melawan berita pecah belah dari oknum yang tidak bertanggung jawab.
4: Oke, jadi menurut aku seberapa penting sih radio untuk mempersatukan bangsa? Menurut aku sangat penting karena radio ini kan di zaman dulu juga merupakan salah satu media yang bisa memberikan informasi gitu ke berbagai wilayah di Indonesia. Jadi dengan adanya informasi yang diberikan radio ini, secara nggak langsung masyarakat yang ada di banyak wilayah di Indonesia itu bisa mengetahui gitu informasi-informasi penting tentang apa yang terjadi dengan bangsa ini dari radio itu. Jadi radio ini sangat penting untuk mempererat dan juga menyatukan masyarakat Indonesia dari berbagai wilayah, atau menyatukan bangsa Indonesia ini.
1: Ngomongin soal radio, apa ucapan atau harapan buat perkembangan industri radio dan seluruh pendengar radio dalam memperingati Hari Radio Nasional?
5: Harapan saya adalah untuk kedepannya masyarakat Indonesia bisa mendengarkan Radio Indonesia mengenai permasalahan, hiburan, dan wadah informasi agar di kehidupan manapun, sebagai seorang yang tinggal di Indonesia, tidak akan tertinggal berita di media-media tersebut.
6: Harapannya dari aku, semoga untuk radio bisa lebih banyak lagi pendengarnya dan lebih maju lagi program-program yang ditampilkan. Dan harapannya juga untuk para pendengar bisa mendapatkan apresiasi dari radio untuk topik-topik yang lebih bervariatif juga. Dan ucapan dari aku, selamat Hari Radio Nasional 2026.
7: Harapannya semoga radio tetap

Siapa di teman Pro 2 yang suka banget merangkai bunga? Mau bunga artifisial, mau bunga fresh flower mungkin ya, atau bunga yang sekarang tuh dari kawat yang berbulu itu loh teman Pro 2. Nah, itu lagi hype banget nih sekarang. Ada enggak sih komunitasnya? Ada dong, namanya KKBS Floris, Komunitas Karangan Bunga Semarang. Dan ini grupnya itu ada di Facebook teman Pro 2. Mungkin ini tuh di Facebook biar banyak dari orang yang mungkin belum mengarah ke Instagram dan masih pakai Facebook kayak misalnya orang tua kita, dan yang para pencari barang-barang itu ya biasa segera menemukan dan cepat buat nemuin bunga-bunga yang dibutuhin teman Pro 2. Itulah fungsi Facebook kayaknya sekarang emang untuk jual beli ya. Jadi memang Facebook ini adalah wadah diskusi nih buat para pelaku usaha pengrajin dan juga rekan seprofesi karangan bunga di Semarang buat saling ngedukung. Nanti di sana juga bakalan banyak banget diskusi-diskusi soal karangan bunga ini, termasuk jual belinya ya teman Pro 2 ya. Dan biasanya untuk komunitas karangan bunga Semarang ini diadakan di Heterospace Semarang, tepatnya tuh ada di Semarang Atas, di daerah Banyumanik. Nah itu, di sana bakal jadi tempat berkumpulnya inisiatif kayak misalnya mahasiswa, pelaku UMKM kreatif, dan juga berbagai komunitas seni buat ngadain pelatihan merangkai bunga bersama. Aduh, aku benar-benar gak sabar ya sebenarnya untuk ikut merangkai bunga ini, karena ya namanya juga cewek ya, yang namanya bunga siapa sih yang nolak ya teman-teman ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa tamu radio yang suka banget sama musik? Nah, ketahuan tuh yang biasanya request lagu di Pro 2 Hitlist ya, tamu radio ya. Aduh, thank you banget kamu yang sering banget request lagu di Pro 2 Hitlist ya. Song bang aku jadi nambah banyak deh. Nah, ini udah beberapa komunitas musik di kota Semarang ya. Ada banyak genre nih, ada yang jazz, pop, sampai musik underground dan juga rock. Kalau komunitas jazz itu ada jazz Ngisoringin, tamro dua namanya. Komunitas jazz yang populer di Semarang dan rutin ngadain acara kumpul ya, jam session sampai workshop musik di area kafe lokal kayak Kopi Susu Bulurah. Terus ada juga komunitas ini yang dikenal jadi festival tahunan Lumpia Jazz ya, itu yang di Semarang. Siapa tahu nanti band kamu bisa masuk ke Prambanan Jazz, asik. Setara deh tuh sama musisi-musisi kayak Tulus gitu ya, sama kayak Raisa dan Yura mungkin ya, teman-teman Rondo ya. Ada juga nih komunitas pelestari alat musik dan juga kesenian tradisional Semarang. Ada Gambang Semarang Art Company yang aktif banget ngembangin musik kerakyatan khas Semarang, dan juga Klub Merbi yang naungin seni pertunjukan tradisional perpaduan Jawa dan juga Tiongkok. Wow, keren banget ya Tom Pro 2. Pokoknya selain musik-musik yang ada di pop-pop sekarang, yang lagi hype-hype sekarang, jangan lupakan musik tradisional Tom Pro 2.

memiliki mimpi, cita-cita, dan harapan tentang masa depannya. Karena itu, setiap anak juga memiliki hak untuk memilih jalan hidup yang ingin mereka tempuh. Tugas orang tua, keluarga, dan lingkungan bukanlah menentukan masa depan anak sepenuhnya, melainkan mendampingi, membimbing, dan memberikan dukungan agar mereka dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Ketika anak diberi kesempatan untuk mengenali minat dan bakatnya, mereka akan tumbuh lebih percaya diri. Mereka juga akan lebih bertanggung jawab terhadap pilihan yang diambil. Tentunya kebebasan ini perlu disertai arahan dan nilai-nilai yang baik. Namun keputusan tentang masa depan tetap perlu menghargai suara dan keinginan anak. Mari kita dukung generasi muda untuk berani bermimpi dan menentukan langkahnya sendiri. Karena masa depan terbaik adalah masa depan yang dibangun dari pilihan, kemampuan.

Tadi aku udah sempat mention ya tahun produksi tentang musik tradisional. Nah, apakah ada komunitasnya? Sudah pasti ada ya tahun produksi ya. Komunitas buat musik tradisional itu harus ada karena ini tuh adalah tempat, ada wadah buat kita tuh bisa melestarikan musik-musik tradisional. Contohnya adalah Gambang Semara Art Company, musik anak muda yang fokus melestarikan dan juga merevitalisasi kesenian dan juga alat musik Gambang Semarang. Ada juga Kamel Pelangi Gamelan Gaul, yaitu ada komunitas yang ngebawain musik tradisi gamelan dengan sentuhan kekinian biar lebih diminatin sama masyarakat luas, terutama nih sama Gen Z, Gen Z dan juga Gen Alpha ya, yang baru-barusan rilis barusan rilisnya tuh gitu ya. Ada juga Klub Merbi sebagai sanggar seni di Jalan Mataram ya nomor 653 yang ngewadain berbagai latihan dan juga pementasan seni tradisional termasuk Orkes Corak Semarang. Wah, beragam banget ya. Jangan lupa buat teman produk selalu melestarikan musik-musik tradisional juga.

0: Ini dia teman Prudu, keseruan setiap malam cuman di Prudu FM. Prudu
1: FM. Ada enggak nih Mbak Yosia tanda-tanda dari seseorang yang mulai mengalami lelah mental, mungkin yang harus diwaspadai tuh Mbak?
2: Oke, sebenarnya ini dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Kalau mungkin bisa disadari dari hal-hal kecil tuh seperti bangun pagi tuh rasanya males, bangun pagi rasanya capek, terus ketika sekolah atau ketika kuliah, ketika kerja tuh sulit fokus, atau sensian, gampang marah, gampang nangis, atau juga bisa kehilangan semangat tuh dengan hal-hal yang dulu kita sukain. Kadang bukan karena kita lemah atau kitanya gak sanggup, tapi memang kapasitas ruang hati kita ini udah penuh gitu loh, dengan segala tuntutan-tuntutan yang harus kita penuhi gitu. Jadi untuk melakukan hal yang lain atau rutinitas yang lain akhirnya menjadi kurang porsinya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sudah masuk jam 9, teman Pro 2. Jam 9 lebih 9 ya. Aduh, angka cantik ini. Takutnya kamu buru-buru ke ini ya, ke marketplace langganan kamu ya. Apakah kalau jam 9 jam kembar tuh apakah ada diskon? Gak tahu ya. Kalau jam segini sih biasanya ada ya kalau malam-malamnya. Tapi selain kamu ke marketplace langganan kamu nih teman Pro 2, jangan lupa juga mampir ke Instagram Pro 2 Semarang, karena di sana aku udah taruh polling tentang komunikasi kamu itu tipe yang kayak gimana nih. Mau sama pasangan, sama keluarga, sama teman, sama sahabat, siapapun itu. Apakah kamu tipe yang intensif texting atau yang low maintenance texting nih? Pokoknya langsung aja dipilih di sana. Habis itu langsung ke TikTok Pro 2 Semarang buat join live. Kita bakal seru-seruan di sana. Bisa juga request lagu sambil curhat juga boleh, teman Pro 2. Pokoknya gak boleh galau, apalagi kau sendirian ya, karena ada jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, pelaksana tugas Bupati Pekalongan, dengan mengucap syukur alhamdulillah, rasa bangga mengucapkan selamat hari jadi Radio Republik Indonesia ke-81 yang usianya hampir sama dengan usia Republik Indonesia yang kita cintai. Sekali mengudara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia, yaitu Agni Nihak, baru aja mencatat debut internasionalnya lewat film horor kolaborasi Indonesia dan juga Malaysia yang judulnya Kadam. Di film produksi bareng sama Red Communication, Comet Production dan juga Magma Entertainment dan VMS Studios ini, Agnini itu menghadapi tantangan yang cukup luar biasa ya. Acting yang oke banget nih dengan memerankan tokoh Melor, yaitu seorang ibu bisu di era 1950-an. Dan tanpa pakai dialog nih, Agnini harus nyampein emosi, rasa takut, dan juga tekad buat ngelindungi anaknya dari teror gaib lewat ekspresi wajah, gerak tubuh, dan bahasa isyarat di era 50-an yang dipelajari dari nol banget, teman berdua. Beradu akting bareng sama deretan aktor populer Malaysia kayak Remy Ishak dan juga Siti Khadijah Halim, penampilannya dari Agnini itu oke banget ya. Agnini Hak di film Kodam ini siap banget neror kamu di tanggal 16 September 2026. Wah, tinggal beberapa hari lagi ya teman pro 2 ya. Kamu bisa ngelihat Agnini dan juga artis dari aktor juga dari Malaysia nih. Ternyata bahasa isyarat gak cuman untuk berkomunikasi sama teman yang disabilitas, tapi juga sebagai media komunikasi nih. Contohnya kayak film ini, teman-teman berdua.

0: masih dengerin radio sih? Sekarang kan udah ada medsos, Pak.
1: Medsos boleh rame, tapi radio punya kehangatan tersendiri.
0: Oh, gitu ya, Pak?
1: Iya, Ndo. Dan sekarang, radio itu juga ada di aplikasi HP, loh. Jadi, kamu bisa dengerin sambil kerja.
0: Bener juga sih ya, Pak. Saya juga pas lagi emosi karena macet-macetan di jalan, dengerin radio jadi adem banget.
1: Tuh kan.
0: Berarti dari zaman Bapak sampai zaman saya, radio tetap menyatukan kita ya, Pak.
1: Tuh kan.
2: Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

ada rulesnya loh, ada caranya gitu ya. Mungkin kamu gak tahu ya cara menyikat gigi yang benar tuh kayak gimana. Kalau dari artikel nih rri.co.id, mungkin masih banyak yang salah nih untuk menyikat gigi ya. Entah karena durasinya atau yang kemasukan terburu-buru nih. Malah terlalu kenceng ya teman berdua ya. Kalau dari panduan American Dental Association, menyikat gigi itu idealnya dilakukan minimal 2 kali sehari selama 2 menit pakai pasta gigi yang berfluoride. Jadi harus yang berfluoride ya, biar makin bersih maksimal tanpa merusak gusi. Pilihan sikat giginya juga yang berbulu lembut dengan kepala kecil, biar posisinya itu tuh pas gitu, bisa ngambil sisa-sisa makanan yang ada di gigi kamu. Posisiin sikat miring 45 derajat terhadap garis gusi dan juga gerakan perlahan memutar, memutar kecil-kecil aja. Hindari menyikat terlalu kuat dari kiri ke kanan karena bisa ngikis lapisan email gigi teman Pro 2. Jangan lupa juga bersihin juga area lidah. Terus tips lainnya adalah cukup ludahkan saja sisa pasta giginya. Jadi kamu habis sikat gigi itu tidak perlu berkumur pakai air, biar kandungan fluoride-nya itu tuh nempel lebih lama dan bisa ngelindungin gigi kamu. Nanti percuma kalau misalnya kamu udah sikat gigi malah kumur-kumur pakai air. Jadi kayak ya percuma aja gitu sikat giginya. Terakhir nih, kalau misalnya habis makan, makan makanan yang asam, beri jeda 1 jam sebelum kamu nyikat gigi ya, biar bakterinya nggak kemana-mana. Watashi wa sta. Stop. Miga.

Teman Pro 2, pernahkah kamu merasa tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tapi di dalam hati merasa lelah yang sulit dijelaskan? Tidak semua bentuk kelelahan itu terlihat. Ada kondisi yang disebut silent burnout. Ketika seseorang tetap bekerja seperti biasa, tetapi secara mental dan emosional merasa lelah berkepanjangan. Gejalanya biasanya berupa sulit fokus, mudah lelah, atau kehilangan motivasi tanpa sebab yang jelas. Istirahat yang cukup, manajemen waktu, serta berani menetapkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi langkah penting untuk mencegahnya. Produktif itu baik, namun kesehatan mental tetap prioritas. Mulai sekarang, dengarkan tubuh dan pikiran kamu.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Nanya
0: kita jawab.
1: Hai hai, kamu nanya kita jawab. Balik lagi buat teman Pro 2 hari ini, menemani kerisauan dari satu teman Pro 2.
0: Kenapa sih teman Pro 2 ini kok hidupnya tuh penuh dengan kerisauan?
1: Daripada kerisauan, masak terus soalnya.
0: Bu Risa, kantin sebelah. Harap-harap cemas ya.
1: Kenapa?
0: Bu Risa, kalau jadi di tembok?
1: Oh iya, benar ya.
0: Tapi tenang aja, namanya rezeki itu ada yang ngatur.
1: Amin.
0: Meskipun di tembok, ya kita muter.
1: Iya.

0: kalau bisa tuh bersyukur dalam keadaan yang bersih.
1: Oke. Okay. Gitu. Ya. Tapi gundul dong kalau cukur terus.
0: Ya enggak apa-apa. Kan licin. Ya kan? Kalau di TV-TV itu ada cewek gundul loh.
1: Iya ada.
0: Terus tinggal pakai wig itu plak gitu kan.
1: Cuma kalau kena angin terbang dia.
0: Iya gimana caranya biar enggak insecure dan lebih bisa
1: bisa ya.
0: Lebih bisa apa tadi?
1: Bersyukur.
0: Bersyukur.
1: Percaya diri.
0: Percaya diri. Ya kamu coba buka YouTube-nya Mario Teguh.
1: Udah kayaknya udah aktif deh.
0: Udah Mario aktif ya.
1: Mary Riana sekarang.
0: Oh iya, Mary Riana. Hmm. Itu bener loh, itu ternyata ngefek banget. Aku tuh awalnya gak tahu dan gak kenal misalkan Mary Riana gitu ya. Setelah aku ada event sama dia, kan aku jadi kepo. Jadi ngobrol langsung sama orangnya. Abis itu sering dengerin bener-bener. Dan itu positive vibes banget. Itu bikin kita punya sugesti yang baik untuk diri kita sendiri. Yang tadinya aku tuh gak pedean orangnya, sekarang jadi pede banget.
1: Wow.
0: Yang tadinya aku tuh suka insecure ya, lihat wah teman aku jadi PNS gitu kan. Wah, aku insecure. Gitu. Tapi setelah aku denger Mary Riana, aku jadi pede. Oh, enggak apa-apa kok. Banyak teman-teman yang aku teman-teman aku PNS yang udah dulu jadi PNS, utangnya banyak. Gitu. Iya, mereka yang ngeluh gitu. Aduh, kok gini banget jadi PNS gitu. Terus aku jadi bersyukur. Oh, untung aku bukan PNS gitu.
1: Oh, iya iya.
0: Jadi kita balikin aja kayak jangan selalu memandang orang tuh lebih dari kita, tapi kita tuh sometimes harus oh meskipun aku gini aku kan, meskipun aku nggak di posisi itu tapi kan gitu loh yeah. Gitu-gitu itu sugesti buat diri sendiri dan kita jadi bisa pede gitu. Mary,
1: jadi
0: siapa tadi namanya?
1: Amanda.
0: Brownies
1: dia.
0: Iya. Yeah. Gitu loh.
1: Iya, jadi harus banyak bersyukur, benar sih. Terus kamu juga bisa mengafirmasi segala hal yang positif untuk hidup kamu gitu. Jadi kalau kamu memberikan afirmasi positif untuk hidup kamu, semoga mudah-mudahan keluarnya itu yang positif gitu. Jadi apa yang kamu tarik itu apa yang kamu terima. Yeah. Law of attraction.
0: Wow. Okay. Ini hasil ngobrol sama narasumber sepadan ya.
1: Jadi semakin banyak ilmunya ya. Gitu ya. Jadi tuh kamu harus berpikir positif dulu untuk menarik hal-hal yang positif biar orang yang melihat kamu pun juga kamu tuh orangnya positif. Auranya positif, wajahnya bersinar, berbinar gitu.
0: Iya, dan itu bisa kamu lakukan sekarang dengan kamu treatment. Ya, biar kamu bersinar tadi kan. Kamu mandi yang rajin.
1: Ya, cintai diri kamu sendiri ya kan.
0: Menurut aku sih itu hal yang paling gampang yang bisa kamu lakukan dan itu works banget.
1: Iya.
0: Ya.
1: Terus salah satu tipsnya adalah dress well.
0: Betul.
1: Ya kan. Ketika orang melihat kamu comang-camping dengan melihat kamu dress well, pasti orang akan lebih menghargai kamu ketika kamu dress well. Jadi itu bisa sedikit meningkatkan rasa kepedean kamu dan mengurangi rasa insecure kamu.
0: Tuh.
1: Gitu.
0: Kayak aku tuh sekarang kan dress well banget tuh. Kalau aku lagi makan siang di luar gitu ya. Wah, kiketo ewang suki. Gitu. Padahal kan aku hahaha nggak tahu. Gitu. Itu karena dress well tadi loh.
1: Iya kan, jadi gak kelihatan. Orang tuh gak percaya kalau kita tuh gak punya duit.
0: Nah, aku tuh heran, aku harus gimana gitu. Aku kan ingin dikasih honey kan.
1: Honey, udah nikah, mau dikasih honey.
0: Gitu ya. Oke Amanda.
1: Oke Amanda, good luck ya. Jadi kamu bisa untuk meningkatkan rasa kepedean kamu, kamu mencintai diri kamu sendiri, dress well, berikan hal-hal yang positif, terus nonton orang-orang yang bisa memotivasi kamu ke arah positif.
0: Semangat,
1: good luck. Bye.
2: Bye. Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

untuk juara minggu ini teman berdua ada DJ Goja, ada juga Jason Derulo dan juga Melody. Setelah sukses dan viral di sosmed, Jason Derulo dan juga penyesal berhasil Melody langsung kepikat untuk bikin versi kolaborasi bareng sama DJ Goja. Dan bahkan video musiknya dibuat di Paris, Prancis oleh sutradara Kevin Bego. And this is juara minggu ini, DJ Goja, Jason Derulo and Melody, Michiko. This week's

Masuk jam 10 malam, teman berdua, saatnya aku harus bilang ke kamu kalau aku udah ngelihat hasil polling Instagram story kamu nih yang tadi aku lempar ya di story Instagram Pro 2 Semarang, yaitu di Pro 2 SMG. Nah, topik malam ini kan benar-benar bikin ini salah paham ya. Kayaknya bingung nih tahun Pro 2 nih. Kamu tuh tipe yang mana nih sebenarnya? Tipe yang intensif chat atau yang low maintenance texting nih tahun Pro 2? Kalau intensif itu kan memang sering banget chat ya. Setiap waktu, setiap detik, bahkan mungkin ada yang video callan terusan nih berjam-jam gitu. Atau yang low maintenance texting yang mungkin cuman pas lagi kemana ngabarin, lagi di sini ngabarin atau ada hal-hal yang penting. Nah, cara berkomunikasi lewat chat harian ini memang sering jadi tolak ukur ya kenyamanan dalam hubungan. Gak cuman romantis aja, tapi keluarga, teman kantor, teman kuliah, teman kerja, teman sekolah, apapun namanya itu dalam sebuah relasi ya. Nah, nanti aku bakal kasih tahu kamu nih sebenarnya sudut pandang kedua komunikasi ini gimana sih. Jadi jangan kemana-mana, tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam.

Selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi ruang untuk berbagi informasi, inspirasi, dan energi positif bagi masyarakat Indonesia. Maju terus RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Intensif texting, alias tipe yang pengennya tuh kabar-kabaran terus dari bangun tidur sampai mau tidur, teman pro 2. Buat kamu nih yang milih tipe ini, pilihan kamu ada penjelasan ilmiahnya ya. Kalau menurut studi dari Brigham Young University atau BYU, tentang pola komunikasi digital pasangan tuh pertukaran pesan yang konsisten sepanjang hari itu fungsinya sebagai instrumen reinsurance atau penjamin rasa keamanan dan membangun koneksi emosional harian. Buat tipe intensive texting, kasih kabar-kabar yang kecil kayak kamu udah makan atau belum, jangan lupa makan ya, jangan lupa kalau mau pergi kabarin. Nah, itu adalah bentuk pengakangan atau posesif, bukan ya, bukan bentuk pengakangan atau posesif, tapi itu dari cara buat melibatkan pasangan dalam kehidupan sehari-hari atau feeling connected. Hal ini tuh ngebantu buat ngejaga kadar hormon oksitosin dan juga nekan rasa cemas saat sedang berjarak, teman bro 2.

0: tinggal satu.
1: Apa? Sungguh yang kau katakan itu?
0: Benar, Mas. Besok kita masak apa? Apa kita beli aja di pasar?
1: Hentikan.
0: Tapi aku gak bisa kalau makan gak ada cabenya, Mas.
1: Sudah, cukup istriku. Sampai kapan kita hanya mengandalkan apa yang tersedia di pasar? Lihat halaman kita. Tanahnya ada, potnya ada. Kenapa tidak kita tanami saja?
0: Tapi cuma cabe. Ini cuma sekedar cabe, pangeranku.
1: Lo, jangan kau remehkan itu, pujaan hatiku. Hari ini cabai, besok tomat, lusa kangkung. Sedikit demi sedikit kita hasilkan pangan dari rumah sendiri. Karena ini bukan sekedar tentang cabai. Ini tentang keluarga yang ikut menjaga pangan negeri. Swasembada pangan dimulai dari hal sederhana. Manfaatkan pekarangan, tanam pangan yang bisa kita konsumsi, tanam hari ini, mandiri esok hari.

0: Tahun berdua gantian nih ya, alias chat yang seperlunya aja, tapi pas ketemu bener-bener quality time. Buat kamu nih yang milih tipe ini di hubungan kamu, pandangan kamu tuh juga valid ya secara psikologi. Kalau berdasarkan American Psychological Association nih, banyak orang yang butuh banget digital autonomy dan juga ruang pribadi tanpa rasa tertekan untuk selalu standby respon di HP kamu atau digit kamu ya. Buat di tipe ini, kamu gak usah rajin-rajin balas chat. Itu gak apa-apa banget. Bukan berarti gak peduli atau gak sayang ya, tapi lebih mengutamakan quality over quantity. Tipe ini tuh cenderung misahin antara dunia digital dan juga tatap muka nih, karena memilih untuk menyimpan cerita seru buat dibahas langsung pas ketemu, daripada habis dikasih pas teks ya harian gitu, dikit-dikit gitu teman berdua. Tapi kesimpulannya, mau kamu tipe intensive chat atau long maintenance nih, gak ada gaya yang salah atau yang benar ya. Kunci utamanya adalah menyelaraskan ekspektasi dari awal. Tipe intensif itu belajar buat ngasih ruang, dan juga tipe long maintenance belajar buat ngasih kepastian kabar yang dasar banget.
1: Wajoy.

0: Udah jam 1 pagi, besok sekolah loh. Stop dulu gamenya.
1: Bentar Bu, tinggal 1 match lagi. Ini ranked loh Bu.
0: Karaka, kamu tuh tiap hari bilang bentar-bentar. Tidur itu penting.
1: Iya Bu, iya. Janji abis ini kelar. Hah? Udah pagi? Aduh, ngantuk banget.
0: Tuh kan, mau berangkat sekolah gimana kalau matanya aja susah kebuka?
1: Bu, kepalaku pusing, kayak muter-muter.
0: Makanya, jangan begadang terus, main game melulu. Tuh, akhirnya bikin badan drop.
2: Raka, coba jawab soal di papan.
1: Apa ya, Pak? Tadi saya nggak dengar.
3: Woi, Rak, jangan begadang terus lah. Pantesan, Zong gitu.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo, bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas fenomena psikologi yang bikin kamu mikir, kok bisa ya kita makin suka sama orang setelah bantu dia? Wih, namanya adalah Ben Franklin Effect. Ini adalah fenomena di mana kamu justru ngerasa lebih menyukai seseorang yang kamu bantu. Pada logikanya, seharusnya kamu lebih suka orang yang sudah baik sama kamu. Yes, kamu gak salah denger ya. Alih-alih ngerasa rugi karena bantu orang, otak itu tuh malah bilang, kalau aku bantu, berarti aku suka orang ini, kan? Contohnya, temanmu minta tolong pinjam catatan kuliah, kamu bantuin. Dan setelah itu kamu merasa lebih dekat atau lebih suka sama dia. Padahal, awalnya kamu gak ada feeling khusus sama dia. Keunikannya, ini tuh menunjukkan kalau sikap kita bisa dipengaruhi oleh tindakan kita sendiri. Bukan cuma perasaan yang mengarah ke tindakan, tapi tindakan bisa membentuk perasaan juga. Makanya, kadang untuk makin dekat atau membangun hubungan, cukup dengan sedikit bantuan kecil bisa bikin chemistry jadi kerasa lebih nyata. Bukan berarti dimanfaatkan ya, tapi ini rahasia psikologi yang keren banget. Jadi kamu tipe orang suka bantu dulu baru deket, atau deket dulu baru bantu nih? Sampai ketemu lagi di Slah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Kisah cintanya aku juga harus mengakhiri hari ini tahun Pro 2. Jaga malam hari ini udah sampai sini aja karena bentar lagi udah jam 11 ya tahun Pro 2 ya. Saatnya kamu dengerin lagu dari Pro 2 Semarang sampai jam 12 malam nanti. Bisa buat temenin kamu yang lagi nongkrong mungkin ya, yang lagi di jalan. Yang lagi sendirian di rumah juga mungkin yang belum bisa tidur ya, nemenin kamu nih di sela-sela kamu mau tidur nih tahun Pro 2. Atau buat teman Pro 2 yang lagi nyantai-nyantai aja bareng sama keluarga di rumah ya. Dan semangat buat besok ya tahun Pro 2. Besok masih weekend, jadi harus dimaksimalkan weekendnya. Oke deh, Wila cabut dulu. Stay healthy and stay happy. Bye-bye.

0: India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Teman Produa yang mungkin belum ngerti nih sama apa yang kita omongin soal echo chamber, sebenarnya ini sederhananya tuh apa sih? Kalau bisa dijelasin sih.
2: Oke Kak Farias, aku izin ngejelasin ya, apa sih sebenarnya echo chamber itu secara sederhananya. Nah, echo chamber secara sederhana itu kondisi di mana seseorang itu hanya terpapar atau hanya mendengar, melihat pandangan atau mungkin pendapat yang serupa dengan pandangan kita sendiri nih Kak. Karena yang kita dengar itu-itu aja, lama-lama kita malah jadi ngerasa, wah pandanganku ini yang paling bener nih. Kita malah bisa mengklaim pandangan kita ini sebagai kebenaran mutlak. Yang padahal di luar sana masih ada perspektif lain, namun kita abaikan begitu aja. Alhasil malah memperkuat bias dan menolak pandangan yang berbeda Kak.
1: Oke, jadi istilahnya adalah kita tuh, ini bener gak sih? Kita cuma pengen tahu apa yang kita mau tahu aja, atau kalau misalnya ngomongin soal keyakinan, kita cuma pengen dengerin apa yang sekeyakinan sama kita gitu, kurang lebih apa gimana?
2: Yes Kak, bener banget. Jadi kayak kita mau mendengarkan yang selinear sama kita gitu loh Kak, kita mau menerima pendapat yang sama dengan kita gitu, nggak mau ngedengerin yang lain. Dengerin

0: 2,1 per 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Yuk, berangkat. Helmi di situ tuh.
1: Ayolah, kan deket. Cuma lurus, belok kanan, terus maju sampai deh. Ngapain pakai helm? Lagian nggak bakal ada polisi kali.
0: Helm bukan cuma aksesoris. Walaupun dekat, kita juga tetap harus pakai helm loh. Nanti kalau ada apa-apa, siapa yang nanggung?
1: Lebay ah, aku mau ngunci pintu dulu.
0: Ngapain dikunci? Kan deket. Kalau kamu aja takut rumahmu kenapa-napa, masa kamu nggak takut kepalamu kenapa-napa?
1: Iya udah deh, sini helmnya.
0: Kita bukan peramal, nggak tahu 5 menit lagi ada apa. Makanya jangan lupa pakai helm ya.

Pernah bayangin gak sih gimana rasanya mau nongkrong tapi belum ada ojol atau Transmarang? Ternyata transportasi umum pertama itu udah ada dari tahun 1660-an loh. Namanya Carrosse Sans Souls. Bukan pakai mesin turbo ya, tapi pakai kereta kuda yang muter-muter di Paris, Prancis. Pencetusnya jenius matematika Blaise Pascal. Lucunya dulu itu nggak semua orang boleh naik, cuman kaum bangsawan doang yang bisa gaya-gayaan. Sementara rakyat jelata ya terpaksa jalan kaki atau cuma bisa melongo di pinggir jalan. Tapi tenang, tahun 1800-an muncul omnibus. Ini baru benar-benar buat siapa aja asal bayar. Dari sinilah istilah bus yang kita kenal sekarang itu lahir. Jadi bersyukur banget nih, sekarang tinggal klik aplikasi atau nunggu di halte, kendaraan langsung datang.

0: Aduh, kok keeliminasi terus sih? Kesel banget.
1: Rik, santai dulu. Kamu mainnya makin ngaco kalau emosian.
0: Mana bisa santai, Dan? Tim random kayak gini nih bikin stres.
1: Coba tarik napas dulu. Break sebentar, reset kepala.
0: Iya juga. Tadi asal maju aja sih tanpa mikir.
1: Nah, itu. Emosi cuma bikin kamu salah langkah. Coba tenangin diri dulu.
0: Oke, aku coba kalem dulu. Minum air bentar deh.
1: Yuk, masuk ke game lagi. Tapi kali ini chill, main santai tapi rapi.
0: Sip, gas. Mood udah balik. Main juga lebih enak.

teman-teman Pro2, kamu tahu nggak kalau tubuh manusia ternyata bisa bersinar dalam gelap? Fenomena ini bukan fiksi ilmiah, melainkan fakta ilmiah yang disebut bioluminescence alami. Para ilmuwan menemukan bahwa tubuh manusia memancarkan cahaya sangat lemah akibat proses metabolisme di dalam sel. Cahaya ini tidak bisa dilihat oleh mata manusia karena intensitasnya sekitar 1000 kali lebih redup dari batas penglihatan kita. Namun, dengan bantuan kamera super sensitif, pancaran lembut itu dapat direkam. Biasanya, cahaya ini muncul paling kuat pada siang hari, terutama di wajah, leher, dan tangan, bagian tubuh dengan aktivitas metabolik tinggi. Menariknya, intensitas cahaya tubuh juga bisa berubah tergantung kondisi fisik dan tingkat stres seseorang. Semakin sehat tubuh kita, semakin stabil pula pancaran cahaya alaminya. Fenomena ini menunjukkan bahwa tubuh manusia bukan hanya hidup, tapi juga bersinar dalam arti sesungguhnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kemudian, ini mungkin bisa berkali-kali lipat. Bila kita ingin merasakan perubahan positif dalam hidup, bersikaplah dengan sopan dan baik dalam hidup pada siapapun. Ingat bahwa perilaku baik akan mencerminkan kepribadian yang baik pula.

Teman Produa, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Siapa sih yang gak suka es krim? Dari yang rasa coklat, matcha, sampai es krim kondi minimarket, pasti jadi penyelamat pas cuaca lagi panas. Tapi tahu gak, es krim pertama di dunia itu wujudnya beda jauh sama yang kamu makan sekarang. Dahulu kala di zaman Tiongkok kuno sekitar tahun 200 sebelum masehi, prototipe es krim pertama dibuat dari campuran nasi dan susu yang dibekukan di dalam salju. Kebayang gak? Makan nasi tapi dingin. Ada juga versi Raja Nero dari Romawi yang hobi makan salju halus dari pegunungan, terus disiram sirup buah dan madu. Nah, ini dia nenek moyangnya es serut alias chef ice. Plot twistnya, es krim baru pakai cone atau kerucut renyah itu nggak sengaja tercipta di tahun 1904 pas ada pameran besar. Karena penjual es krim kehabisan wadah mangkok, penjual waffle di sebelahnya berinisiatif ngegulung waffle-nya buat jadi wadah. Dan boom, jadi deh kombinasi maut. Jadi bersyukurlah kita hidup di zaman sekarang ya. Gak perlu mendaki gunung salju dulu buat ngerasain yang manis-manis. Yuk, langsung order es krim favorit kamu.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya. Yuhu. Aku. Apa kata Ustaz?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa balawna bil hasanati wassayyi'ah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang dalam kesempatan ini bisa mempertemukan kita untuk berbincang-bincang bersama, mendengarkan bersama kajian agama dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah melimpahkan segala rahmatnya kepada kita, baik secara jasmaniah maupun batiniah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada dua term yang penting dan itu menjadi keistimewaan bagi orang mukmin, sebagaimana disebutkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Term yang pertama adalah syukur. Term yang kedua adalah sabar. Ketika orang mukmin sudah punya habit, kebiasaan atau bahkan karakter quilting di dalam dirinya, kalau enggak syukur ya sabar, maka kata Nabi tidak ada keburukan sedikit pun bagi orang mukmin itu. Semua yang dihadapi oleh orang mukmin apapun bentuknya, bahkan mengenai dirinya, apapun wujudnya, apapun dampaknya, dia sikapi dengan dua hal itu, syukur dan sabar, maka niscaya hidupnya bagaikan surga. Surga di dunia yang begitu nikmat secara batiniah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sabar yang akan coba kita kupas pada kesempatan kali ini sesuai dengan konteks sekarang yang sedang dihadapi oleh umat manusia di seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia yang sedang banyak cobaan seperti COVID-19 ini, itu memiliki momentum yang selalu menjadi lebih penting di dalam kehidupan kita, yaitu kesabaran. Karena tanpa kesabaran kita nggak bisa menikmati hidup. Kita nggak bisa melihat Allah tanpa kesabaran. Kita tidak bisa mensyukuri dan berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menimpakan segala macam kejadian di muka bumi ini kepada kita, oleh Allah dikabarkan kepada kita dengan salah satu ayat Al-Quran, na'udzubillahi minasyaitonir rajim wa balawnahum bil hasanati wa sayyi'at. Dan Allah cobakan kepada umat terdahulu dan juga kepada kita ujian ataupun cobaan dengan dua bentuk. Yang pertama adalah bil hasanat, dengan kebaikan, dengan ujian berupa kenikmatan-kenikmatan yang menyenangkan, berupa kesuksesan, cita-cita yang kita inginkan, keinginan yang kita inginkan, kemudian diijabah oleh Allah, baik dalam bentuk jasmani yang sehat, dengan kekayaan, dengan bentuk rupa yang bagus, dan begitu seterusnya. Itu namanya ujian berupa kebaikan. Tetapi kebaikan ini tetap disebut oleh Allah bala. Maka Allah menyebutnya wa balauna. Kebaikan yang Allah berikan kepada Anda itu bukan sesuatu yang bersifat cuma-cuma gratis, tidak. Tetapi itu ternyata ujian. Cuma ujian bentuknya adalah kebaikan. Apakah dengan ujian kebaikan itu, dengan ujian kenikmatan itu, dengan ujian kekayaan itu, dengan ujian kekuasaan itu masih membuat kita semakin bersyukur kepada Allah, membuat kita semakin ingat kepada Allah, atau justru membuat kita semakin lupa dari Allah, atau bahkan meniadakan Allah dengan mengaku bahwa kita paling hebat, sehingga kemudian tidak mau menuruti perintahnya Allah. Maka orang yang semacam ini disebut tidak akan lulus ujian. Tetapi orang yang mensikapinya dengan syukur terhadap segala macam kenikmatan Allah berikan, maka itu dia disebut sebagai lulus ujian. Dan yang kedua, wa balawnahum bisayyi'at, juga Jadi Allah mencoba kepada kita, memberikan ujian, cobaan, bala kepada kita dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang buruk seperti sakit, kemiskinan, kekurangan, kematian, dan begitu seterusnya yang tidak kita pernah inginkan. Tetapi itu pasti akan suatu saat mengenai kita, entah itu kecil atau besar. Maka yang harus kita sikapi adalah kita harus lulus dari ujian keburukan dengan cara apa? Dengan cara sabar. Sabar dalam pengertian tabah. Tabah dan meyakini di dalam diri kita, suci sertai kesadaran bahwa semua yang terjadi pada diri kita, baik ataupun buruk, itu semuanya adalah atas skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tinggal kitanya mau lulus atau tidak. Kalau kita mau lulus ujian, maka kita harus sabar, semakin dekat kepada Allah, dengan minta tolong kepada Allah, berdoa, bertakarruf, beribadah, agar segala macam ujian yang buruk itu setelah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semakin jauh, tetapi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap ada peristiwa yang tidak menyenangkan, ujian yang buruk kepada kita, bis-sabri dengan kesabaran, tabah, tidak tergesa-gesa. Bersabri was-salat, dan yang kedua dengan salat, dengan takarruf, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita insya Allah senantiasa berdoa kepada Allah agar segala macam ujian yang buruk dihilangkan oleh Allah, sambil secara jasmaniah kita berusaha secara ikhtiar zahir untuk menghilangkan segala macam bentuk ujian yang buruk itu, dan yang kedua batinnya sabar, senantiasa merujuk dan bertakarut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menjadi orang yang lulus, sukses di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan kesabaran dalam pengertian yang statis. Sementara kesabaran dalam pengertian dinamis itu adalah selalu proaktif, secara telaten melakukan segala macam upaya dengan ketelatenan dan kesabaran, sambil bertawakal kepada Allah agar tujuan yang kita kejar itu tercapai atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah rumus yang paling utama dalam kehidupan kita syukur dan sabar ini, kalau kita pegang, kita akan menjadi orang yang bahagia, sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku udahan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Apa sih sebenarnya visi dari ice kue tradisional dan kenapa kamu pilih fokus di kue-kue tradisional dibandingin jualan dessert-dessert kekinian lainnya?
2: Visi dari ice kue tradisional itu menghadirkan makanan tradisional yang berkualitas, membawa kembali rasa tradisional yang saat ini sudah mulai jarang untuk ditemui ya kak. Nah itu juga jadi salah satu alasan saya memilih membuka usaha kue tradisional.
3: Dari tahun 2023 itu saya mulai serius dengan usaha kue tradisional ini kak. Yang membuat saya tertarik itu karena memang saya sendiri adalah pecinta kue tradisional seperti klepon, putu ayu, kue lumpur, dan juga abu-abu.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: pagi. Loh, kok kamu kelihatan capek banget? Kenapa? Kena macet lagi?
1: Iya nih, ngangkat gasek, tapi tetap aja kena macet. Rasanya tiap pagi cuma habis di perjalanan.
0: Makanya, coba naik transportasi umum. Selain lebih efisien, kita juga ikut ngurangi kendaraan di jalan. Kemacetan juga bisa berkurang loh. Dan enaknya, kita tinggal duduk manis aja.
1: Iya sih. Kalau Semarang, punya transportasi umum apa sih yang gampang?
0: Loh, kan ada BRT Trans Semarang. Koridornya udah nyambung ke banyak tujuan. Jadi, kemana aja berasa lebih gampang. Tarifnya juga murah banget. Cuma 4.000 buat umum dan 1.000 buat pelajar.
1: Tapi, nah aku durung ngerti rute nih. Iya, Cal.
0: Alah, gampang. Tinggal tanya aja sama kondektur atau petugasnya. Mereka siap bantu nunjukin koridor atau halte tujuan kamu. Gampang kan?

0: Sama Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Sama Pro 2, tim SAR gabungan menemukan satu jerigen minyak berwarna biru saat menyisir perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten untuk mencari 8 orang yang hilang bersama kapal pembawa rombongan jurnalis. Temuan tersebut didapat pada hari kelima operasi pencarian kemarin oleh unsur KN SAR Tetuka 247 di sektor X sekitar pukul 10 pagi. Basarnas mengatakan temuan jerigen tersebut langsung ditindaklanjuti dengan pemantauan menggunakan drone dari KN SAR Tetuka. Namun hingga hasil operasi kelima dilaporkan, belum dapat dipastikan bahwa jerigen tersebut berkaitan dengan speedboat atau 8 orang yang masih dalam pencarian. Basarnas bersama seluruh unsur SAR gabungan akan terus memverifikasi setiap benda yang ditemukan di laut untuk mendapatkan petunjuk mengenai keberadaan 8 korban yang hingga kini belum ditemukan. Info Pro 2. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyambut pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Gelaran MTQ dinilai menjadi momentum bersejarah sekaligus ruang untuk memperkuat persatuan masyarakat. Lutfi mengatakan pelaksanaan MTQ Nasional di Jawa Tengah memiliki arti penting karena setelah 47 tahun ajang tersebut kembali digelar di provinsi ini. Ia menegaskan MTQ bukan sekedar perlombaan membaca dan menghafal Al-Quran, namun lebih dari itu, MTQ dapat menjadi pesta rakyat yang mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang. Lutfi juga menyebut MTQ memiliki pesan penting di tengah situasi geopolitik dunia yang penuh ketidakpastian. Ia berharap pelaksanaan MTQ dari Jawa Tengah dapat memancarkan pesan perdamaian bagi Indonesia dan dunia. Info Pro 2. Dari dunia olahraga, teman Pro 2, kerjasama PSSI dan Ajax Amsterdam buka peluang bagi talenta muda Indonesia untuk berkembang di akademi klub asal Belanda tersebut. Peluang itu menjadi salah satu bagian kerjasama yang ditandai penandatangan MOU pada Indonesia Sports Summit atau ISS 2026. Kesepakatan dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Erik Thohir dan juga CEO Ajax Mino Gillen di Jakarta International Convention Center kemarin. Erik mengatakan kerjasama dengan Ajax tidak hanya berkaitan dengan pengembangan kepelatihan. Kerjasama ini juga membuka kemungkinan generasi muda pesepak bola Indonesia berpotensi dipilih masuk ke Akademi Ajax. Perannya peluang tersebut dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas-kualitas dari pemain muda Indonesia.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
1: 95,3 FM Produa RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Semarang, selamat pagi teman Produa, selamat minggu pagi. Walaupun hari ini di Semarang juga ada CFD ya, tapi kayaknya kalau ngeliatin di depan rame. Tetap aja ada orang-orang pada olahraga hari ini, pada beraktivitas di pagi ini. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini ya. Yang olahraga monggo, yang nyari sarapan monggo, yang masih goler-goleran di kasur ya tangi. Ya malam minggumu terlalu menyenangkan popie. Ya udah, pokoknya sepanjang pagi ini Faris Magriza siap jadi teman kamu tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita sosial bareng sepanjang pagi ini sambil teman kamu menghabiskan hari Minggu kamu di pagi ini. Ya, so keep on stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Terus menurut kamu nih Tiara, seberapa penting sih peran genre bagi generasi muda di era sekarang nih?
2: Oke, menurut aku perannya sangat penting gitu ya Kak, apalagi di era sekarang ini remaja dihadapkan pada banyak sekali pilihan maupun tantangan gitu ya. Informasi bisa didapat dengan sangat mudah itu tadi, tapi nggak semuanya kadang benar gitu ya. Kalau nggak punya bekal yang cukup, ya kita bisa aja salah ngambil keputusan gitu ya. Nah, dari genre ini sendiri, kita siapkan wadah untuk membantu remaja itu memahami dirinya sendiri gitu ya, mengenali potensinya, menggali potensi gitu, belajar mengambil keputusan gitu untuk masa depannya sendiri. Selain itu, menurutku juga genre ini mengajarkan soft skill gitu yang sangat berguna, seperti komunikasi, public speaking gitu ya, kepemimpinan, kerjasama, karena kita juga bekerja dalam tim, hingga juga kemampuan berbicara di depan umum. Jadi manfaatnya tuh, benefitnya banyak banget yang didapat gitu, bukan hanya untuk sekarang nih, tapi juga untuk kehidupan di masa depan nantinya. Kayak gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: Yang lagi rame sih salah satunya adalah soal kebakaran hutan dan lahan ya, yang ini terutama untuk teman-teman kita yang ada di Kalimantan dan sekitarnya gitu ya. Ini yang masih menghadapi ya ke pekatnya asap karena emang kebakarannya juga cukup gede gitu ya. Tapi bukan cuma di sana aja, karena beberapa daerah pun juga ada yang mengalami hal serupa soal kebakaran hutan dan lahan. Contohnya aja di Jawa Tengah ada beberapa tempat ya, atau beberapa daerah yang mereka ini juga mengalami ya kejadian serupa. Dan bahkan ini kalau di Kabupaten Batang di tahun 2002, pemerintah Kabupaten Batang tuh mencatat ada 23 kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sejak Agustus sampai September ya. Ini sebenarnya salah satunya ya, ini yang terlihat ya, atau yang dari hasil datanya mereka. Ini kalau menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang, Wawan Nurdiansyah, jadi ini salah satunya adalah karena masyarakat yang sembarangan ngebakar sampah atau ngebuang puntung rokok sembarangan tanpa mastiin apinya benar-benar padam. Jadi kalau itu kan masih kayak agak nyala-nyala dikit ya, terus langsung dibuang gitu aja. Padahal kalau belum benar-benar mati, nah itu yang bisa memicu yang namanya kebakaran gitu. Karena emang ini dari kesalahan-kesalahan kecil atau masalah-masalah kecil kelalaian manusia ya, yang ternyata ini justru jadi besar karena yang ya tadi itu ya, sampah dibakar belum benar-benar padam, udah ditinggal gitu aja, ternyata ngerambat kemana-mana ya. Dan ya kesiapsiagaan di lapangan itu jadi kunci utama supaya ya itu tadi ya, kejadian-kejadian ini nggak bisa berujung ke bencana besar gitu. Makanya emang koordinasi lintas sektornya terus diperkuat supaya hal kayak gini ini bisa dicegah di kemudian hari. Tapi yang paling penting ya masyarakatnya ya, mau dimanapun itu deh, kalau misalnya bakar sampah ya mending jangan dulu lah dengan kondisi kayak gini ya. Atau yang rokok dibuang sembarangan, jangan, pastiin mati dulu tuh baru dibuang ya. Kalau kayak gini nanti nambah justru malah makin gede bikin kebakaran, aduh kan gak enak juga ya.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: kamar apa toko buah sih? Siang bolong gini masih nyalain lampu aja?
1: Ya udah sih, biar nggak sumpek juga.
0: TV dianggurin, nyalain dua kipas, lampu gak dimatiin lagi. Tuh, token udah bunyi lagi.
1: Iya, entar gue transfer aman aja kok.
0: Eh, ini bukan masalah uangnya ada atau enggak ya. Hemat energi bukan buat ngirit doang, tapi juga jaga pasokan bumi. Sumber energi buat nyala ini itu semua bisa habis, Yan. Ntar kalau habis, lu mau pakai apa?
1: Iya ya, gak bisa nonton lagi ya.
0: Iya deh, maaf. Besok-besok gak gini lagi.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Nanya
0: kita jawab.
1: Tau tau. Yuhu, lagi apa nih teman Pro 2? Semoga teman Pro 2 lagi baik-baik saja. Moodnya juga baik-baik saja. Kondisi kesehatannya baik-baik aja ya. Tapi gak tahu nih sama teman Pro 2 yang satu ini, apakah semua kondisinya baik-baik aja? Yuk coba. Ada siapa hari ini?
2: Ada Irham yang ada di kosan. Aku sering ngerasa bingung sama diri sendiri kak, kayak nggak tahu mau jadi apa dan apa yang sebenarnya aku inginkan dari hidup. Ada masukan nggak sih dari kakak-kakak ini supaya bisa menemukan jati diri nih kak?
1: Irham,
0: Irham,
1: kamu aja bingung.
0: Apalagi
1: kita.
0: Irham belum bisa ketemu jati dirinya.
1: Iya.
0: Pakai maps dong.
1: Jati diri. Kamu tahu jati ngalah itu kan? Deket tuh.
0: Gimana sih kamu katanya Gen Z kok bingung cari jati diri? Pakai maps, pakai Waze. Waze atau Waze sih bacanya?
1: Waze.
0: Waze. Aduh, kalau masih bingung tanya orang. Ya.
1: Pak, jati diri di mana gitu kan? Enggak dong, bukan jati diri yang itu. Jati diri yang ada di dalam dirinya.
0: Oke. Itu agak susah ditanyakan ke orang lain ya. Jujur li ya ini ya. Tapi gak apa-apa. Kalau aku sih gini, lakukan hal-hal selayaknya manusia pada umumnya. Ya, kalau anak sekolah ya udah berangkat sekolah, habis itu pulang sekolah kalau ada les, berangkat les, ada ekskul ikut ekskul, nyampe rumah family time sama keluarga, gitu-gitu kan. Sampai nanti tuh kamu tuh akan ngerti kok kamu tertarik ke hal apa, passion kamu apa. Itu nanti akan dengan sendirinya tuh jedul gitu. Pas aku dolan jedul. Gitu. Jadi enggak usah yang aduh aku akan mencari jati diri, enggak usah diniatin gitu. Nanti akan ketemu pada saatnya.
1: Okay.
0: Itu baru tingkat sekolah. Nanti kamu kuliah kan makin luas pergaulannya, makin banyak ketemu orang, kamu akan makin ngerti jati diri kamu tuh siapa, apa, passion kamu di mana. Kamu anak organisasi kah? Kamu anaknya suka politik kah? Kamu anaknya pulang kampus udah ngendon di kosan terus atau ya, gimana? Nanti akan ketemu pada saatnya, nggak usah khawatir.
1: Betul, tapi ya itu tadi, jangan jadi anak yang cuman di rumah aja atau di kosan aja, nggak yang kemana-mana gitu. Loh, ya Irham,
0: dia atlet game online.
1: Oh iya bisa sih, nah, itu kan, berarti menemukan jati dirinya. Nah, jangan cuma berdiam diri aja maksudnya di rumah atau di kosan kayak gitu. Kalau gitu gimana mau menemukan jati diri ya kan?
0: Kamu aja susah ditemukan.
1: Gitu Irham. Ya banyak-banyaklah bergaul dengan orang yang berbeda-beda genre hidup ya.
0: Wah, yang genre hidupnya pop gimana tuh? Yang genre hidupnya dangdut gimana tuh? Berarti macam-macam emang ya.
1: Iya, jadi kamu kan ketika bergaul dengan orang-orang dengan berbagai macam genre hidup itu, kamu bisa tahu nih, oh aku tertariknya ke sini, oh aku tertariknya ke sini gitu. Nanti aku akan jadi seseorang yang seperti ini gitu.
0: Ya. Gak usah dipaksain, gak usah pengen serta-merta ketemu dan ngerti jati diri, gak usah sih. Nanti udah let it flow.
1: Let it go.
0: Gitu aja lah, nanti akan ketemu kok. Oke, okay, Irham.
1: Oke, okay, Irham, semangat ya.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

Ternyata parfum sudah digunakan manusia sejak ribuan tahun lalu loh. Catatan sejarah menunjukkan bahwa parfum pertama di dunia berasal dari peradaban kuno Mesopotamia, Babilonia sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Menariknya, pembuat parfum pertama yang tercatat dalam sejarah adalah seorang perempuan bernama Taputi. Taputi dikenal sebagai peracik wewangian yang menggunakan bunga, minyak, dan berbagai bahan alami. Ia mencampur serta menyuling bahan-bahan tersebut hingga menghasilkan aroma yang harum dan tahan lama. Ia juga diakui sebagai salah satu ahli kimia pertama di dunia pada masa itu. Parfum tidak hanya digunakan untuk mempercantik diri, tetapi juga dipakai dalam upacara keagamaan dan kegiatan kerajaan. Seiring perkembangan zaman, parfum terus berevolusi hingga menjadi produk yang kita kenal sekarang, dengan ribuan varian aroma yang bisa disesuaikan dengan kepribadian masing-masing. Jadi, saat kamu menyemprotkan parfum sebelum beraktivitas, ingat ya, kamu

satu ini kata aku semangatnya perlu ditiru sama banyak orang dimanapun itu deh ya. Kalau kesini-kesini kan ada kata-kata warga bantu warga. Nah, ini juga dilakuin sama warga desa Kenteng di Kecamatan Bandungan yang mereka ini ngebantu warga Dusun Ngohok, Desa Kemitir, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang yang mereka ini mengalami kekeringan. Karena kalau kita ngomongin soal musim kemarau kayak begini ya, banyak banget daerah-daerah di Jawa Tengah yang mengalami kekeringan ya, karena sumbernya kering lah ya, dan segala macam gitu. Dan pemuda desa Kenteng yang tergabung dalam gerakan Desa Bersih Narkoba atau Bersinar ini nyalurin 16.000 liter air bersih untuk warga Kemitir kemarin. Ini diangkut pakai 11 mobil pick up dan langsung ke warga yang membutuhkan, menyasar 7 wilayah rukun tetangga di lingkungan Dusun Ngoho. Nah, ini warga di sana tuh cerita sebenarnya kalau sejumlah sumur yang ada di sana itu kering gitu. Dan selama itu pula akses air bersih warga ini cuma mengandalkan dari pihak lain yang mengirim, misal dari BBBD, dari Palang Merah, kemudian juga dari relawan, termasuk juga dari warga desa Kenteng yang ngirimin air bersih untuk masyarakat yang ada di sana. Nah, ini kalau menurut Kepala Desa Kemitir Puji Utomo, jadi ada 7 lingkungan RT yang mengalami kesulitan air bersih di musim kemarau kali ini. Totalnya ini mencapai 750 kakak. Bayangin kalau 750 kakak, satunya aja udah sekitar 4 orang, ayah, ibu, dan anaknya 2, lumayan banget. Itu ada sekitar ribuan masyarakat yang terdampak gitu. Makanya emang ini jadi salah satu yang ngebantu mereka, supaya itu tadi ya, mereka yang kebutuhan air bersihnya ini jadi kesulitan karena sumurnya pada kering, ini bisa teratasi, beban mereka bisa teringankan sedikit ya, supaya mereka ini bisa hidup ya dengan menggunakan air bersih. Karena air bersih kan emang kebutuhan buat siapapun itu.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kata yang diucapkan, tapi kita denger dulu ya, karena ini ada yang ngirim gitu kan, dari teman Produa. Kita dengerin bareng-bareng.
2: Hour, hour, hour, hour, hour.
3: Jab horse, horse.
2: Hour, hour.
1: Nah, itu gimana tuh?
4: Tuh, ada
1: jam,
4: whore.
1: Jam, jam.
4: Whore.
5: Jam. Okay. Jam, so when it's related to time, so actually this should be pronounced with hour.
1: Hour.
5: Hour.
4: Hour.
1: The H is silent. Not yes. Hour.
4: Oh.
1: Hour.
4: Oh,
1: hour.
4: The eight itu enggak dibaca.
1: Iya, yep, enggak dibaca.
4: Hour. Oh. Hour.
1: Hanya enggak dibaca,
4: hanya enggak dibaca.
1: Ya, H-nya enggak dibaca.
4: Jadinya hour. Berarti hour. Bukan hor gitu, bukan.
1: Bukan. Bukan. Jangan gitu. Hor nanti jadi horse.
4: Horse. Beda lagi.
1: Seru banget gitu kan, akhirnya tahu gitu kan. Jadi ada memang beberapa kayak silent consonant gitu, kayak H, W itu kebanyakan yang gak kebaca.
5: Baca,
1: oh, I see.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.
6: Setiap sore.

0: Sadelin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit, sate lilit, sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yo yo yo yo yo yo yo yo yo. Ada yang 7 nih ya. Wes jam 7 cah ya. Waktunya apa? Waktunya buat sate lilit, sate tentukan 5 lagu favorit. Aku punya 5 lagu nih yang bisa kamu vote pagi ini ya. Vote sekarang juga ya. Karena cuma 3 lagu dengan vote terbanyak aku beli di jam 8 ya. Cara ngevote-nya gampang, langsung aja mampir ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, PRO2-nya pakai angka SMG. Bisa juga di WhatsApp di 081565101953, di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital juga bisa banget. Langsung aja kalau belum punya, download di Play Store atau di App Store kamu gratis. Yuk, lagunya ada apa aja nih buat pagi ini, Riz? Kita sikatin satu-satu yuk ya. Ada lagunya siapa aja? Kita mau dari yang pertama, ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.

Alright, 5 lagu tadi bisa kamu vote di pagi ini langsung ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, di WhatsApp 081565510953, di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital juga bisa banget. Aku tunggu sampai jam 8, siapa tahu lagu favorit kamu yang kepilih di pagi hari ini.